0: perayaan Ekaristi kali ini kita akan dipimpin oleh Pastor Nicholas OMI.
1: Menjawab ya atas panggilan Tuhan. Sore hari ini Tuhan memanggil Anda semua untuk datang ke pesta perjamuan. Tuhan sudah menyediakan roti dan anggur, tubuh dan darahnya. Tuhan sudah memberikan nasihat berupa sabdanya. Tinggal kita datang untuk menikmati semuanya itu dengan cuma-cuma. Itu yang luar biasa. Sehingga kita bisa berkumpul untuk mengalami betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Maka saudara-saudara, marilah kita membuka hati kita agar Tuhan menyentuh saudara masing-masing dengan sabdanya, dengan kekuatan Ekaristi, sehingga kita pulang keluar dari gereja ini mendapatkan semangat yang baru. Mari kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita, agar kita pantas untuk merayakan Ekaristi Kudus ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: doa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kebaikan-Mu tiada tara, jauh melampaui segala yang kami mohon dan jauh melebihi jasa-jasa kami. Curahkanlah belas kasih-Mu atas kami, singkirkanlah segala yang menggelisahkan hati kami, dan tambahkanlah apa yang belum terungkap dalam doa-doa kami ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
1: Di manapun Anda berada, kita akan dengarkan bacaan pertama dari Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tarakan dalam siaran gereja.
2: Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, lalu menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum dapat kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanyalah buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Anda masih bersama kami dalam siaran Gereja Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi sudah kita dengarkan bacaan yang pertama, dan sebelum kita dengarkan bacaan yang kedua, kita dengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur Tanggapan.

0: Dengar di manapun Anda berada. Demikian tadi sudah kita dengarkan nyanyian Mazmur tanggapan, dan selanjutnya kita akan dengarkan bacaan kedua.
1: Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada
0: Allah. Pendengar Pro 1 RRI Tarakan, dimanapun Anda berada. Demikian tadi sudah kita dengarkan bacaan yang kedua. Dan sebelum kita dengarkan bacaan Injil, kita dengarkan terlebih dahulu nyanyian bait pengantar Injil. Jadi

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan bacaan Injil yang akan dibacakan oleh Pastor Nicholas.

0: kita akan dengarkan bacaan Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayat 43.
1: Dan tua-tua bangsa Yahudi berkata, dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu. Yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apa yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tarakan di manapun Anda berada, baru saja tadi kita dengarkan bacaan Injil dan selanjutnya kita akan dengarkan homili yang akan disampaikan oleh Pastor Niko OMI.
1: Saudara-saudara yang terkasih, saya Pastor Nicholas Yawijaya OMI. Sekarang tugasnya ada di Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Siapa yang suka tempe mendoan? Ini orang Purwokerto. Orang Purwokerto. Baik, saya membawa gelas, tapi kosong. Ya, tidak ada isi anggurnya. Saya mengawali dengan sebuah cerita. Di sebuah pabrik minuman anggur dengan merek terkenal menemui kendala karena seorang tester merasa minumannya itu meninggal dunia. Paimin, ada yang namanya Paimin? Tidak ada. Ada Bapak namanya Paimin? Orang Toraja ada yang namanya Paimin? Tidak ada. Paimin, nama bos perusahaan minuman tersebut, mulai mencari orang untuk mengganti tester yang meninggal itu agar cepat dipekerjakan. Pada suatu hari datanglah Lim Chai. Ada yang namanya Lim Chai? Tidak ada. Lim Chai seorang pemabuk dengan pakaian compang-camping, kotor, lalu degil, pakaiannya tidak karu-karuan, bau, datang untuk melamar menjadi tester. Pak Paimin sambil begini-begini, minum begini, aku mau melamar menjadi tester. Si bos Paimin mencari cara mengusirnya. Bagaimana Paimin yang lincah yang compang-camping ini bisa keluar dari kantor perusahaannya itu. Kemudian bos Paimin menemukan cara dengan memberinya sebuah ujian. Si bos Paimin memberi segelas minuman untuk dicoba. Lim Chai, silahkan minum ini, bagaimana rasanya? Lim Chai yang pemabuk itu mencobanya. Inilah anggur merah, mustad, sudah berumur 3 tahun, tumbuh di lereng Gunung Utara, disimpan dalam kontainer baja selama 3 tahun. Paimin si bos itu benar agak terheran-heran, namun biasa saja reaksinya, lalu memberinya 1 gelas lagi. Coba tes lagi, Lim Chai pemabuk. Ini anggur Cabernet merah agak hitam, umurnya 8 tahun, tumbuh di lereng barat daya pegunungan Alpen, disimpan dalam tong kayu wak. Paimin si bos itu benar, very good. Dengan reaksinya langsung tercengang-cengang. 2-0 untuk Lim Chai. Mengetahui kemampuan Lim Chai pemabuk itu, Os Paimin lalu mengedipkan mata kepada Agnes Paijem. Kling, kling, kling. Agnes Paijem adalah sekretaris pribadinya yang cantik, menawan. Lalu dia menyarankan Agnes Paijem sekretarisnya itu masuk ke belakang, ke daerah toilet WC. Lalu Agnes Paijem keluar membawa satu gelas ini. Tes ketiga diberikan kepada Lincah. Coba yang sekarang yang terakhir ini. Dia belum minum, tapi dia mulai mencium. Lalu pura-pura dia mabuk. Terus dia mengatakan berambut pirang, umurnya 26 tahun, hamil 3 bulan. Jika Anda tidak memberi saya pekerjaan, saya akan memberitahu siapa ayahnya. Ayahnya siapa? Paimin. Bos Paimin mengatakan, Anda diterima bekerja di perusahaan ini langsung. Saudara, itu kisahnya. Tidak usah tanya lagi bagaimana kelanjutannya. Lim Chai, walaupun mabuk, sangat paham dan menguasai jenis-jenis anggur. Mana anggur merah, mana anggur masam, mana anggur yang manis, mana anggur yang berumur 3 tahun, 4 tahun, dan mana anggur yang rusak, mana anggur yang dipalsu dengan air dari toilet itu. Dia tahu. Walaupun dia mabuk, walaupun dia agak setengah waras, tapi dia tahu. Saudara-saudara, apalagi saudara-saudara, Allah Bapa yang ada di surga, pemilik kebun anggur, dia sangat paham tentang keadaan anggur, tentang kebunnya, tentang tanahnya, tentang lembahnya, pewarnanya, dan jenis-jenis anggurnya. Karena Allah adalah Maha Kuasa. Apalagi Allah, saudara-saudara, pemilik kebun anggur itu. Dia tahu bagaimana hamanya akan datang, bagaimana nanti masa panennya berapa hari. Dia tahu bagaimana para pekerjanya, tahu bagaimana karyawannya diserahi tanggung jawab untuk mengurus kebun-kebun anggur itu. Allah tahu. Itulah Allah menjadi pemilik kebun anggur. Kebun anggur itu adalah sebenarnya hidup kita di dunia. Dengan segala yang telah diciptakan, dianugerahkan Allah sang pemilik anggur. Jadi kebun anggur adalah hidup kita. Kita berada di tarakan ini, di dalam gereja. Kebun anggur, hidup kita di tarakan ini. Umat Israel, kita semua adalah pekerja kebun yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab mengelola kebun anggur, mengelola hidup kita. Jadi kita menerima hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dan Allah adalah pemilik yang menguasai hidup kita. Kita sebagai pekerja bertanggung jawab mengelola hidup kita masing-masing. Tuhan sudah memberikan benih-benih baik. Allah pemilik anggur sudah mempercayakan benih yang baik dalam hidup kita. Tinggal kita bertanggung jawab untuk mengelola kebun anggur di dalam hidup kita masing-masing atau tidak. Saudara, Allah adalah pemilik, bos. Sang pemilik akan datang minta pertanggungjawaban kepada pekerja kita semua untuk mempertanggungjawabkan atas hidup kita. Kapan itu kita tidak tahu. Tapi setiap dari kita pada saatnya wajib mempertanggungjawabkan hidup kita. Entah kita diberi waktu 10 tahun, ada yang diberi waktu 25 tahun, ada yang diberi waktu 98 tahun atau 100 tahun. Ketika kita menghadap Tuhan dalam peristiwa kematian, saudara-saudara, kita mempertanggungjawabkan kepada Allah sang pemilik kebun anggur. Saudara, ada sikap dari kita sebagai karyawan kebun anggur. Satu, bisa mempertanggungjawabkan dengan penuh syukur. Indikasi hidupnya adalah sukses, mapan, senang, ringan, happy. Ketika kita happy, ketika kita sukses, tidak ada masalah. Kita mempertanggungjawabkan, terima kasih Tuhan, syukur Tuhan. Jadi setiap malam saudara-saudara, sebelum tidur, kita mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tuhan, hari ini saya mengelola kebun anggur-Mu. Hidupku hari ini mapan, tenang, semua berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Syukur Tuhan, saya boleh mengelola kebun anggur hidup ini hari ini dengan baik. Karena menerima diri dengan syukur, itulah anugerah Tuhan. Kebun anggur yang kita terima hari ini. Sikap yang kedua adalah tidak atau belum bisa mempertanggungjawabkan. Indikasi hidup hari ini tidak sukses, masih merangkak, susah, banyak beban hidup, mengeluh. Lalu kurang happy, ya. Merasa tertekan. Ya. Apa sebabnya saudara-saudara? Pertama, cuek, masa bodoh, malas terhadap hidup ini, nggak ada urusan dengan hidup ini. Ya sudah, hari ini saya biasa-biasa saja. Ya inilah saya, cuek, nggak mau inisiatif. Yang kedua adalah iri hati. Perasaan muncul melihat orang berhasil. Saya tidak berhasil, mengapa orang lain berhasil? Hidup saya seperti ini, kok tetangga saya ada mobil, ada rumah mewah, kok saya nggak bisa ya? Yang teman saya bisa nyanyi dengan baik, bisa tampil, kok saya nggak bisa ya? Muncul perasaan iri karena rasa rendah diri. Itu berarti saya tidak melihat dalam hidup saya pemberian Tuhan yang terbaik. Lalu saya melihat orang lain berhasil, saya membandingkan diri, timbul sifat iri cemburu. Sifat iri hati paling dominan menjadi penyebab terhalangnya berkat Tuhan selain dosa. Maka saudara-saudara, di dalam Injil tadi, ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam kepala dan tua-tua Yahudi iri hati kepada Yesus, sehingga mereka menutup hati menerima Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Orang yang iri hati berusaha menjatuhkan orang lain yang membuatnya iri, dan biasanya dari iri hati bisa menjadi benci. Iri hati dan benci, keduanya berkaitan erat, yang menjadi pendorong kuat melakukan tindakan membunuh orang yang dirinya atau yang dibencinya. Jadi kalau kita memelihara rasa iri hati, memelihara benci, itu ada dorongan agresif untuk menjatuhkan orang yang kita benci itu. Bahkan kalau dorongan agresif belum kuat, saya akan menghabiskan orang itu dengan kata-kata yang kasar, dengan menjatuhkan, membuat gosip, atau membuat berita-berita di WA yang tidak benar. Kalau semua kacau, saya merasa puas karena bisa menjatuhkan orang itu. Inilah saudara-saudara, kalau hidup kita dikuasai oleh iri hati dan benci, kita masuk di dalam penjara dalam hati kita. Kalau dalam hati kita penuh dengan iri hati, cemburu, benci, kemarahan, bagaimana ladang anggur Tuhan bisa tumbuh dengan baik? Saudara-saudara yang terkasih, sikap iri hati inilah yang menyebabkan penggarap kebun anggur tidak puas menerima bagian hasilnya, sehingga bertindak membunuh hamba tuannya dan anak tuannya. Karena mau merebut seluruh hasil kebun anggur, bahkan mau menguasai kebun anggur itu. Sampai-sampai pemilik anggur menyuruh anaknya untuk menegur, anaknya dibunuh. Itulah Yesus, satu-satunya anak tunggal, datang ke dunia ini, tetapi dibunuh oleh musuh-musuhnya. Mengapa kita tidak bisa bersyukur? Yang ketiga adalah rakus, ingin merebut milik orang lain karena dirinya kurang puas. Sifat manusia ini selalu kurang, ingin lebih, lebih tidak mau dirinya di bawah orang lain. Jadi rakus, ingin menguasai harta benda, ingin memeluk semua harta benda yang memuaskan hidup, itulah rakus. Sehingga ladang Tuhan, kebun anggur dalam hidup kita, dalam diri kita, tidak menjadi subur. Yang keempat, sikap menguasai. Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Ingin menguasai, menjadi bos, menjadi pemilik. Ini penyakit zaman sekarang. Orang ingin menjadi penguasa. Lupa kalau hanya sebatas karyawan. Salah satu sebab kita berontak, konflik antara kita adalah ketika posisi kita diambil alih, wewenang kita dilewati, kita tersinggung karena kita dilangkai. Makanya kita harus tahu diri, tahu batas, mana wewenang saya, mana wewenangmu, sehingga tidak terjadi konflik. Inilah saudara-saudara yang ditempuh oleh para tetua, penguasa ahli Taurat, imam-imam bersekongkol untuk membunuh ahli waris anaknya sendiri, yaitu Yesus. Saudara, itulah yang terjadi dalam kitab suci. Apa sebenarnya yang Allah kehendaki atas hidup kita? Allah rindu menemukan pekerja anggur yang setia dan tekun, yang mampu menghasilkan anggur manis. Allah ingin kita menjadi pribadi yang setia dengan perutusan masing-masing. Allah masih percaya kepada kita, memberikan kesempatan untuk bekerja di kebun anggurnya. Apakah kita menggunakan kesempatan ini dengan baik? Saya, Anda, kita semua adalah pekerja kebun anggur. Sekarang ini, di mana? Di tempat kita masing-masing. Amin.
0: Pendengar di manapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam siaran gereja Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi sudah kita dengarkan homili yang disampaikan oleh Pastor Nicholas ONI.
1: Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, dia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut ke tempat penantian pada hari ketika bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari itu ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kerajaan Allah akan diberikan kepada setiap orang yang terbuka akan rahmat panggilannya untuk menghasilkan buah. Marilah kita panjatkan doa-doa kita agar kita selalu memiliki hati yang terbuka dalam menerima kerajaannya yang nyata di tengah-tengah kita.
2: Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, berkatilah kami sebagai umat Allah agar selalu hidup sesuai dengan panggilan kami, serta berani memberi kesaksian tentang penyelenggaraan-Mu, kekudusan dan kebaikan-Mu. Kami mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi gereja-gereja yang masih muda, ya Bapa, semoga gereja-gereja muda menerima nilai-nilai Injil secara utuh dan menjadikannya bagian integral dari budaya dan adat mereka. Semoga mereka memberi kesaksian tentang kekuatan Kristus serta Injilnya yang membebaskan. Kami mohon.
1: Tuhan, dengarkanlah doaku.
2: Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, ya Bapa, sudilah menerima kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya, serta menganugerahkan kedamaian dan kebahagiaan kekal kepada mereka. Kami mohon. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, semoga hati dan budi kami selalu terarah kepada segala sesuatu yang baik, terhormat, jujur dan adil, sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan Injil yang kami imani. Kami mohon.
1: Terimalah ya Tuhan ucapan syukur atas mereka yang merayakan ulang tahun. Semoga berkat-Mu hari ini dan selanjutnya menyertai hidup mereka untuk menghasilkan buah anggur yang baik. Kami mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau dekat dengan kami, umat-Mu. Peliharalah kami
3: supaya tetap bersatu dengan putramu dan mengabdi kepadamu dengan setia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
0: Dengar di manapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan doa umat yang dipanjatkan dalam perayaan Ekaristi kali ini. Dan dengan berakhirnya doa umat tadi, maka sampai di sini juga jumpa kita dalam siaran gereja yang kami hadirkan dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan untuk edisi Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2026. Saya Virgo Edi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai berjumpa kembali di hari Minggu yang akan datang. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.

Mendengar suara Adele dengan Set Fire to the Rain menandai siaran gereja untuk Minggu 4 Oktober 2026 telah usai kita ikuti dipandu oleh Virgo Edi. Nah, mendengar untuk pukul 9 dari sesi saat ini hingga pukul 10 nanti kembali ya, lagu dan info pagi akan menemani aktivitas hari Minggu Anda. Yang lagi bersih-bersih rumah atau yang mau jalan-jalan untuk aktivitas apapun di hari ini, tepatnya di pagi ini, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Sepertinya mendung juga di luar sana. Oke, dari Kavenda Langit Biru, ini adalah koleksi pertama kita untuk rangkaian lagu-lagu yang sudah disusun Mas Ai, penata musik kita untuk sesi 1 jam ya, dari saat ini hingga pukul 10 nanti. Kavenda Langit Biru, dan setelahnya ada Di Mataku bersama Adinda Syalahita.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

nggak? Ternyata tubuh kita punya jantung kedua? Yap, posisinya bukan di dalam dada, melainkan ada di betis kamu. Kok bisa sih? Jadi gini, pas jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, darah yang sampai di area kaki harus bisa balik lagi ke atas melawan gaya gravitasi. Nah, disinilah peran penting otot betis. Saat kamu berjalan atau bergerak, otot betis bakal berkontraksi layaknya pompa alami untuk memeras pembuluh darah vena dan mendorong darah balik ke jantung. Mekanisme inilah yang dalam dunia medis dikenal sebagai calf muscle pump. Menurut publikasi medis dari National Institute of Health serta penelitian dalam jurnal Vascular Medicine, otot betis yang aktif sangat krusial untuk mencegah penumpukan cairan, pembengkakan kaki, hingga resiko penggumpalan darah atau deep vein thrombosis. Makanya, buat kamu yang suka duduk atau berdiri kelamaan saat kerja, jangan lupa buat rutin jalan kaki ringan atau sekedar jinjit-jinjit sebentar ya. Sayangi jantung kedua kamu biar aliran darah tetap lancar.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Armain Now dan di ruang dengar Anda semuanya pagi hari ini ya, menjelang akhir bersamaan kita. Dan selamat beribadah kepada seluruh umat Kristen yang berada di kawasan Kabupaten Malindo sekitarnya pagi hari, tentunya beribadah di gerejanya masing-masing ya. Yang mungkin belum berkesempatan untuk beribadah di pagi hari ini, kita beribadah secara online ya, bersama dengan Pastor Philip Mantova di pagi hari ini dari GMS Live. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
1: Anda masih bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, kanal inspirasi.
2: Langit dan bumi akan lenyap,

Kami letakkan setiap roh kecewa atau putus asa di atas mesbah-Mu di saat sama. Kami mau menjadi orang yang mengapi-apikan diri, yang bergirang karena masa depan kami dalam Tuhan adalah penuh pengharapan. Bantu kami untuk tidak melihat manusia ya Bapa, tapi melihat janji-Mu, melihat kebaikan-Mu, melihat perbuatan. Terima kasih Yesus Kristus tentang tidak melihat manusia supaya kami memandang Tuhan dan bertumbuh serta diurapi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, hati saya senang sekali. Saya tahu kayaknya Tuhan memberikan kepada kita urapan anti kecewa atau untuk menyembuhkan orang yang kecewa hati. Hari ini saya akan sampaikan firman, ambil catatan, buka bersama dengan saya di Matius 11, ayat 2-15. Kasih judul jangan kecewa. Gini ya, apapun ya, pokoknya jangan kecewa. Karena masa depan itu ada. Selama kita masih punya masa depan, dalam Tuhan, dalam janjinya Tuhan belum menyerah, berarti kita dilarang kecewa. Sebab orang yang kecewa sudah gak punya masa depan loh. Yang dia punya hanyalah waktu berjalan, sedangkan dia masih hidup di masa lalu dan rohnya adalah trauma. Orang begitu sudah kehilangan future-nya. Makanya dilarang kecewa, karena kecewa itu membunuh masa depan kita. Apapun pokoknya, jangan menyimpan roh kecewa di dalam hati kita. Serahkan di atas mesbah di saat teduh bersama. Hari ini saya larang di dalam nama Yesus, setelah nanti berakhir saat teduh ini, siapapun masih kecewa hati. Jangan kecewa. Kita belajar dari suatu tokoh yang luar biasa namun nyaris bahaya, yaitu Yohanes Pembaptis. Matius 11 ayat 2-15, mari kita baca. Yesus dan Yohanes Pembaptis di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Tunggu sebentar, ini apa-apaan? Ayat 2 dan 3, kok Yohanes going back in time? Kok dia menyesali pengakuannya sendiri? Seingat saya di Yohanes 1 ayat 29-34, gak usah dibuka, panjang lebar di sana ceritanya cukup lengkap. Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang. Sekalipun mereka kasen, kayaknya mereka gak pernah bertemu ketika mereka growing up. Mereka itu beda kota, gak seperti zaman sekarang transportasi mudah. Sepertinya mereka itu tumbuh sendiri-sendiri, tidak pernah ketemu lagi. Jadi Yohanes Pembaptis tidak mengenali siapa orang itu. Tapi Yohanes Pembaptis tiba-tiba mendapatkan sebuah intuisi dari sorga, dan dia langsung berkata, itulah anak domba Allah yang mengangkat dosa dunia. Lalu bukan hanya itu, Yohanes pun mengaku. Demikianlah pengakuannya, dia berkata, maka aku sendiri mengakui bahwa orang ini yang akan datang, orang inilah yang menjadi Mesias, gitu ceritanya. Lalu Yohanes bersaksi bahwa dia melihat burung merpati turun, langit terbuka, sedangkan dia pernah mendapatkan sebuah amanah. Sebagai nabi dia berpuasa, hanya makan belalang saja di padang gurun bertahun-tahun di sana. Dia mengaku bahwa Tuhan berbicara kepada dia bahwa Mesias yang datang itu nanti kamu akan lihat yang diberikan roh Allah ke atasnya, itulah dia. Dan Yohanes mengaku, sekalipun dia tidak mengenal Yesus, tapi ketika melihat burung merpati itu turun, langit terbuka, dia tahu inilah dia. Bukankah dia sudah mantap sekali dia mengaku dialah yang akan datang itu, dan dialah juru selamat dunia. Tapi kenapa sekarang dia kembali lagi kepada keraguan dan kebimbangannya? Kayak dia gak tahu apa-apa. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Murid-murid Yohanes disuruh kepada Yesus untuk bertanya, "Hello, engkaukah Mesias atau engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Apa yang salah? Pertama-tama ayat 2, di dalam penjara. Yohanes dipenjara karena menegur seorang raja yang bernama Herodes, karena mengambil istri saudaranya. Jadi pernikahan mereka itu zina. Yohanes menegurkan seorang politikus, lalu dipenjara. Di dalam penjara, mungkin karena lama di sana, dia stagnan di situ, nggak bisa keluar, juga nggak dihukum mati, dibiarkan di sana, proses hukumnya dilambat-lambatkan. Yohanes nggak ngerti mau apa ini, maju kena, maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Posisi stuck itu rawan kecewa. Hati-hati, mungkin bukan penjara, tapi penjara jiwa. Beberapa orang terus di rumah, lama-lama jadi paranoid jiwanya. Meskipun kita harus hati-hati, saya mengerti. Kita harus menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Tapi banyak orang itu sudah mati kutu di dalam sini. Posisi apapun dalam hidupmu yang sifatnya stagnan, itu rawan kecewa. Kok begini ya? Doaku yang gak dijawab, dan juga tidak ditolaknya. Jadi gimana ini? Apa-apaan? Maunya gimana? Apapun dalam hidup ini yang posisi stagnan, posisi stuck maksudnya, itu sangat rawan. Sampai kapan? Aku tidak punya kepastian. Melulu begini, boring sekali, hidupku jenuh ah. Hati-hati, ketika Yohanes di dalam penjara, mulai masuk virus ragu, bimbang, mempertanyakan diri, mempertanyakan Tuhan. Mulai dia kecewa dengan kehidupan. Bukankah Allah yang kulayani sebagai nabi ini? Kenapa dia tidak pernah menilik aku di penjara? Sedangkan di luar sana terjadi pesta pora Yesus dan revival serta kebangunan rohaninya. Apa-apaan ini? Kenapa aku dilupakan? Aku tidak lagi di dalam tangan Tuhan kayaknya. Sudah tidak ada dalam pikiran, sudah tidak ada di dalam ruang matanya.
Hello, are you there? Halo, masihkah engkau ada di atas sana, di atas tahta? Masih peduli enggak sama nabi kecil ini? Mulai mengasihani diri sendiri. Yohanes loh ya, ini raksasa iman. Jadi jangan main-main, kalau orang begini aja masih bisa rawan, apalagi Anda dan saya. Posisi stuck itu rawan kecewa. Lalu selain itu, dia kan bertanya, engkau kaya kan datang itu? Padahal tadinya sure atau pasti sekali. Malah dia bersaksi mengaku kok, dialah yang akan datang ini. Aku melihat sendiri dengan mata kepala aku, burung merpati turun. Tadinya aku gak mengenali dia, tapi gara-gara lihat tanda, aku tahu inilah dia. Dia sendiri berkata demikian. Malah awal-awal belum ada tanda pun, rohnya berseru, dialah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Kenapa sekarang kok tiba-tiba dia ragu lagi? Ini dia, ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkau kaya yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Ini alasannya pelin-pelan, engkaukah yang akan datang itu? Ekspektasi yang salah juga rawan kecewa loh. Maksudnya apa? Yohanes itu orang Yahudi. Meskipun dia nabi, tapi waktu kecilnya kan dia di masyarakat. Sebelum dia di padang gurun, padang belantara, dia kan juga pernah jadi anak mama papanya. Ingat ya, mamanya Elisabeth, papanya Sakaria. Papanya seorang imam. Jadi imam betul, seorang pendeta. Jadi dia mengerti Mesias itu apa. Mungkin dari kecil dia diajari Taurat. Papanya cerita Mesias yang akan datang bagaimana. Ada beberapa hal yang luput dari sasaran. Banyak orang belum mengerti nanti Mesias itu seperti apa karena Yesus belum datang. Jadi orang Yahudi yang dijajah bangsa Romawi punya ekspektasi bahwa nanti Mesias itu bentuknya juru selamat politik. Mereka nggak bisa nangkep penuh maksud ilahi. Bahwa Mesias yang dimaksudkan itu membebaskan kita dari dosa dan maut. Jadi harapan Yohanes juga adalah Yesus by now sekarang ini dia begitu populer. Harusnya mulai revolusi. Harusnya mulai membebaskan bangsa pilihan. Tidak lagi menjadi bangsa jajahan, bebas dari kontrol Romawi. Kok sampai sekarang Yesus belum beraksi? Apa-apaan ini? Jadi setengahnya emasnya tidak sepenuhnya murni. Dalam hati ada ekspektasi duniawi. Kalau Tuhan cinta sama saya, kenapa saya tidak kasih uang? Kenapa saya tidak keluar dari hutang? Kenapa kok tidak selesai masalahku? Apakah Yesus itu pembantumu dan pembantuku? Andai kata kita mati dalam hutang-piutang kita, saya tidak doakan ya. Saya tidak berharap, saya percaya mujizat Tuhan. So what? Asal hutang dosa kita itu dihapusnya. Apakah Tuhan itu berjanji memangnya harus memberi semua yang kita mau? Kalau kita nggak sembuh gimana? Saya percaya kesembuhan ilahi. Jangan salah mengerti. Tapi Tuhan itu adalah Tuhanmu. Dia bukan dokter praktek yang kau bayari. Dia bukan apoteker kita. Dan dia juga bukan Santa Claus, bukan pesugihan. Kenapa dia harus memberikan apa yang kau mau? Ekspektasi kita itu setengahnya itu masih duniawi. Yohanes agak sedikit kecewa. Kok Yesus belum bebaskan dari tangan Romawi? Mesias politiknya itu. Engkau kah yang akan datang itu? Are you the one to come? Atau kami harus menunggu orang lain lagi? Ada embel-embelnya yang belum dicatat di sini. Tapi saya mengerti kok maksudnya. Kenapa sampai sekarang dikau belum beraksi? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Harapannya bebas Romawi, ayat 5, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini kan sindiran halus dari Tuhan. Beritahu sama gurumu, tapi karena itu gurunya.

berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku sebagai pesan untuk luas. Sebagai sebuah universal message. Dia tidak menyindir siapa-siapa, tapi ini juga pesan untuk Yohanes, sang nabi besar itu yang disebut memiliki roh Elia. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dengan kata lain, tolong juga sampaikan gurumu. Berarti Yohanes Pembaptis hampir menjadi kecewa. Atau mungkin sudah, tapi belum menolak Allah. Hampir-hampir saja. Yohanes murtad, saya nggak berani ngomong sejauh itu. Tapi Yohanes sudah kecewa. Sudah ada benih minimal, tapi belum sampai menolak Tuhan. Untung Tuhan intervensi. Dan Tuhan berkata, beritahu kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang tuli mendengar, mati pun dibangkitkan. Catat beberapa poin sederhana, kenapa jangan kecewa. Nomor 1 dari ayat yang kita baca, ayat 4, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Pertama, kenapa jangan kecewa? Sebab orang yang kecewa tidak akan melihat pekerjaan Allah. Orang yang kecewa tidak akan melihat pekerjaan Tuhan. Entah luput melulu alias gak jodoh. Jadi kecewa itu, kalau kita kecewa hati, kita gak akan jodoh sama karya-karya Tuhan berikutnya. Kok bisa ya? Ketika Allah melawat, orang itu gak di situ. Kenapa? Dia kecewa gak mau lagi ke gereja. Tiba-tiba terjadi lawatan Allah. Aneh ya? Orang itu kecewa dan dia sudah kepahitan. Lalu setelah itu memutuskan untuk tidak lagi menghadiri pertemuan. Kok bisa pas di pertemuan itu? Nubuatan-nubuatan diberikan, demikian pula hikmat dan marifat. Tuhan masih berbicara dengan cara demikian, lewat karunia-karunia. Yang penting, tujuan akhirnya adalah Yesus dimuliakan. Tapi orang itu nggak di sana. Entah luput, atau kadang-kadang, kok bisa ya? Penyertaan Tuhan di sebelah kanan, orang itu jalan di lane kiri. Nanti waktu orang itu pindah kanan, penyertaan Tuhan di kiri. Nggak pernah, jodoh nggak pernah ketemu. Karena roh kecewa itu tidak bisa berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Daging tidak bisa sinkron dengan roh. Barang siapa hidup dalam daging, dia tadi tidak akan menggenapi keinginan roh. Sebaliknya, jikalau dengan kuasa roh kamu mematikan perbuatan daging, kamu akan hidup. Kadang-kadang luputnya juga bukan karena kesengajaan. Tapi ada juga orang-orang yang sengaja luput. Diberitahu Tuhan sedang bekerja, aku gak mau gitu-gituan. Dulu aku anak Tuhan. Orang yang luput, tapi ada orang yang sengaja meluputkan diri dari pekerjaan Allah. Dia semakin menjauh seperti Firaun, hatinya membatu. Orang yang kecewa, tambah hari tambah keras. Dan dia lihat Tuhan bekerja pun dia tidak terjamah. Dia melihat Tuhan berbuat sesuatu yang hebat pun dia tidak mengaguminya. Dia kelihatan orang lain diubah, yang lain ditolong, saya juga. Dia tidak berkata demikian, dia berkata so what gitulah. So what gitulah. Dia sudah tidak haus dan lapar. Entah luput, entah disengaja, orang kecewa tak akan pernah mengalami pekerjaan Tuhan lagi. Sayang sekali, untungnya Yohanes tidak sampai terlambat. Ayat 6 sekali lagi, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolong aku. Hah? Berbahagia, jadi orang kalau gak kecewa itu bahagia. Dengan kata lain, orang kalau gak kecewa itu semakin indah. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu.

Tuhan. Orang yang tidak kecewa, apalagi menolak Tuhan, disebut berbahagia. Berarti orang itu tambah bagus, semakin indah, makin mantap, betul. Jadi saya kasih poin kedua, kenapa jangan kecewa. Orang yang kecewa akan berubah. Hati-hati ya, roh kecewa itu atau benih kecewa itu sangat berbahaya, jikalau bukan paling berbahaya bagi jiwa kita. Dosa yang paling membuat kita guilty apa? Dosa percabulan. Karena setelah orang jatuh, pornografi, masturbasi contohnya. Setelah itu anak muda kan berjanji-janji, tapi dia nggak percaya janjinya sendiri. Dia kan berkata, lain kali aku nggak lagi, dia nggak percaya. Dan sekalipun sudah didoakan, bahkan oleh gembala, tetap dia merasa kotor. Dia merasa nggak layak masuk hadirat Allah. Karena Alkitab memperingatkan dengan jelas, dalam tulisan Paulus, dalam suratnya, dia berkata begini, karena orang yang berzina, dia berdosa terhadap dirinya sendiri. Sedangkan dosa lain, dilakukan orang itu di luar dirinya. Maksudnya melekat dalam gambar diri orang itu. Jikalau orang cabul dan zina, itu melekat dengan conscience hati nuraninya, membuat dia selalu merasa guilty, selalu merasa bersalah, dan tidak percaya pada janjinya sendiri. Betul. Tetapi dosa zina bahkan bukan yang paling bahaya bagi jiwa. Dia bahaya bagi relationship. Dosa zina, cabul, selingkuh contohnya, itu adalah career ending sin. Bahaya sekali buat karir. Langsung habis. Kalau presiden pun langsung impeachment. Itu pernah terjadi di dunia ini. Apalagi hamba Tuhan. Dan juga segala profesi. Sama juga biasanya yang paling menghancurkan karir adalah dosa zina. Tapi saya mau kasih Anda satu peringatan. Bagi kita semua maksudnya. Tapi dosa yang paling mengubah orang itu. Dari orang baik jadi orang jahat. Dari orang yang loyal jadi orang yang mengkhianati. Seperti Yudas Iskariot. Tahu nggak apa yang mengubah dia? Siapa bilang dia jahat dari awalnya? Enggak. Yudas nggak jahat dari permulaan. Di tengah jalan ekspektasi nggak kesampaian. Dia ingin Tuhan Yesus membebaskan, seperti Yohanes Pembaptis, membebaskan bangsa Israel dari orang Roma. Yudas memang serakah, tapi enggak sama.

Sampai tega menjual Yesus begitu, buktinya dia bunuh diri karena menyesali. Tapi membuat dia jadi nekat, jadi orang yang tidak berpikir lagi karena dia kecewanya sudah tidak tertahankan. Orang kecewa itu bisa berubah dari baik jadi jahat, dari loyal jadi pengkhianat. Anda akan terkejut, orang yang mengelulukanmu akan menyalibkanmu dan berkata salibkan dia karena kecewa. Orang yang kecewa itu akan berubah. Kalau dosa yang membuat kita paling menyesal, itu dosa zina contohnya. Dosa yang mengubah personality atau kepribadian seseorang, bukan sampai penyesalan, adalah kecewa hati. Karena lebih mudah untuk menyelamatkan orang berdosa daripada menyelamatkan sahabat yang kecewa. Mending kita selamatkan orang yang bersalah daripada kita mencoba berbaikan dengan orang yang sudah kecewa sama kita. Hati-hati ya, kalau Anda melihat suami Anda sudah kecewa sama Tuhan ceritanya. Padahal Tuhanmu, Tuhan itu begitu baik sempurna, mau dikecewai apanya? Emangnya Tuhan utang sama kita itu utang apa? Tuhan nggak utang apa-apa pada siapa-siapa. Tapi, jikalau ada seorang memang dia nggak fair sih, dia nggak, itu nggak masuk akal, dia kecewa sama Tuhan, hati-hati. Kalau dia kecewa sama Tuhan, laki-laki itu, sebentar lagi mungkin gampang buat dia menghalalkan dosa-dosa yang lain. Kecewa itu kelihatannya kecil, tapi gara-gara itu Kain membunuh Habil. Kecewa itu kelihatannya mini, tapi Anda biarkan itu sel-sel kanker yang ganas. Seorang istri yang kecewa, siap-siap hal-hal lain yang tidak terduga. Anak Tuhan, orang Kristen yang kecewa sama orang lain. Kayaknya dia kecewa sama orang lain, tapi nanti lihat ya, hancur hubungannya yang lain. Orang yang pernah kecewa sama papanya, nanti lihat. Ternyata dia akan abuse, akan melecehkan anaknya. Aneh ya kecewa itu. Dia bisa mengubah orang baik menjadi serigala. Hati-hati, dia hampir mengubah seorang nabi besar. Kalau orang ini gak kebal, apalagi Anda dan saya. Sebesar apa Yohanes Pembaptis? Mari kita baca ayat 7. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apa kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Yohanes itu lebih daripada nabi. Yesus tidak menghina Yohanes, sekalipun Yohanes sudah kecewa. Yesus sangat menjunjung tinggi hambanya ini. Dan saya senang sekali lewat ayat ini ada sedikit tambahan pewahyuan buat kita. Gak usah bela diri, gak usah coba jelaskan kanan-kiri. Percaya enggak? Tidak ada alasan untuk kita kecewa sama manusia. Mengapa? Karena asal hati kita benar di depan Tuhan. Tuhan yang bersaksi untuk kita. Buktinya di ayat 7, Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Yesus yang bersaksi tentang hambanya. Yesus yang bersaksi tentang orang benar ini, tentang anak Tuhan ini. Yesus yang bersaksi tentang hamba Tuhan ini. Yesus yang bersaksi tentang nabi ini. Jangan takutlah, jangan kecewa sama manusia. Nanti cepat lambat, paling lama di akhirat, Tuhan pasti bersaksi. Ketika di hadapan semua orang, Anda diwisuda. Asal hati Anda benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan berkata, masuklah dalam sukacita Bapa-Ku, hamba yang kukenan. Kepadanya, aku tunjukkan perkenanan-Ku. Nanti ada waktunya Tuhan bersaksi untuk setiap orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tapi Yohanes ini lebih daripada nabi, saya jelaskan. Karena tentang dia ada tertulis ayat 10, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Apa maksudnya? Di ayat 9 dikatakan bahwa Yohanes itu lebih daripada nabi. Dan dari antara semua orang yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis ini. Semua nabi, imam, raja di perjanjian lama, hitunglah semua dari Adam dan Hawa, semua bergantung sama Yohanes punya ministry. Yohanes Pembaptis ini nabi terakhir perjanjian lama yang masuk di arena perjanjian baru. Semua yang lainnya hanya bisa berkata, termasuk Yesaya 53, bernubuat tentang Mesias yang akan datang. Semua hanya bisa menunjuk, termasuk Raja Daud. Dalam lagu Mazmurnya menunjukkan, terus mulai bernubuat ada hint atau ada bocoran-bocoran nanti juru selamat itu kemudian seperti apa orangnya dan pelayanannya. Ada nubuatan, semua berkata, he will come. Hanya Yohanes yang berkata, here he is. Dia lebih besar dari semua orang yang dilahirkan dari perempuan. Semua berkata dia akan datang. Yohanes berkata dia sudah datang. Inilah anak domba. Inilah anak domba Allah yang memikul dosa dunia. Makanya itu berarti orang ini urapannya berlipat-lipat kali ganda. Gak ada apa-apanya itu kalau secara pelayanan yang perjanjian lama semuanya gak ada apa-apanya sama dia. Makanya dia disebut sebagai orang yang datang dalam roh Elia padahal gak ada satu mujizat pun terjadi dalam pelayanan Yohanes Pembaptis ini. Mengapa? Karena semua mereka inilah yang lari estafet tongkat terakhir di tangan Yohanes Pembaptis sebelum ke tangan Yesus. Semua nabi dari Abraham bahkan semua bergantung pada lap terakhirnya Yohanes. Berarti sorga punya keperluan dan kepentingan. Betapa besar urapan orang ini. Itu pun kena satu toksik namanya roh kecewa. Hampir menolak Tuhan. Peringatan for you and me.
untuk Anda dan saya. Makanya saya satu hal yang saya janji sama diri sendiri. Apapun saya ngomong sama diri sendiri, saya nggak akan mau kecewa. Saya nggak akan pernah kecewa. In Jesus name. Kenapa? Kalau saya kecewa, hari itu berubahlah Philip Mantova. Saya nggak akan sama jadi pendeta, nggak akan sama jadi ayah, nggak akan sama jadi suami, nggak akan sama jadi papa, nggak akan sama jadi orang Kristen. Saya nggak akan sama jadi teman, nggak akan sama jadi rekan, jadi kawan. Saya nggak akan sama jadi sahabat, saya nggak akan sama jadi orang. Saya nggak akan sama jadi anak, nggak akan sama jadi saudara, saya nggak akan sama. Toxic, even giants, bahkan raksasa-raksasa iman, bahkan sang raksasa iman ini hampir jatuh dari panggilannya. Satu hal apapun saya ngomong sama diri sendiri, saya nggak mau kecewa. Kecewa itu pancingannya banyak. Bisa tiga hal yang paling tidak. Kecewa sama Tuhan, itu yang paling...

0: seluruh dunia, anak-anak menderita. Kelaparan, sakit, dan penyakit. Setiap hari, jutaan anak di dunia terabaikan, tersakiti, menangis, dan hancur. Hidup tanpa harapan, tanpa cinta, tanpa masa depan. Bagaikan fenomena gunung es, realita yang sangat pahit yang menimpa anak-anak kita, banyak yang tak terdeteksi melalui riset.
1: Situasi bangsa ini ditentukan oleh situasi anak-anak Indonesia. Kalau situasi bangsa ini ditentukan oleh situasi anak-anak yang memprihatinkan, maka masa depan Indonesia juga akan memprihatinkan.
0: Perhatian dan fokus kita arahkan pada generasi penerus yang ada di depan kita, di tangan kita. Bahwa sekaranglah saatnya generasi ini menjadi prioritas utama di Indonesia. Anak bersinar, bangsa gemilang.

0: Anda masih bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, kanal inspirasi.
1: Ingin menambah wawasan pengetahuan? Ingin mendengarkan cerita anak? Gabung yuk di acara Dunia Anak, dunianya anak-anak.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19.
1: Faktor penyebab Indonesia punya ragam suku bangsa. Indonesia memiliki beragam suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Letak strategis Indonesia. Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Selain itu, diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia. Hal itu akhirnya menjadikan Indonesia sebagai lintas perdagangan internasional. Negara Kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang terpisah. Ini membuat terbentuknya berbagai perbedaan suku, bahasa, dan juga budaya berbeda di setiap pulau atau daerah. Kondisi alam. Berbagai daerah di Indonesia juga memiliki kondisi alam yang berbeda, seperti daerah pantai, daerah subur, daerah pegunungan, dataran rendah, laut, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan di antara masyarakat Indonesia. Menurut situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, inilah beberapa jenis keragaman suku di Indonesia. 1. Keberagaman wilayah dan lingkungan. 2. Keberagaman suku bangsa dan budaya. 3. Keberagaman agama. 4. Keberagaman ras. 5. Keberagaman golongan. 6. Keberagaman jenis kelamin dan gender. Contoh jenis keberagaman di sekitar kita. Keberagaman wilayah dan lingkungan. Indonesia memiliki 34 provinsi yang memiliki kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki ciri khas wilayahnya masing-masing. Misalkan daerah Malang, Jawa Timur terkenal dengan daerah pegunungan seperti Gunung Bromo. Begitu juga dengan daerah yang menjadi tempat kita tinggal, pasti memiliki ciri khas yang menjadi ikon tersendiri. Keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Coba perhatikan di sekitar lingkungan rumah atau sekolahmu. Pasti kamu memiliki teman yang berasal dari daerah yang berbeda. Misalnya ada orang Padang, Jawa, Medan, dan lain sebagainya. Masing-masing dari suku ini memiliki budaya yang berbeda. Mungkin bisa terlihat dari bahasa, makanan, kesenian, dan masih banyak lagi. Keberagaman agama. Sama seperti suku dan budaya, setiap orang juga memiliki agama yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, ada 5 agama yang secara sah diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi, kita akan menemukan perbedaan agama ini di sekitar kita. Misalnya, ada teman yang beragama Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain. Berbeda agama tentunya juga memiliki cara ibadah yang berbeda-beda. Itu dia beberapa faktor yang membuat Indonesia memiliki beragam suku bangsa.

0: Makna lambang Pancasila. Indonesia adalah sebuah negara dengan wilayah yang luas. Dasar negara kita adalah Pancasila. Sementara lambang dari negara kita adalah burung Garuda. Di tengah gambar burung Garuda ada 5 lambang Pancasila. Kelima lambang ini punya arti masing-masing dalam sila Pancasila. Cari tahu yuk. Bintang sebagai lambang sila pertama. Bintang emas diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Sedangkan latar belakang berupa perisai warna hitam melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum semuanya ada. Rantai sebagai lambang sila kedua. Rantai ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Gambar rantai yang disusun dari gelang-gelang kecil ini melambangkan hubungan manusia yang saling membantu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pohon beringin sebagai lambang sila ketiga. Pohon beringin punya akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini untuk tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menjalar kemana-mana. Akar dari pohon beringin ini melambangkan Indonesia sebagai negara kesatuan, punya latar belakang budaya yang bermacam-macam. Banteng sebagai lambang sila keempat. Banteng menjadi lambang salah satu sila Pancasila karena banteng termasuk hewan sosial yang suka berkumpul. Hal itu sama seperti saat musyawarah, orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi.
1: Padi dan kapas sebagai lambang sila kelima.
0: Padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Nah, itu tadi makna 5 lambang Pancasila. Apakah teman-teman sudah hafal Pancasila?

0: Asal usul Banjarmasin. Kalimantan merupakan pulau terbesar kedua di Indonesia yang terbagi menjadi 5 provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Selatan yang beribu kota di Banjarmasin. Kota Banjarmasin berusia sangat tua. Sejarah berdirinya Kota Banjarmasin bisa kita simak dalam kisah berikut ini. Pada zaman dahulu, di Kalimantan terdapat sebuah kerajaan yang bernama Daha. Kerajaan Daha dipimpin oleh Maharaja Sukamara. Sewaktu masih memimpin, Maharaja Sukamara membuat wasiat bahwa kelak cucunya, Pangeran Samudra, yang akan menggantikan dirinya sebagai Raja Daha. Ketika Maharaja Sukamara wafat, justru Pangeran Mangkubumi yang mengambil alih kekuasaan di Daha. Kekuasaan Pangeran Mangkubumi tidak bertahan lama. Lalu, Pangeran Tumenggung mengambil alih kekuasaan sebagai Raja di Daha. Kerajaan Daha merupakan salah satu kerajaan di Nusantara yang terus dilanda pertengkaran memperebutkan kekuasaan. Perebutan kekuasaan yang tiada kunjung berakhir mengakibatkan banyak rakyat Daha hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Lalu, ketika perebutan kekuasaan terjadi, di manakah Pangeran Samudra, pewaris tahta kerajaan Daha? Kehidupan di istana Daha tidak aman bagi Pangeran Samudra. Perebutan kekuasaan yang terjadi terus-menerus mengancam jiwa Pangeran Samudra. Pangeran Samudra akhirnya memilih mengasingkan diri di dekat muara Sungai Barito. Di sepanjang aliran Sungai Barito, terdapat kampung-kampung yang berbanjar-banjar atau berderet-deret mengikuti aliran sungai hingga ke muara. Kampung-kampung tersebut meliputi Baladean, Sarapat, Muhur, Tamban, Kuin, Balitung, dan Banjar. Di antara kampung-kampung tersebut, Kampung Banjar memiliki lokasi yang strategis karena letaknya di muara yang merupakan pertemuan dari 5 aliran sungai. Kampung Banjar kemudian berkembang menjadi sebuah bandar besar. Kapal-kapal dagang datang dari berbagai kerajaan jauh. Saat itu, Kampung Banjar berada di bawah kekuasaan seorang patih yang bernama Patih Masih. Sehingga Kampung Banjar kemudian dikenal dengan nama Banjarmasin. Patih Masih mengetahui bahwa Pangeran Samudra berada di wilayahnya. Patih Masih kemudian mengadakan perundingan dengan Patih Balit, Patih Muhur, Patih Balitung, dan Patih Kuin. Perundingan itu mencapai kesepakatan untuk mengangkat Pangeran Samudra menjadi raja, sebagaimana wasiat Maharaja Sukarama. Atas permintaan Patih Masih dan 4 patih lainnya, Pangeran Samudra akhirnya bersedia menjadi raja di Banjarmasin. Dengan naiknya Pangeran Samudra menjadi raja, maka Banjarmasin sebagai ibu kota kerajaan semakin berkembang pesat. Perdagangan berkembang semakin ramai. Perkembangan Banjarmasin dan naiknya Pangeran Samudra menjadi raja membuat posisi kerajaan Daha menjadi terdesak. Pangeran Tumenggung segera memimpin pasukannya menyerbu Banjarmasin. Perang terjadi di Sungai Barito maupun di daratan. Peperangan tersebut membuat korban berjatuhan dalam jumlah besar dari kedua belah pihak.
1: Ananda Pangeran Samudra, kita telah kehilangan banyak prajurit. Kita harus meminta bantuan pada Kesultanan Demak di Jawa. Jika tidak mendapat bantuan, hamba khawatir bandar besar ini akan jatuh ke tangan Pangeran Tumenggung.
2: Baiklah, usulan Patih Masih sangat tepat. Kita membutuhkan bantuan pasukan dari Jawa. Karena itu, Patih Balit saya utus untuk segera berangkat ke Demak menemui Sultan Trenggono.
3: Perintah Pangeran Samudra siap hamba laksanakan.
0: Ketika itu, Kesultanan Demak dipimpin oleh raja yang bernama Sultan Trenggono.
4: Patih Balit, sampaikan kepada Pangeran Samudra
1: Permintaan bantuan pasukan bisa kami penuhi dengan satu syarat. Raja dan seluruh rakyat Banjarmasih bersedia memeluk agama Islam sebagaimana sultan dan rakyat di Kesultanan Demak.
0: Pangeran Samudra menyetujui syarat yang diajukan Sultan Trenggono. Pasukan bantuan dari Demak yang berjumlah 1000 orang segera bergabung dan bersiap menyerbu pusat kerajaan Daha. Pasukan Banjarmasih dan Demak berhasil mengepung istana kerajaan Daha. Korban berjatuhan di pihak pasukan Daha. Namun Pangeran Tumenggung bersikeras tidak mau menyerah.
4: Yang mulia Pangeran Tumenggung, korban dari pihak prajurit kita semakin banyak. Saya sarankan agar Pangeran melakukan perang tanding dengan Pangeran Samudra. Siapa yang kalah, maka dia harus tunduk kepada yang menang. Inilah satu-satunya cara untuk mencegah semakin banyaknya korban.
0: Usul Patih Arya Trenggana diterima oleh Pangeran Tumenggung dan Pangeran Samudra. Mereka berdua siap untuk melakukan duel penentuan. Ketika duel hampir berlangsung, tiba-tiba Pangeran Samudra membuang pedangnya.
4: Pangeran Tumenggung, bagaimanapun, engkau adalah pamanku. Bagaimana mungkin aku tega membunuh paman yang sudah aku anggap sebagai orang tuaku sendiri? Aku sudah membuang pedang, silahkan paman membunuhku.
0: Pangeran Tumenggung yang awalnya marah dan siap membunuh Pangeran Samudra, akhirnya menjadi luluh hatinya.
5: Ananda Pangeran Samudra, maafkanlah pamanmu ini. Selama ini, paman hanya mengikuti hawa nafsu untuk berkuasa, hingga mengakibatkan rakyat banyak yang menjadi korban.
0: Pangeran Tumenggung akhirnya menyerahkan kekuasaannya kepada Pangeran Samudra. Pangeran Samudra kemudian menyatukan Daha dan Banjarmasih menjadi satu. Namun ibu kota kerajaan tetap berada di Banjarmasih. Peristiwa kemenangan Banjarmasih ini terjadi pada 24 September 1526. Tanggal 24 September kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Banjarmasin hingga sekarang. Setelah beragama Islam, Pangeran Samudra mengubah namanya menjadi Sultan Suwariansyah. Beliau dikenal sebagai raja pertama kerajaan Banjar yang beragama Islam. Sedangkan perubahan nama dari Banjarmasih menjadi Banjarmasin disebabkan setiap musim kemarau, air di sumur-sumur menjadi asin. Hal inilah yang lama-kelamaan membuat Banjarmasih disebut dengan Banjarmasin hingga sekarang.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia, kanal inspirasi.
1: RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19.
2: Teman-teman pernah mendengar kata Belzebufo? Belzebufo hidup di Madagaskar pada zaman Kretoseus, yaitu antara 65 sampai 70 juta tahun yang lalu. Panjang tubuhnya 41 cm dan berat tubuhnya 4,5 kg. Belzebufo ampinga diperkirakan adalah katak terbesar yang pernah ada. Mulutnya yang besar dan rahangnya yang kuat dapat melahap kadal, hewan-hewan mamalia, katak yang lebih kecil, dan bahkan bayi dinosaurus. Diduga Belzebufo memiliki hubungan dengan katak yang masih ada saat ini, yaitu katak Ceratophrys di Amerika Selatan. Burung teror. Wah, jenis burung apa ya itu? Ada beberapa jenis burung teror, diantaranya titanis, kelengkan, dan lalawafis. Burung teror hidup di Amerika Selatan pada zaman Cenozoik, yaitu sekitar 60 juta tahun yang lalu. Burung-burung teror ini tingginya antara 1 sampai 3 meter dan beratnya antara 150 sampai 400 kg. Mereka memangsa dengan paruhnya yang besar dan kuat dengan sangat ganas. Burung teror bukan jenis burung yang dapat terbang, tapi dapat berlari sangat cepat. Burung teror mulai punah sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Mereka punah karena perubahan iklim dan persaingan dengan hewan-hewan pemangsa lain dari Amerika Utara. Mammutus primigenius merupakan salah satu jenis mamut. Kupingnya lebih kecil dari gajah agar terlindungi dari dingin. Gadingnya melengkung besar dan panjang loh. Panjangnya bisa sekitar 5 meter. Gading mamut digunakan untuk bertarung, menggali salju, dan mencari makan. Tinggi mamut mencapai sekitar 3 meter. Punuk di punggungnya berfungsi menyimpan lemak. Mamut berbulu hidup di padang tundra pada zaman es atau Pleistosen, yaitu 1,8 juta tahun yang lalu. Mamut berbulu mulai punah sekitar 10.000 tahun yang lalu. Mereka punah karena perubahan iklim dan diburu manusia. Megalodon adalah hiu terbesar yang pernah hidup di dunia. Megalodon artinya gigi yang besar. Panjang giginya dapat mencapai 17 cm. Rahang mulutnya bisa terbuka sampai 2 meter. Dulu, manusia mengira gigi megalodon adalah lidah naga atau batu yang jatuh dari bulan. Panjang tubuhnya mencapai 16 sampai 18 meter. Dan beratnya sekitar 40 ton. Megalodon punah karena kekurangan makanan dan karena perubahan iklim dari panas ke dingin. Meganeura adalah serangga terbesar yang pernah ditemukan. Hidup sekitar 300 juta tahun yang lalu, yaitu pada zaman karbon. Panjang sayapnya mencapai 75 cm atau 12 kali lebih besar daripada capung saat ini. Fosil Meganeura pertama kali ditemukan di Prancis pada tahun 1880. Tubuh Meganeura sangat besar loh. Diperkirakan karena oksigen di zaman dulu lebih banyak daripada oksigen pada zaman sekarang. Meganeura punah diperkirakan karena oksigen di bumi berkurang. Neuralagus rex adalah spesies kelinci terbesar di dunia. Beratnya 12 kg, sekitar 6 kali lebih besar daripada kelinci zaman sekarang. Neuralagus rex tidak bisa melompat, ia hanya bisa berjalan pelan. Mereka hidup sekitar 3 sampai 5 juta tahun yang lalu di Spanyol, tepatnya di Pulau Minorca. Kelinci ini tidak pernah merasa khawatir, karena di Pulau Minorca tidak ada hewan pemangsa yang mengganggunya. Ada 3 jenis Smilodon, yaitu Smilodon populator, Smilodon fatalis, dan Smilodon gracilis. Gigi Smilodon tajam dan panjang, bagaikan pedang. Panjangnya lebih dari 18 cm. Smilodon hidup pada zaman es di Amerika Utara dan Amerika Selatan pada sekitar 1,6 sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Mangsa Smilodon adalah hewan bertubuh besar, seperti bison, unta, rusa, mamut, kukang raksasa, dan sebagainya. Smilodon mulai punah sekitar 10.000 tahun yang lalu.

0: Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, hiduplah tiga kurcaci. Para kurcaci ini bersiap untuk menjadi peri baik hati dan mereka pergi melakukan perjalanan ke dunia manusia.
1: Tugas kita menanti. Ayo teman-teman.
2: Aku senang sekali akhirnya kita akan melihat dunia manusia.
3: Aku ingin agar setiap orang menjadi bahagia.
1: Jika kita membantu manusia dan membuat mereka bahagia, kita juga akan menjadi peri baik hati.
0: Di sebuah rumah tua, hiduplah seorang bapak tua beserta istrinya. Pak tua itu mencari nafkah dengan membuat sepatu di bengkel yang ada di rumahnya. Dan kadang-kadang dia juga memperbaiki sepatu lama. Pembuat sepatu itu membeli kulit baru dari uang yang dia dapatkan untuk membuat sepatu baru. Satu hari, dia membeli kulit dari uang hasil kerjanya dan tiba di rumah. Lembaran kulit yang dia beli hanya cukup untuk membuat sepasang sepatu. Dia meninggalkan lembaran kulit itu di meja, lalu keluar dari ruangan, menutup pintunya, dan pergi ke kamar tidurnya. Pagi harinya, pembuat sepatu itu bangun. Dia meregangkan badan sambil duduk di tempat tidurnya. Dia memikirkan jenis sepatu apa yang akan dia buat. Dan seperti pagi biasanya, dia menghabiskan sarapan yang disiapkan istrinya.
4: Terima kasih banyak, sayang. Aku harus bekerja sekarang. Hari ini aku akan membuat sepasang sepatu yang sangat bagus.
5: Tadi malam kau sudah membuatnya. Apa kau punya cukup kulit untuk membuat sepasang lagi?
0: Pak tua itu kaget, karena dia tidak ingat telah membuat sepatu sebelum dia tidur tadi malam. Lalu pak tua itu lari dengan cepat ke bengkelnya, diikuti oleh istrinya. Ketika membuka pintu, apa yang dilihatnya? Selembar kulit yang dia tinggalkan di atas meja semalam telah berubah menjadi sepatu yang sangat indah. Mata pembuat sepatu itu hampir copot karena kaget.
4: Kapan aku membuat sepatu ini? Aku tidak ingat. Kurasa aku benar-benar sudah tua.
0: Sepatu itu sangat indah, sehingga pembuat sepatu segera menaruhnya di jendela toko dan menunggu pembelinya. Tak lama kemudian, seorang pelanggan yang kaya melihat sepatu itu dari jendela dan segera masuk.
1: Selamat pagi. Aku ingin membeli sepasang sepatu yang ada di jendela itu, berapapun harganya. Sepatu itu adalah sepatu terbaik yang pernah kulihat.
0: Pembuat sepatu menjual sepasang sepatu itu dengan sangat senang, dan dia menjualnya dengan harga yang wajar. Kali ini, penjual sepatu pergi membeli kulit untuk dua pasang sepatu. Dan dia meninggalkan kulit tersebut di atas meja. Sebelum meninggalkan ruangan, dia berbalik dan melihat kelembaran kulit itu, lalu pergi tidur. Begitu bangun pagi, dia langsung lari ke bengkel kerjanya. Kali ini, ada dua pasang sepatu yang sangat indah di atas meja. Sekali lagi, pembuat sepatu sangat senang. Dia menaruh sepatu itu di jendela. Pada hari yang sama, kedua sepatu itu terjual dengan harga yang sangat bagus. Dan dia pun pergi membeli lebih banyak kulit. Tentu saja, dia juga penasaran siapa yang telah membuat sepatu-sepatu luar biasa itu. Dia menaruh kulit di atas meja dan pergi ke kamarnya. Pagi harinya, terdapat setumpuk sepatu di atas meja. Pembuat sepatu menjual semuanya pada hari itu. Untuk waktu yang lama, pembuat sepatu bisa hidup dari uang yang dia peroleh dari penjualan sepatu. Dengan sebagian uang penghasilannya, dia terus membeli kulit. Tetapi pembuat sepatu sangat penasaran tentang bagaimana dan siapa yang membuat sepatu-sepatu itu. Akhirnya, pada suatu malam, dia memutuskan untuk bersembunyi di lemari di bengkel kerjanya dan ingin mencari tahu siapa yang membuatnya.
4: Malam ini, aku akhirnya akan bisa bertemu dengan pembuat sepatu.

kurcaci di atas meja. Mereka menari sambil bekerja. Salah seorang memotong kulit, satu lagi menjahit, dan satu lagi mengelemnya. Lalu mereka memasang tali sepatu dan menyemirnya.

0: Para kurcaci bekerja dengan sangat cepat sehingga dalam sekejap mata terdapat banyak sekali sepatu di konter.
1: Mereka indah sekali.
2: Ayo kita pergi sebelum ada yang bangun.
0: Para kurcaci pergi sama seperti cara mereka datang, menari gembira sambil tertawa. Pembuat sepatu keluar dari tempat persembunyiannya. Dia berlari ke istrinya dan memberitahu semua yang telah terjadi. Dan tentu saja, istrinya tidak percaya pada apa yang dia dengar. Tetapi saat dia melihat banyak pasang sepatu di konter, dia tahu bahwa suaminya tak bisa membuat semuanya dalam semalam. Mereka setuju untuk berterima kasih kepada para kurcaci itu. Hari berikutnya, istri pembuat sepatu menyiapkan jamuan. Pada tengah malam, ketika para kurcaci tiba di bengkel kerja, mereka melihat ada makanan di atas meja.
2: Lihat makanan itu, apa itu disiapkan untuk kita?
1: Tentu saja itu untuk kita. Jika tidak, kenapa mereka membawakannya pada jam segini?
2: Kupikir kita sudah menyelesaikan misi kita di rumah ini. Sekarang kita bisa pergi ke rumah lain yang membutuhkan bantuan kita.
0: Pembuat sepatu dan istrinya bangun dan berjalan menuju bengkel. Dan bukannya melihat makanan yang mereka tinggalkan, mereka melihat setumpuk sepatu yang mengkilap. Setelah hari itu, para kurcaci tidak pernah kembali lagi. Pembuat sepatu tua dan istrinya bisa bertahan hidup sampai akhir hidup mereka dengan semua uang yang mereka peroleh. Pembuat sepatu pikir, setelah bekerja bertahun-tahun, ini adalah hadiah untuknya. Itulah kenapa dia tak pernah berhenti membuat sepatu. Dan kapanpun dia mengingat kurcaci kecil itu, dia merasa sangat berterima kasih dan bersyukur.

Tapi kita nggak boleh lupa loh sama kegiatan yang lainnya, seperti belajar, menuruti nasihat orang tua, dan guru di sekolah. Sampai sini dulu.

Awalnya cuman iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundih oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Rekan, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Membuka siaran kita di siang hari ini, pendengar, di mana harga cabai di sejumlah pasar di Kota Tarakan, Kalimantan Utara terpantau mencapai Rp150.000 per kilogramnya. Dinas Perdagangan menyebutkan kenaikan harga berkaitan dengan terbatasnya stok cabai lokal dan belum masuknya pasokan melalui jalur laut. Dinas Perdagangan menyampaikan, pendengar, berdasarkan pemantauan di lapangan, harga cabai saat ini dilansir pada tanggal 3 Oktober 2026, harga cabai bervariasi mulai dari Rp120.000 hingga Rp150.000 per kilogramnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga yaitu terbatasnya pasokan cabai lokal. Pedagang juga menyampaikan harga cabai dari daerah asal telah berada di kisaran Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogramnya. Sementara pasokan melalui kapal masih belum masuk. Dan selain cabai lokal, pendengar, kebutuhan pasar Tarakan juga dipenuhi dari sejumlah daerah seperti Sulawesi dan Jawa. Sebagian cabai dari Jawa bahkan didatangkan melalui jalur udara dari Surabaya. Kondisi distribusi ini menjadi perhatian karena biaya pengiriman melalui udara relatif lebih tinggi dan dapat mempengaruhi harga komoditas yang diterima pedagang. Dinas Perdagangan menilai penambahan pasokan dari luar daerah dapat menjadi salah satu upaya untuk menjaga ketersediaan cabai di pasar. Operasi pasar juga dapat dilakukan apabila stok komoditas tersedia. Dan selain itu, pendengar, Dinas Perdagangan menyebutkan Perumda berpotensi berperan sebagai off-taker untuk menyerap dan mendatangkan komoditas sebelum kemudian mendukung pelaksanaan operasi pasar. Dinas Perdagangan berharap masuknya pasokan berikutnya dapat menambah ketersediaan cabai di Tarakan sehingga harga di tingkat pasar dapat lebih terkendali. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Peringatan masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Distribusi air bersih di wilayah Tarakan Timur dan sebagian Tarakan Tengah, Kalimantan Utara, pendengar, masih dilakukan secara bergilir. Sementara itu, distribusi di wilayah Tarakan Barat dan Tarakan Utara kini telah kembali normal. Perumda Tirta Alam Kota Tarakan menerapkan pola distribusi 2 hari mengalir dan 2 hari tidak mengalir untuk wilayah yang masih terdampak. Sunarto menjelaskan sistem penggiliran ini dilakukan karena keterbatasan pasokan air baku, terutama di Embung Binalatung, Kampung 1. Menurut Sunarto, saat distribusi kembali dialirkan, air tidak langsung mencapai seluruh wilayah secara bersamaan. Air terlebih dahulu mengalir ke jaringan yang lebih dekat, kemudian secara bertahap menuju wilayah yang lebih jauh dan berada di dataran tinggi. Di Tarakan Timur, gangguan distribusi disebut terjadi hampir di seluruh wilayah kecuali kawasan Pantai Amal. Sunarto mengatakan produksi dari instalasi pengolahan air atau IPA Kampung 1 juga mengalami penurunan akibat kondisi embung Binalatung yang semakin kritis. Produksi yang biasanya mencapai sekitar 303 liter per detik kini turun menjadi sekitar 220 liter per detiknya. Pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah gak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu gak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka. Dini hari tadi, dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar.
3: I know it was a fantastic victory.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games

0: 26 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI QCI Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu coki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi coki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, coki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
1: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
0: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Isri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat coki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil

9 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2, Leo Roli Kanando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an supporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anasuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kerces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita udah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, udah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu, bahwa mental mereka luar biasa. Jadi, terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas, klasemen sementara grup timur, Liga Pegadaian Championship, dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin, hasil 2 kali menang, dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri, dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta,

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga Galut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Exten FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello continuo tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Trisut Trisno. Usia laga pelatih Black Steel, Nuno Venas mengapresiasi kemenangan timnya yang masih melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang, dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, apalagi itu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Westin. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Langsung FC Kalbar baru balik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Terus Pontianak Jakarta tumbangkan Nansami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan

Dengar disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Awalnya cuman iseng, modal 10.000 berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu, begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar Anda ikuti berita sepekan umum.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita sepekan umum.
1: Berita sepekan, rangkuman berita pilihan, tajam dan terpercaya.

0: Pendengar dan pemirsa Berita Sepekan Umum edisi siang hari ini, Minggu 4 Oktober 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan ini. Di antaranya, Ombudsman Perwakilan Kalimantan Utara menerima laporan keberadaan material berbahaya dan benda tajam yang menyusup ke dalam menu MBG. Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027. 9 ASN pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terjaring razia saat berada di sejumlah warung kopi ketika jam kerja. Selain berita utama, kami juga akan siarkan berita-berita menarik lainnya dalam Berita Sepekan Umum pada siang hari ini. Inilah Berita Sepekan Umum selengkapnya dibacakan oleh saya, Agus Maulana. Pendengar dan pemirsa, Ombudsman Perwakilan Kalimantan Utara menerima laporan keberadaan material berbahaya dan benda tajam yang menyusup ke dalam menu MBG. Ombudsman menyayangkan sikap sejumlah pihak sekolah yang terkesan mendiamkan demi menjaga citra.
1: Terkait dengan adanya kandungan yang membahayakan yang bukan makanan gitu ya, pada menu MBG. Nah, hal ini sangat disayangkan.
2: Laporan warga yang diterima Ombudsman Perwakilan Kalimantan Utara membuka tabir ancaman keselamatan anak-anak penerima program Makan Bergizi Gratis MBG di Kalimantan Utara. Berdasarkan aduan yang masuk pada Kamis dan Sabtu lalu, ditemukan material tajam yang tergolong benda berbahaya non-makanan pada menu MBG. Benda berbahaya ini tidak hanya ditemukan di salah satu sekolah dasar saja, tetapi juga teridentifikasi pada paket menu makanan untuk balita. Ombudsman menegaskan, pihak sekolah maupun penanggung jawab program seharusnya menjadi benteng perlindungan utama, bukan justru pasif atau memilih bungkam saat menerima keluhan dari siswa maupun orang tua.
1: Nah, jadi kami menerima informasi keluhan warga di hari Kamis tanggal sekian dan juga hari ini, hari Sabtu, terkait dengan adanya kandungan yang membahayakan yang bukan makanan gitu ya, pada menu MBG. Nah, hal ini sangat disayangkan apabila terlebih pihak, misalnya pihak sekolah mendiamkan hal tersebut. Sebagaimana yang diharapkan, sekolah ini seharusnya meskipun bukan penyedia MBG, tetapi paling tidak dia mampu sekolah ini menjadi penghubung terlebih ketika ada keluhan antara penerima, dalam hal ini anak-anak sekolah, dengan mitra MBG yaitu SPPG. Ya, harusnya ya sekolah memposisikan hal tersebut. Yang anehnya lagi bukan hanya terjadi di sekolah, namun apa juga adanya kandungan yang berbahaya itu, dan bukan dari membayangkannya itu bukan dari unsur makanan ya, dia nggak masuk dalam kategori makanan tapi terdapat di makanan itu. Untuk balita juga ada, ternyata ada di menu untuk menandingi untuk balita.
2: Maria Ulfa mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, selaku penyedia jasa untuk mematuhi standar pelayanan publik yang ketat. Keterbatasan sumber daya manusia, kejar target, distribusi, tidak boleh dijadikan alasan yang mengabaikan aspek higieni dan keselamatan fisik makanan. Langkah cepat kini juga ditempuh Ombudsman dengan mendatangi pihak sekolah serta mendorong Dinas Pendidikan selaku leading sektor untuk bersikap tegas. Maria Ulfa meminta Dinas Pendidikan membentuk alur penanganan keluhan yang transparan agar setiap aduan warga langsung direspon tanpa ada keengganan dari pihak mitra penyedia. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya, pendengar dan pemirsa, Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian, optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Tuntutan ini diajukan untuk mengejar kebutuhan hidup layak di wilayah Kalimantan Utara.
3: Kita lihat KHL itu memang cukup tinggi, jauh upah minimum provinsi itu sama upah minimum kota tuh jauh di bawahnya KHL.
4: Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Tuntutan ini diajukan untuk mengejar standar kebutuhan hidup layak di wilayah Kaltara yang dinilai masih jauh di atas upah minimum saat ini. Perwakilan Dewan Pengupahan Kaltara dari FSP Kahutindo, Abustang menyampaikan bahwa KHL tingkat provinsi saat ini telah mencapai 4,8 juta rupiah hingga 4,9 juta rupiah. Sedangkan KHL tingkat kota berada di kisaran 5,3 juta rupiah hingga 5,4 juta rupiah.
3: Kalau kami dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh tetap optimis, Mbak, karena angka di 7,5% sampai 9% itu sih sudah cukup, sudah ibaratnya harus dipenuhi, karena kita lihat dari KHL khususnya untuk Provinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan ini, kita lihat KHL itu memang cukup tinggi, jauh upah minimum provinsi itu sama upah minimum kota tuh jauh di bawahnya KHL.
4: Ia menegaskan bahwa aspirasi ini merupakan langkah buruh dalam mempertahankan hak untuk hidup layak di daerah. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, 9 ASN pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terjaring razia saat berada di sejumlah warung kopi ketika jam kerja. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang memastikan ASN yang terjaring akan mendapatkan peringatan khusus.
5: Ya seharusnya memang saat jam kerja tidak boleh berada di warung dong. Saat istirahat boleh.
6: Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang memberikan peringatan kepada aparatur sipil negara atau ASN yang terjaring razia saat berada di warung kopi atau warkop ketika jam kerja. Para ASN tersebut terjaring dalam penyisiran tim gabungan di sejumlah warkop dan tempat nongkrong di Tanjung Selor pada Senin 21 September 2006 lalu. Mereka berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltara. Gubernur memberikan apresiasi langkah Satpol PP melakukan penertiban tersebut. Ia menegaskan ASN tidak boleh berada di warkop saat jam kerja karena waktu tersebut harus digunakan untuk menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gubernur mengatakan pemerintah sudah memberikan waktu istirahat bagi ASN termasuk untuk makan siang dan menjalankan ibadah.
5: Ya seharusnya memang saat jam kerja tidak boleh berada di warung dong. Saat istirahat boleh kan, tidak diberikan waktu istirahat. Jam 12 sampai jam 1 diberikan waktu istirahat untuk cairkan pikiran, untuk yang mau makan-makan, mau sholat-sholat, itu diberikan waktu, bukan tidak diberikan waktu.
6: Ia mengingatkan ASN tidak boleh menyalahgunakan waktu istirahat untuk meninggalkan tugas setelah jam kerja kembali dimulai. Zainal memastikan ASN yang terjaring razia akan mendapat peringatan khusus sebagai bentuk penegasan terhadap disiplin aparatur di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltara. Dari Tanjung Seor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan memperluas pelayanan jemput bola, pembayaran pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan untuk memudahkan masyarakat di sejumlah wilayah yang jauh dari lokasi pembayaran.
7: Nah kemudian kalau yang tahun ini, karena memang posisinya ternyata ada beberapa kantor cabang pembantu kayak Bank Kaltim Tara yang sudah pindah.
8: BPK PAD Tarakan perluas layanan jemput bola, pembayaran PBB P2. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPK PAD Kota Tarakan kembali menggelar pelayanan jemput bola pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. PBB P2, layanan ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat terutama di wilayah yang jauh dari lokasi pembayaran pajak. Pihak BPK PAD Tarakan menjelaskan, jemput bola tahun ini dilakukan salah satunya karena sejumlah kantor cabang pembantu bank Kaltim Tara telah berpindah, sehingga akses pembayaran bagi sebagian masyarakat menjadi lebih jauh.
7: Nah kemudian kalau yang tahun ini, karena memang posisinya ternyata ada beberapa kantor cabang pembantu kayak Bank Kaltim Tara yang sudah pindah dari contohnya yang di daerah timur yaitu di Kampung 64. Di daerah Mampulungan kan jauh jadinya. Jadi kita lakukan jemput bola tadi. Jemput bola tadi itu dilaksanakan dia memang cash. Pembayarannya cash, bisa kris juga.
8: Untuk pembayaran tunai, layanan dibuka sekitar pukul 8 pagi hingga 12 siang. Pembatasan waktu ini dilakukan karena uang yang diterima petugas akan disetorkan kembali ke Bank Kaltim Tara.
7: Cash ini jadi kita estimasikan dari jam 8 sampai jam 12 siang aja. Karena untuk menuntut ke banknya lagi. Karena dari teman-teman ketika melakukan penerimaan pembayaran, nanti teman-teman akan memberikan STTS. STTS ini berupa surat tanda setoran sementara kepada WP untuk tanda terima sementara. Kemudian nanti siang kita akan setorkan uangnya ke Bank Kaltim. Kemudian besok kita akan sudah selesai, kemudian kita akan terimakan kembali bukti tanda terima yang dari bank sebenarnya. Nah, besoknya baru kita akan berikan ke web.
8: Layanan jemput bola ini telah dimulai sejak Juni dengan menyasar sejumlah wilayah di Kota Tarakan. Di antaranya Mamburungan, Mamburungan Timur, Kampung 4, Kampung 6, Juwata Kerikil, Juwata Laut, Juwata Permai, Lingkas Ujung, Pamusian, hingga Karanganyar Pantai. Pelayanan yang diberikan tidak hanya untuk pembayaran PBB P2, tugas juga melayani mutasi, pembaruan data, balik nama, serta konsultasi terkait tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya. Respon masyarakat terhadap layanan ini disebut positif, bahkan pihak BPKPAD menemukan wajib pajak yang sebelumnya tidak pernah membayar PBB sejak objek pajak tersebut terbit. Kemudian melunasi pembayarannya melalui layanan jemput bola.
7: Senang sih, saya senang karena dia bilang, karena kalau yang saya dapat juga banyak yang merasa PBB-nya sudah tidak pernah dia cek, PBB-nya sudah tidak pernah dicek. Bahkan ada kita dapat WP yang tidak pernah memang bayar PBB dari awal PBB-nya terbit. Jadi ketika ada mobil, dia bayarkan semuanya dari awal terbit sampai sekarang, sampai tahun ini. Gitu.
8: Berdasarkan data sementara, BPKPAD 12 kelurahan telah memiliki laporan pelayanan. Sementara 3 kelurahan lainnya masih dalam proses. Mamburungan menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pembayaran terbanyak, yaitu 229 NOP atau nomor objek pajak. Sementara Karang Harapan tercatat 132 NOP. Mamburungan Timur 86 NOP, Kampung 4 64 NOP, dan Kampung 6 56 NOP. Untuk tahun 2026, target penerimaan PBB P2 Kota Tarakan ditetapkan sebesar 20 miliar rupiah. Hingga saat ini, realisasi penerimaan telah mencapai 58,1%. Pihak BPKPAD menyebut pembayaran masih banyak dilakukan wajib pajak menjelang batas waktu jatuh tempo. Selain jemput bola, masyarakat juga dapat mengajukan mutasi data PBB secara online melalui formulir digital tanpa dipungut biaya. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, sebulan rumah ditinggal, Polres Tarakan temukan satu unit motor berpindah tempat, ditemukan sudah dalam keadaan dipreteli.
9: Terkait warga masyarakat Tarakan yang akan berpergian lama, kami dari Satreskrim menghimbau untuk meninggalkan rumah itu dalam keadaan semuanya terkunci.
10: Rumah yang ditinggal pemilik selama lebih dari sebulan ternyata menyimpan masalah lain. Satu unit motor yang masih berada di dalam rumah raib dan baru diketahui hilang setelah ditemukan polisi dalam kondisi sudah dipreteli. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Mewas SIK melalui Kasat Reskrim AKP Reginal Juniawan Sujono menjelaskan, motor tersebut ditemukan anggota Satreskrim setelah mendapat informasi mengenai kendaraan yang ditinggalkan dalam kondisi sudah dibongkar. Polisi kemudian melakukan pengecekan rangka dan fisik kendaraan untuk mengetahui identitas pemilik. Motor ditemukan di samping SMA Don Bosco, Jalan Pulau Sumatera, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah. Lokasinya tidak jauh dari rumah pemilik kendaraan. Saat ditemukan, sebagian besar bodi motor sudah dilepas, plat motor hilang, dan lampu bagian depan juga tidak ada. Reginald menyebut, polisi belum mengetahui secara pasti kapan motor tersebut dicuri. Pemilik kendaraan ternyata sudah lebih dari satu bulan berada di Tanjung Selor untuk berobat sehingga tidak mengetahui kondisi rumahnya di Tarakan. Kerugian material akibat kondisi kendaraan yang sudah dipreteli diperkirakan sekitar Rp1.500.000. Satreskrim kemudian membantu memperbaiki motor tersebut sebelum diserahkan kepada pemilik. Dalam kesempatan ini, Reginald mengimbau warga yang hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama agar memastikan seluruh pintu dan pagar terkunci. Kendaraan juga disarankan disimpan di dalam rumah dan menggunakan kunci tambahan.
9: Terkait warga masyarakat Tarakan yang akan berpergian lama, kami dari Satreskrim menghimbau untuk meninggalkan rumah itu dalam keadaan semuanya terkunci, baik itu pintu depan, pagar depan, dan sebisa mungkin kendaraan itu kalau memungkinkan disimpan di dalam rumah. kalau ditinggalkan ya dalam keadaan lama, motor itu kalau bisa masukkan di dalam rumah dan dikunci ganda.
10: Sementara itu Kartini menerangkan awalnya tidak mengetahui kapan motor tersebut hilang. Rumah di Jalan Pamusan sekitar kawasan Lapangan Golop Lama dan samping Don Bosco sudah ditinggal karena keluarga berada di Bulungan. Ia baru mengetahui motornya ditemukan setelah mendapat telepon dari pihak kepolisian. Saat melihat kendaraan tersebut, Kartini mendapati sejumlah bagian motor sudah berubah dari kondisi sebelumnya.
11: Ini kalau secara kronologis kan saya nggak temuannya ke bawah kosong, kan nggak tahu kapan hilangnya. Jadi tiba-tiba ditelepon sama pihak kepolisian untuk motor dan sebagainya. Seperti itu ya, dalam keadaan sudah terbongkar. Nah, sekalinya diminta tolong kan seperti apa prosesnya, kemudian disuruh ke sini.
10: Kartini juga menyebut kehilangan motor bukan kejadian pertama di rumah tersebut. Sebelum kendaraan ditemukan hilang, televisi dan sejumlah barang lainnya juga pernah raib. Christofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan umum pada siang hari ini. Tim Tarakan dan segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.
12: Sekian berita sepekan.

0: tes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: chat nih.
1: Nanyain udah di mana? OTW.
0: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
2: Oh no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menginjak pukul 13 lewat 33 menit pendengar, seperti biasa kembali kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu dangdut yang akan menemani aktivitas ataupun istirahat akhir pekan Anda dalam segmen Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Awalnya cuman iseng, modal 10.000 berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Ada dua lagu pembuka dari miliknya Eri Susan dengan Mas Kadir, dan yang baru saja Anda nikmati ada dari Beda Komala dengan Nyatakanlah, ya, menjadi lagu pembuka dalam segmen Pro Dangdut kita pada siang hari ini. Selamat siang untuk Anda pendengar, ya, dan sekaligus pecinta lagu-lagu dangdut di Kota Tarakan, yang ada di Malinau, yang ada di Tanah Tidung, yang ada di Bulungan, Tandung Selor, Nunukan, dan dimanapun Anda mendengarkan Pro Dangdut kita di siang hari ini. Semoga di awal bulan, ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya isi dompet juga dalam keadaan baik pula. Kembali kami buka line telepon untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di siang hari ini, yang ingin bersapa-sapa kepada sanak saudara yang jauh, ya, yang lagi LDR juga, atau sekedar request lagu yang sudah kami susun untuk Anda pada siang hari ini. Kembali di line telepon 0821-5320-9845. Sekali lagi di 0821-5320-9845.

Sebelum lagu berikutnya, kembali kami ajak Anda pendengar yang tadi ingin bergabung ya, tapi terputus di 0821-5320-9845 untuk berbincang tipis-tipis di akhir pekan ini, juga untuk berkirim salam ataupun request lagu yang pengen didengarkan pada siang hari ini di 0821-5320-9845.

Baik, lagu berikutnya menemani aktivitas ataupun santai siang Anda di akhir pekan. Ada dari miliknya Camelia Malik dengan Rindu Berat. Siapa nih yang rindu berat?

0: Lagi libur kuliah ya, Mas ya? Mau pesan apa, Mas?
1: Nggih, Bu. Kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih, Bu.
0: Wah, wah, wah, piye, piye, Mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh, Mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh, Nak?
1: Di Inggris, Bu.
0: Oh, iya, iya, iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya? Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita, Mas.
1: Jangan sampai tuh, Bu. Ilmu boleh dicari, Bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya, digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya, Bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu, Nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Rodangdutdangdut adalah kita. Itu dia peringkat dua lagu ya yang baru saja Anda nikmati dari Kamila Malik dengan Rindu Berat. Ini lagu cocok banget buat yang lagi LDR ya. Dan juga ada Cucu Cahyati dengan Pacaran Lagi. Juga ini lagu yang cocok untuk Anda yang habis putus kemudian pacaran lagi. Dan akan kami putarkan juga ya lagu-lagu yang lain, tentunya masih dalam segmen Pro Dangdut kita. Ada dari Hana Pertiwi dengan Mana Aku Percaya. Kemudian ada Iis Piska dengan Nyatakanlah. Ada juga Ida Zubaidah dengan Yang. Ada Elvi Sukaisi dengan Laila Bonita. Ada juga Abim Ngesti dengan Pangeran Dangdut. Dan penyanyi-penyanyi yang lain ya yang akan hadir dalam segmen Pro Dangdut kita pada siang hari ini. Nah, untuk Anda pendengar yang siang hari ini lagi bersantai ya, pengen gabung tapi tadi belum sempat, kembali kami buka di line telepon 0821-5320-9845. Sekali lagi di 0821-5320-9845. Bisa titip salam ya di siang hari ini yang mungkin lagi rindu berat juga kepada kawan ataupun kerabat ataupun sahabat yang belum berjumpa pada minggu ini, bulan ini ataupun tahun ini. Atau juga yang ingin request lagu, pengen dengar lagu ini nih bang, ini nih mas ya kan, bisa request di 0821-5320-9845.

0: Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Cong di Gunung Seliti.
0: Siapa?
1: Bang Cong.
0: Bang Cong ya?
1: Iya.
0: Wah, ini Bang Cong salah satu langganan kuis Traweh, kuis Traweh. Kuis sahur ya. Iya, gimana kabarnya Bang Cong? Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana?
1: Sebaliknya juga.
0: Iya. Oke Bang Cong, mau kirim salam atau request lagu?
1: Lagunya boleh kah? Lagu Minta Lain
0: lah. Apa tuh? Halo Bang Cong.
1: Boleh lagunya Ida Laila ya?
0: Ida Laila.
1: Iya, Suara Hati.
0: Suara Hati. Suara Hati. Nanti coba kita carikan lagu Suara Hatinya buat siapa nih? Halo Bang Cong. Halo. Masih mendengar suara kami?
1: Halo.
0: Iya, lagu Suara Hatinya buat buat siapa nih Bang Cong?
1: Teman-teman.
0: Oke, terima kasih Bang Cong. Iya. Tampaknya Bang Cong ada kendala dengan sinyal sepertinya ya. Suaranya terputus-putus dan ketika disapa agak patah-patah ya, tapi terima kasih Bang Cong sudah masuk dan gabung di program kita di siang hari ini. Di belakangnya Bang Cong ada siapa nih? Prodangdut. Oke, terputus. Kembali kami buka untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya di 0821-5320-9845. Tadi sudah masuk ya Bang Cong yang pengen dengar Suara Hatinya Ida Laila katanya. Oke, di belakangnya Bang Cong. Terputus lagi.

0: Pro Dangdut. Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Mas Agus.
1: Iya betul. Kami putus-putus signalnya, nggak bagus nih.
0: Iya, kenapa ya? Apa karena cuaca nih?
1: Mungkin lah. Okay. Ayo, aku minta lagunya itu ya.
0: Lagu apa tuh? Ayam Jago ya. Ayam Jago seperti biasa langganan ya. Apalah kok.
1: Salamnya untuk itu ya, Mbak Rini sama Mbak Ervi ya.
0: Mbak Rini sama Mbak Ervi, oke siap dibungkus.
1: Sama Mas Heri sama Ko ya.
0: Sama Mas Heri, oke siap.
1: Ya, pokoknya semuanya kru-krunya Radio RRI lah.
0: Oke siap, makasih ya, Mas Agus.
1: Yuk,
0: Waalaikumsalam. Iya, sudah masuk, sudah gabung ya dari pendengar dan pecinta dangdut setia kita di Tarakan, ada Mas Agus Dirmawan yang seperti biasa pengen dengerin lagu Ayam Jago katanya. Oke, di belakangnya Mas Agus Dirmawan ada siapa nih? Pro Dangdut. Oke, terputus lagi. Tadi ada request Ida Laila yang dengan suara hati langsung kita putarkan untuk Bang Cong yang saat ini lagi mungkin lagi bersantai ya di rumah dan pengen mendengarkan Ida Laila dengan suara hati. Langsung kita putarkan.

0: ini buat kamu, ini buat mama, terus nah ini buat ponakan-ponakan kita nih, dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Lalu Tengnut adalah kita. Nah, sudah diputar ya request yang diminta langsung dari Bang Cong dengan Ida Leila dengan Suara Hati, dan ada dari Mas Agus Dermawan ya, yang kali ini seperti biasa kembali request Ayam Jago. Untuk Anda yang belum sempat bergabung dan pengen masuk antrian kita, asik antrian kita, kembali kami buka line telepon untuk Anda ya di 0821-5320-9845. Sekali lagi di 0821-5320-9845.

Lagu-lagu yang akan hadir ya, kembali ada dari Manis Manja Group dengan Abah Emak. Dan kemudian ada Imam Arifin featuring Dahlia dengan Berdayung Cinta. Ada juga Jamal Mirdad dengan Sumina. Ada Irfan Mansur dengan Hanya Kamu. Dan saudara pendandut tanah air lainnya ya, yang akan kami putarkan di siang hari ini dalam segmen Prodangdut.

Baik, langsung saja lagu berikutnya untuk Anda pendengar ya, sembari bersantai ya di siang hari ini, apalagi dengan cuaca yang panas tidak, hujan juga tidak ya, pas lah kalau kita sebut ya. Ada dulu Manis Manja Group dengan Abah Emak.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit mengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

ini adalah singkatan dari Radio Republik Indonesia. Tapi, apakah Anda tahu sejarah yang melatar belakangi penamaannya? Nah, sebaiknya Anda tahu, tepat 17 Agustus 1945 ketika Soekarno membacakan teks proklamasi disebarkan melalui banyak cara termasuk melalui siaran radio. Radio Hosokyoku turut andil dalam menyebarluaskan proklamasi kemerdekaan Indonesia saat itu. Sakti Alamsyah didaulat sebagai penyiar pertama di Bandung untuk membacakan teks proklamasi di studio Radio Hosokyoku. Istilah Radio Republik Indonesia diperdengarkan untuk menggantikan Radio Hosokyoku. Pimpinan siaran Radio Hosokyoku, R.A. Derja, yang pertama kali mengucapkan kalimat ikonik di sini Bandung, siaran Radio Republik Indonesia. Kalimat itu masih mengudara.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjam yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, itu aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Ice Trisnawati pendengar dengan Dana Asmara ya, menjadi lagu penutup dalam segmen Prodangdut kita pada siang hari ini. Dan sekaligus mengantarkan saya untuk pamit ya dalam tarakan siang ini. Saya Usmanullah pamit undur diri dan jangan beranjak, karena setelah ini rekan saya Heri Susanto tentunya akan menemani Anda dengan beragam program, informasi dan musik dalam akhir pekan Anda. Dan selamat sore pendengar dan selamat melanjutkan aktivitasnya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada di 95,3 MHz sekalian informasi dan inspirasi. Tetap mengudara untuk Indonesia dimanapun berada yang saat ini sedang mendengarkan siaran kita di 95,3 MHz sekalian informasi di ruang dengar Anda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Selamat beraktivitas dan tetap selalu siap bersama RRI di ruang dengar Anda di 95,3 MHz.
1: Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan kesuksesan.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburne, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugon Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda,

Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Sudah selalu siap bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Saya Muhammad Rian yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan tetap selalu siap bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Terima kasih, selamat malam dan salam RRI.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Jadi akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
1: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
2: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum. Dan hingga saat ini, KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
2: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
4: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu

0: menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
1: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
0: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan dan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
4: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
3: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
5: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
3: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
2: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
6: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
7: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan pada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Buruh menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
6: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan, atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mongso tadi.
7: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
8: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
7: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung,

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya. Defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000, nggak sampai 20.000 saja. Kalau nggak mau nggak saya tempati di sana. Dan karena nggak nikmati pak, dan atau saya itu tuntutan dia pun mencap sama mulai sama jadi orang pelayu. Padahal apa deh?
7: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok paguyuban, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah. Dari pihak ketiga, ya, itu saja.
8: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti pak ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
10: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romeni ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2. Unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun ada tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf. Nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini sini sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Diga. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi gak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Dengar 97,9 Mega di jam 9 di malam ini kami hadirkan untuk Anda yakni drama radio dan malam hari ini terkait dengan tema penyelamat di kala bencana.
1: Kareno, kok mati lampu? Ih, sinyalnya juga tulisannya ini di layar, malah hilang total lagi. Aduh, gimana mau pesan makanan? Mana lapar banget lagi.
2: Tenang, Yan. Jangan teriak-teriak. Ini pemadaman total. Kayaknya ada pohon tumbang kena kabel utama.
1: Tapi skripsi aku di Google Drive, Kak. Belum di-download buat kerjain offline. Aduh, gimana nasibku ini?
3: Dian, jangan main HP terus. Simpan baterainya. Kita nggak tahu ini matinya sampai kapan. Air di tandon juga nggak bakal naik kalau mesin pompa mati.
1: Tapi Bu, kalau nggak ada internet, kita nggak tahu ada info apa di luar. Gimana kalau ada banjir?
2: Justru itu, di saat internet mati, jangan ngandelin medsos. Yan, ambilkan tas siaga bencana di lemari bawah tangga.
1: Tas apa? Yang warna oranye norak itu.
2: Ambil aja, sekarang. Bu, ibu duduk di kursi yang lebih tinggi ya. Takutnya air masuk ke teras. Reno cek radio dulu.
1: Ini tasnya, berat banget sih. Isinya apa aja? Batu.
2: Isinya senter, baterai cadangan, fluid, obat-obatan, terus dokumen penting yang udah dilaminating, sama, nah, ini dia.
4: Kami imbau warga sekitar bantaran sungai untuk tetap tenang, petugas PLN sedang melakukan perbaikan. Pantau terus frekuensi RRI untuk informasi terkini.
3: Alhamdulillah, untung ada radio baterai ini ya, Ren?
2: Iya, Bu. Di saat internet tumbang, jalur radio analog itu yang paling tahan banting. Yan, sini. Lihat isi tas ini. Ada power bank yang sudah penuh. Tapi jangan dipakai buat buka TikTok ya. Pakai buat komunikasi darurat aja.
1: Oke, aku paham. Otak aku tadi beneran blank pas HP nggak ada sinyal. Berasa terputus dari dunia nggak sih?
5: Roger. Mas Reno masuk. Bagaimana kondisi di rumah? Ganti.
2: Masuk, Pak RT. Di sini aman. Air belum masuk rumah. Ibu dan Dian sudah siap dengan tas siaga. Bagaimana pantauan di depan? Ganti.
5: Bagus. Tetap waspada. Jangan keluar rumah dulu karena banyak kabel melintang di jalan. Tetap pantau radio RRI ya. Standby. Ganti.
1: Kak, kok Pak RT pakai HT?
2: HT nggak butuh tower provider, Yan. Selama jaraknya terjangkau, kita tetap bisa koordinasi. Itulah pentingnya punya alat komunikasi alternatif selain HP.

0: Ini pelajaran ya, Yan. Pintar teknologi itu wajib, tapi siap tanpa teknologi itu lebih penting kalau lagi darurat.
1: Iya, Bu. Besok-besok skripsi aku kusimpan di flashdisk juga deh. Dan aku mau isi ulang isi tas oranye ini.
2: Bencana tidak memberi peringatan, dan teknologi digital bisa jatuh kapan saja. Apakah Anda sudah memiliki tas siaga bencana? Apakah Anda tahu frekuensi radio darurat di kota Anda? Jangan tunggu gelap untuk mencari cahaya. Siap untuk selamat. Demikian mini drama persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana. Sampai jumpa.

Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi

di Finga. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada dalam rangkaian Warta Musik di Pro 1 di malam hari ini. Tadi kami hadirkan lagu Pesta. Wow, ini kalau kita dengerin kata pesta sudah berarti dalam artian bahwa lagu ini menceritakan terkait dengan kegembiraan, rasa bersenang-senang ya, dan sah mengasikkan bersama dengan orang-orang terdekat kita. Karena salah satu hal yang mungkin bisa membuat kita lupa akan kepenatan di hari ini, akan kegelisahan di hari ini, akan kekecewaan atau juga akan pekerjaan. Tapi kalau pekerjaan jangan juga dilupain ya. Mungkin bolehlah ya dilupain sementara, tapi besok harus diingat karena deadline menunggu Anda. Bos Anda sudah mengatakan bahwa mana kerjaannya cepat diselesaikan. Lagu ini mungkin kiranya bisa menghibur malam Anda dan juga bisa menjadi salah satu solusi. Mungkin kayaknya kalau untuk kamu yang suntuk, bolehlah kali ya pesta-pesta dikit-dikit ya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Wih, gila, gila, gila, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila, gila, gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik, karyamu dijiplak tanpa izin, kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

Metamorfosa, ini salah satu lagu di Warta Musik kita dari Andin. Ya, lagu ini tuh terkait berbicara tentang perubahan atau transformasi. Secara harfiah, metamorfosa mengacu pada proses perubahan bentuk atau wujud seperti yang terjadi pada alam. Misalnya siklus hidup seekor kupu-kupu yang dari seekor ulat dan pada akhirnya ia menjadi kupu-kupu. Makna lagu ini begitu dalam, yang mana diksi ini kental dengan musisi Andin sendiri. Dalam hal ini pendengar ya, dia mengatakan bahwa metamorfosa ini pertama kali digunakan saat Andin menggelar konser solo perdana di Jakarta Convention Center pada tahun 2015 lalu. Setelah itu, ibu dari Askara ini kembali menggunakan nama metamorfosa untuk single dan album yang diluncurkan pada tanggal 4 Oktober 2017 lalu. Ia mengatakan bahwa menceritakan perjalanan kehidupan yang kemudian menikah dan juga melahirkan Askara. Dari situ Andin kemungkinan menemukan bakat-bakat lain dari dirinya, mulai dari perspektif dan juga cara berpikir yang berbeda, yang kemudian membuat elemen bermusik berbeda dari album-album sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa dalam showcase dia adakan setelah bincang-bincang dengan media bahwa beberapa musisi rekan juga akan hadir mewarnai panggung saat Andin melakukan acara konser ya. Jadi terkait dengan lagu ini sebenarnya kalau misalnya kita bisa tarik benang merahnya, menceritakan terkait dengan perubahan yang terjadi kepada diri si penyanyi.

Kita memperingati Hari Anak Nasional setiap tanggal 23 Juli. Momen penting ini tidak lahir begitu saja, melainkan memiliki sejarah panjang yang kuat. Penetapan tanggal 23 Juli merujuk pada momen disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Berawal dari sana, Presiden Soeharto kemudian meresmikan peringatannya secara nasional pada tahun 1984 melalui keputusan Presiden Nomor 44. Hari Anak Nasional bukan sekedar perayaan biasa. Momentum ini hadir untuk membangun kesadaran seluruh elemen masyarakat bahwa anak adalah aset terbesar penentu masa depan bangsa. Tujuan utamanya adalah memastikan perlindungan anak terpenuhi, mulai dari hak hidup, hak tumbuh kembang, hingga perlindungan dari kekerasan. Peringatan ini mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung potensi mereka secara optimal.

Pendengar Pros Utarakan, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda mengikuti Warta Musik yang mana tadi kita membahas terkait dengan lagu-lagu dari Andin, dan saatnya kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu di Ruang Rindu yang akan membuat Anda semakin merindu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponakan-ponakan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, oh, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, siapa mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Lagu Fitri, Mengapa Aku Jatuh Cinta. Kadang-kadang kalau dengerin lagu ini tuh pengen membenarkan sebuah perasaan, tapi juga pengen bilang kayaknya jangan deh. Ini kalau untuk kamu yang suka sama lagu dari Fitri Handayani ini udah pasti tahu ya makna dari lagu Mengapa Aku Jatuh Cinta. Dia saja mempertanyakan kenapa dia jatuh cinta. Memangnya kenapa harus dipertanyakan? Apakah dengan orang yang salah? Ternyata emang iya sih. Karena lagu ini mengandung terkait dengan rasa cinta yang tumbuh terhadap orang yang sebenarnya sudah punya pasangan, orang yang sudah menikah, atau orang yang sebenarnya tidak menyukai kamu, tapi dia menyukai orang lain. Nah, kira-kira mungkin makna lagu ini seperti itu. Ada keinginan yang kuat katanya ya dalam lagu ini, bahwa keinginan yang kuat untuk buang jauh-jauh rasa kenangan, rasa suka, rasa cinta dengan orang yang memang tidak seharusnya kita cintai karena dia sudah memiliki orang lain. Tapi semakin kesini kok rasanya gak bisa ditahan gitu. Semakin kesini kok perasaannya semakin tumbuh. Ya gimana ya. Nanggapin lagu ini memang dilema banget ya. Tapi kalau kata aku mah jangan ya dek ya.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Aduh, maaf ya mas. Maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas. Maaf, ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Eh, nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

0: pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Ujian ini semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Motor gede. Kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Rabu 34 ya. Pada hari Minggu 4 Oktober 2026. Dan saat lagi pemancar kami FM 97,9 MHz, 99,9 MHz dan juga AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, yang mendorong penguatan perlindungan hak cipta terhadap motif dan karya tenun Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melindungi penenun sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Destri mengatakan perlindungan hak kekayaan intelektual penting agar karya lokal seperti tenun tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan budaya, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat yang menghasilkannya dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Ia mengatakan pengembangan produk unggulan daerah merupakan bagian penting dalam membangun perekonomian NTT dan menilai

Barat maupun tekanan dari negara-negara Eropa dan menilai strategi Moskow ditujukan untuk mendorong Ukraina ke dalam kondisi kekacauan. Sementara itu, Kiev terus berupaya mendapatkan pendanaan tambahan dan sesuai atau menyesuaikan pendekatannya terhadap perang yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Kita beralih ke berita olahraga. Asian Games Aichi Nagoya 2026 mencatat lebih dari 350 rekor sepanjang penyelenggaraan yang berlangsung sejak 19 September hingga 4 Oktober di Jepang. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50 merupakan rekor dunia yang menunjukkan tingginya persaingan dan performa atlet Asia pada pesta olahraga terbesar di benua tersebut. Presiden Olympic Council of Asia, Sheikh Zohan bin Hamad Al Thani mengatakan penyelenggaraan Aichi Nagoya juga diwarnai kebangkitan luar biasa para atlet, persaingan dramatis hingga detik terakhir, serta kemunculan bintang-bintang muda yang mulai membangun prestasi di tingkat Asia.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sultan Syarif Qasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Qasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan. Namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Qasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali. Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.

Dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan dan ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya ada Virgo dengan Saat Kau Telah Mengerti.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untuk...
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online.

0: Tokoh Dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
3: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
4: Waktu diminta rumusan, sedalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusan kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
5: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
6: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, ada kabar baik untuk Anda yang saat ini bingung untuk mengurus buku nikah yang rusak atau hilang, di mana Kementerian Agama menjelaskan cara mengganti buku nikah yang rusak atau hilang. Masyarakat dapat mengajukan penerbitan buku nikah pengganti melalui Kantor Urusan Agama atau KUA tempat akad nikah dilaksanakan. Penerbitan buku nikah dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hal ini disampaikan Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ahmad Zayadi. Untuk buku nikah yang rusak, masyarakat cukup datang ke KUA, tempat akad nikah dilaksanakan, tentu dengan membawa dokumen persyaratan yang diperlukan. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mendalami dugaan penganiayaan terhadap awak kapal perikanan atau KM Maulana 23, di mana insiden penganiayaan tersebut diketahui dari video yang viral di media sosial. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono mengatakan KM Maulana 23 bersama 28 awak kapal telah diamankan. Penahanan dilakukan untuk nantinya para ABK menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Produksi padi nasional yang tumbuh hingga Agustus 2026 turut menopang ketersediaan beras di tingkat perdagangan. Stok beras dalam jumlah besar terpantau di pasar induk beras Cipinang dan pasar Lewiliang, Kabupaten Bogor. Berdasarkan angka tetap Badan Pusat Statistik atau BPS, produksi padi Januari hingga Agustus 2026 mencapai 43,89 juta ton gabah kering giling atau GKG. Angka tersebut meningkat 0,07% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat pada Januari hingga Agustus 2026 juga mencapai 25,29 juta ton. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG.

Papua pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung,

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat UMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Check.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News,

0: Kita ingin memastikan fondasi industri perbankan semakin kuat melalui penguatan struktur.
1: Otoritas Jasa Keuangan memperkuat arah pengembangan industri perbankan melalui roadmap pengembangan dan penguatan perbankan Indonesia RP3I 2026-2030. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Re, mengatakan roadmap ini menetapkan 5 prioritas strategis, mulai dari penguatan kelembagaan hingga modernisasi teknologi dan ketahanan digital. Selain itu, OJK mendorong pendalaman pasar keuangan dan penguatan intermediasi keuangan berkelanjutan serta penerapan universal banking.
0: Melalui roadmap ini akan dilakukan akselerasi upaya penguatan struktur dan permodalan, antara lain melalui penyusunan ketentuan dan implementasi konsolidasi. Tantangan yang semakin kompleks membutuhkan institusi yang semakin kuat dan efisien. Karena itu, pertumbuhan yang ada harus selalu berjalan bersama dengan peningkatan kapabilitas dan daya saing perbankan Indonesia.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyebut industri perbankan nasional masih menunjukkan kinerja solid. Hingga Agustus 2026, kredit perbankan tumbuh 13,65% secara tahunan, dengan dana pihak ketiga tumbuh 10,94%. Friderika mengatakan industri perbankan menghadapi perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi, dan tuntutan berkelanjutan.
2: Kata uncertainty itu semakin menjadi sesuatu yang terus kita cermati setiap hari. Bagaimana kita melihat ketidakpastian menjadi bagian dari lingkungan operasional kita seiring perubahan geopolitik yang juga kita melihat beritanya semakin bikin kita nervous juga ya. Berbagai geopolitik, perang, kemudian harga minyak dan lain-lain, persaingan ekonomi, teknologi dan juga energi. Di tengah tantangan pertumbuhan global, inflasi yang persisten dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi maupun moneter, dinamika tersebut tentu mempengaruhi arus modal, investasi, likuiditas, perdagangan, serta ekspansi usaha yang pada akhirnya berdampak pada profil risiko perbankan.
1: Dengan RP3I 2026-2030, OJK berharap industri perbankan semakin resilient dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keuangan berkelanjutan turut menjadi pilar utama untuk memperkuat kontribusi terhadap transisi ekonomi hijau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pengaturan outsourcing dalam rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu menjaga akses pekerja menuju sektor formal. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam.
1: Kemudian untuk PKWT.
2: Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai pengaturan sistem outsourcing atau alih daya dalam rancangan undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap akses pekerja ke sektor formal. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo Bob Azam mengatakan, outsourcing dan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dapat menjadi salah satu jalur bagi pekerja untuk masuk ke dunia kerja formal sebelum memperoleh pekerjaan yang lebih tetap.
1: Kemudian untuk PKWT, outsource, ya, ini kan pesannya ini semua pengen jadi karyawan tetap gitu, ya.

0: Ya, PKWT OSIS itu seperti dibatasi. Ya. Padahal PKWT OSIS ini adalah transisi menuju pekerjaan tetap. Kalau ini dikurangi, ya, yang terjadi bukan menjadi pekerja tetap, malah yang ada masuk ke sektor informal.
1: Sementara itu, Ketua Umum Apindo Sinta Kamdani mengungkap regulasi baru tersebut dikhawatirkan tidak berimbang dan berpotensi menghambat perluasan kesempatan kerja di tanah air.
2: Untuk poin-poin krusial yang kami khawatirkan kalau nantinya RUU itu tidak berimbang dan hanya fokus di dalam perlindungan, itu akan sangat mempengaruhi kondisi dunia usaha dan terutama kekhawatiran kami dari segi perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Mengingat sempitnya waktu pembahasan yang tersisa, Sinta menuntut kepastian agar masukan dunia usaha dapat dibahas secara substantif. Ia berharap ruang dialog terus dibuka agar dapat mempertemukan berbagai pandangan dan mengkonsolidasikan masukan yang ada, sehingga dapat ditemukan titik temu yang konstruktif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda pada dini hari ini dalam kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Di kesempatan hari ini tanggal 5 Oktober 2026 di hari Senin, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengacara ada Bung Sabil, Bung Wisnu, dan juga tim redaksi bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga tentu ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kopi Pro 3 edisi kali ini membahas tentang penurunan produksi beras di musim kemarau dan ditambah juga dengan El Nino pada 2026 ini. Hal ini kami bahas pada malam kemarin ya, bersama dengan dua narasumber, baik dari petani maupun dari pakar ya. Ini berkaitan dengan laporan atau hasil dari penghitungan BPS yang mencatat fenomena kekeringan berkepanjangan musim kemarau ini akibat El Nino. Ternyata lebih buruk dampaknya dibanding tahun 2023 terhadap penyusutan pertanaman padi. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, proporsi luas fase amatan kerangka sampel area yang lahan yang ditanami padi pada Agustus 2026 hanya sebesar 28,07%, lebih rendah jika dibanding dengan El Nino 2023 yang lalu, itu luasan yang ditanam itu 29,79%. Meski demikian pendengar, dari pengamatan Agustus 2021, masa El Nino terjadi penurunan dibanding dengan masa normal. Tidak, harapannya tidak sepanjang tahun tahun sebelumnya ketika fenomena El Nino menerpa Indonesia. Tapi dengan luasan tanaman padi yang menyusut, tentu saja produksinya juga menyusut. Ada beberapa petani yang lebih memilih untuk menanamkan tanaman lain ketimbang padi di musim ini. Adapun kalau kami sempat berbincang dengan para perwakilan dari petani ya, yang tetap mau menanam padi itu terpaksa harus mengeluarkan kocek lebih karena ada biaya tambahan untuk pengairan. Mereka harus membeli solar untuk diesel untuk menyedot air, mengairi lahan mereka. Meskipun dikabarkan harga gabah kering panen itu naik dari biasanya itu 6.000-an, 6.500, sekarang itu sudah menyentuh angka 8.000 lebih, 8.000-an koma ya. Otomatis dengan harga gabah yang naik, tentu saja beras yang dihidangkan di meja makan kita sebagai konsumen akhir, harganya juga relatif naik. Meskipun sekali lagi BPS mengatakan tidak secara menyeluruh satu Indonesia. Ada beberapa daerah yang harga berasnya stabil. Ada yang naik, tetapi tidak semua naik. Ada yang stabil. Saya ingin tahu bagaimana stok beras, ketersediaan beras, dan juga harga beras di daerah Anda di musim kemarau plus El Nino ini. Ya, nanti kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI dengan pakar dari IPB dan juga dari perwakilan petani dalam anggota Serikat Petani Indonesia mengenai keluh kesah dan juga kendalanya. Selain ketersediaan pupuk di musim tanam, perairan, lalu juga soal bibit di musim kemarau, ternyata kita sudah punya namun produksinya itu lebih kecil ya, hanya 50% daripada bibit padi yang biasanya, sehingga mereka lebih memilih untuk menanamkan tanaman lain seperti jagung dan lain sebagainya. Ada juga lahan-lahan yang tidak digarap atau dibiarkan saja karena kendala perairan karena di keringnya musim kemarau tahun ini.

seperti kendaraan dengan spion. Tahukah Anda, sebenarnya kaca spion ditemukan dalam kondisi darurat. Waktu itu, tepatnya menjelang balapan Indianapolis 500, tepat pada Mei 1911, ketika seorang pembalap Roy Herron, yang tidak memiliki asisten balapan yang bertugas mengamati area belakang, serta melaporkan pada pembalap. Akhirnya Ray memiliki ide, terinspirasi dari kereta kuda saat dia masih menjadi supir truk Montgomery Ward William Thorne di Chicago pada 1904. Ray memasang kaca berukuran 7 cm x 20 cm di atas dashboard mobil balap yang dikemudikannya. Awalnya tindakan Ray ini dianggap berbahaya oleh pembalap lain, sebab tidak ada asisten yang mengawasi area belakang, dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan. Meski begitu, balapan tetap berjalan. Ray yang seorang diri tanpa asisten justru melaju dengan cepat. Bahkan, kecepatan balapan saat itu mencapai 257 km per jam. Ray pun memenangkan sesi balapan itu. Langkah Ray menggunakan kaca spion akhirnya diikuti pembalap lain. Dalam perkembangannya, spion tidak hanya dituntut untuk memenuhi nilai fungsi, namun juga estetika.

0: Hari Guru Sedunia diadakan setiap tahun pada tanggal 5 Oktober dan telah dirayakan sejak tahun 1994. Peringatan ini diinisiasi oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. Ini adalah kesempatan untuk mengapresiasi peran penting guru dalam pendidikan dan merenungkan cara untuk mendukung mereka secara lebih baik.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
3: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Beras khususnya ini menurun, catatan dari BPS akibat faktor kemarau dan juga fenomena El Nino. Saya akan berbincang kali ini bersama pengamat pertanian IPB, Pak Prima Gandhi. Pak Prima, kabar baik?
5: Sehat, alhamdulillah,
4: Pak. Alhamdulillah. Saya habis ngobrol sama anggota Serikat Petani Indonesia, Pak Kusnan, dan membenarkan bahwa produksi mereka menurun, mengairinya airnya susah, meskipun katanya sudah ada bibit untuk musim kemarau. Tapi produksi untuk bibit itu turun 50%, sehingga petani enggan untuk menanam itu, lebih baik menanami tanaman lain yang tidak membutuhkan banyak air, seperti jagung dan lain sebagainya. Itu menurut Pak Kusnan. Tapi kalau untuk menuju agar produksi khususnya beras itu tetap stabil, ada gak sih caranya, Pak Prima? Atau memang kita tidak perlu memaksakan untuk beras? Karena untuk karbohidrat atau diversifikasi karbohidrat itu bisa sih dilakukan terutama di musim kemarau ini, Pak Prima.
5: Ya, betul. Memang kalau, ya, selamat malam dulu para pendengar Pro
4: 3
5: RRI. Ya, Pro 3 RRI. Dan juga, ya, memang kita tahu ya, meskipun ada penurunan produksi, yang pertama yang penting secara data statistik nanti kita tahu memang ada penurunan ya. Agustus ini sebesar 3,5 dari sekarang ini 3,15 juta ton, ini turun 2,9% dibanding tahun lalu ya, sebagai 3,24 juta ton. Nah, walaupun sebelum saya berbicara tentang diversifikasi pangan gitu, ya kita tahu memang secara statistik ini produksi menurun menurut BPS, nah, tapi stok pangan kita di gudang bulog masih ada sih mas saat ini ya, dan menurut saya sih masyarakat tidak perlu melakukan panik buying, itu sih himbauan yang pertama.
4: Okay.
5: Nah, yang lainnya adalah bagaimana kita bisa sama-sama mendiversifikasi pangan kita ya, jadi tidak harus juga makan nasi gitu atau padi, walaupun memang secara kultural kita memiliki tantangan, yaitu di mana biasanya kan orang Indonesia kalau belum makan nasi itu belum kenyang kan begitu.
4: Bahkan kalau belum makan nasi dibilangnya belum makan. Udah makan belum? Belum, baru makan roti gitu ya.
5: Iya.
4: Iya.
5: Okay. Jadi memang saat ini dari September sampai November ini kita masuki fase tekanan ya, di mana potensi produksi beras 3 bulan ke depan ini akan turun kurang lebih 11,95% nih berdasarkan data statistik yang saya lihat dari analisa dari data BPS tahun ini dan tahun kemarin gitu ya. Walaupun memang tahun ini sempat tumbuh tinggi, tapi ya tadi seperti dikatakan oleh teman-teman dari Serikat Petani Indonesia akibat Godzilla El Nino gitu kan, kemudian menyebabkan penyusutan luas panen, karena gimana pun kalau benihnya itu memang tahan kemarau, tapi kalau air sama sekali nggak ada, nah ini tetap akan mengurangi luas yang akan dipanen gitu. Dan kesananya ketika luas panen berkurang, pasti produksi beras juga akan berkurang.
4: Oke. Tapi dengan adanya cadangan beras dari pemerintah di Bulog cukup aman, masyarakat tidak perlu panik buying. Dan apakah kondisi ini meskipun diprediksi oleh BMKG dan juga BPS ini akan berlangsung hingga awal 2027 penurunan produksi beras ini karena musim kemarau ini, akan tidak terlalu signifikan kenaikannya, mungkin fluktuasinya, karena cadangan beras di Bulog ini masih relatif aman gitu Pak Prima, masih bisa disalurkannya bansos atau SPHP dan lain sebagainya begitu Pak Prima?
5: Iya betul, itu penting juga ya penyaluran apa namanya SPHP dan juga bansos. Tapi yang paling penting juga kalaupun nanti kita apa namanya tetap panen gitu ya, walaupun terjadi penurunan, nah ini Perum Bulog juga harus tetap dipastikan untuk menyerap gabah petani gitu.
4: Nah ini menarik kan? Nih, tadi saya tanya Pak Kusnan, harga gabah kering petani itu sekarang sedang naik nih, angkanya 8 ribuan lebih. Sehingga masih belum ada penyerapan dari pemerintah. Sementara patokan harga eceran tertinggi dari pemerintah kan 6.500 kalau 6.500. Sekarang ini. Iya. Dan pemerintah itu kalau lagi harga tinggi, ternyata masih kabar dari Pak Kusnan itu masih belum menyerap gabah petani gitu, Pak Prima.
5: Oke, ya itulah makanya memang ini tantangannya ya. Karena kenapa? Kalau pemerintah mau membeli pada saat harga tinggi kan ini menjaga gairah petani untuk
4: berproduksi,
5: menanam padi kembali gitu. Nah ini penting ini harus pemerintah lakukan gitu ya. Karena kan kalau petani tetap untung, masih dia akan walaupun banyak apa namanya tantangan, dia akan terus bersemangat menanam pada musim berikutnya, nggak ganti ini ya, nggak ganti komoditas gitu. Ini akan menjamin suplai jangka panjang juga.
4: Ya, ini menjadi catatan juga. Dan saya tanya juga soal benefit yang didapatkan ketika harga gabah sedang naik di angka 8 ribuan dinikmati oleh Pak Kusnan dan teman-teman petani atau enggak? Enggak, karena produksi kos produksinya itu lebih tinggi sekarang karena perlu pengairan, beli solar untuk nyedot air. Jadi jatuhnya sama aja, bahkan kerjanya lebih keras ini katanya Pak Prima.
5: Gimana nih? Berarti teman-teman walaupun harganya baik buat teman petani ya, itu dapat harapan semua aja, walaupun dia harga tinggi tapi ya juga tinggi.
4: Iya. Jadi di meja makan saya harganya juga naik nih, berarti kan di tangan konsumen akhir kan juga naik, tapi ternyata tidak dinikmati oleh petani nih Pak Prima.
5: Iya, itulah makanya yang apa namanya ya, berarti kan mau enggak mau sekarang terkait dengan kan karena tadi solar juga mahal begitu ya, berarti kan harus ada ya, mau nggak mau harus ada subsidi lagi gitu.
4: Iya gitu. Khusus untuk petani misalkan gitu ya Pak Prima.
5: Iya petani padi lah, berarti kan hari ini kan tadi dibilang mendapatkan apa namanya manfaatnya itu kan petani padi gitu ya.
4: Iya.
5: Nah ini berarti ya percepat lagi bantuan sarana pengairan gitu, mungkin pompa air yang nggak membutuhkan apa namanya tidak membutuhkan solar gitu ya, kan ada juga sekarang pompa air yang menggunakan teknologi sinar matahari gitu.
4: Nah ini solar panel ya.
5: Depan juga, ya jadi pompa air menggunakan tadi kan ya, apa namanya panas matahari. Nah itu kan juga menarik itu kalau bisa disalurkan, diberikan, dibantu oleh Kementerian Pertanian, tidak pompa air yang konvensional yang pakai solar kan, karena harga solar juga tinggi gitu. Dan kita tahu kan kalau sekarang kalau El Nino pasti kan matahari ada terus itu kan.
4: Iya, jadi harus diairin terus tuh.
5: Nah, jadi alternatifnya adalah ke depan ya kita menghimbau kepada Kementerian Pertanian, kalau kejadiannya begini agar tidak terulang lagi, jangan diberikan bantuan pompa air yang menggunakan BBM gitu, solar, tapi coba pompa air yang menggunakan bantuan sinar matahari.
4: Oke, baik. Jadi dari BRIN, penelitian soal bibit yang sesuai dengan musim, penghujan maupun musim kemarau itu sudah diciptakan atau terus diteliti, diriset dan sebagainya, itu menjadi hal yang penting. Lalu ketersediaan pupuk, tadi saya tanyakan ke Pak Kusnan, ada, tapi untuk yang resmi agak susah dapetinnya, yang nggak resmi justru mudah dapetinnya, tapi harganya dua kali lipat. Saya nggak tahu itu gimana ceritanya, itu faktanya kata Pak Kusnan. Lalu kemudian pengairan, ternyata musim kemarau ini ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh petani, dan ada beberapa petani yang justru nggak lagi menanam padi, lebih cenderung memilih tanaman lain, sehingga produksi beras secara nasional memang menurun, Pak Prima. Apakah dengan kondisi ini kita masih relatif tidak perlu panik, walaupun ada prediksi sampai awal tahun 2027 kondisi seperti ini, Pak Prima? Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, dan juga saran untuk pemerintah apa nih respon dari kondisi ini, Pak Prima?
5: Ya, kalau saya sih yang kemarin, yang pertama pasti harus ada penguatan pasokan khususnya ke retail modern dan pasar tradisional ya. Ini kemarin sudah baik itu antara kerjasama antara Bulog sama Asosiasi Penggilingan Padi Perpadi ya, langsung mengirim ke tingkat pengecer. Jadi rantai itu benar-benar dipotong,
4: dipangkas gitu. Ya,
5: itu yang pertama. Kemudian nah ini menarik tadi, kalaupun kan kosnya tinggi ya, itu kan Kementerian Pertanian ada Pak Menteri Pertanian sudah membuat hotline tuh, lapor Pak Mentan tuh ya, ada teleponnya juga ya, di Kementerian Pertanian, lapor aja tuh kalau ada kejadian-kejadian. Ya. Nah, pupuk itu benar mas, karena kemarin juga petani binaan kita pasokan itu saya kasih kontaknya, dilapor dan langsung ditindak itu.
4: Oh gitu.
5: Iya.
4: Oke.
5: Sebenarnya sekarang kan gampang ya, adanya lapor Pak Mentan itu, dilaporkan lokasinya di mana, pupuk susah di mana, dan itu langsung ditindak itu pak, nggak lama, 2x24 jam paling lama itu. Ada tim turun dari Satgas Pangan. Nah ini bagus ya, untuk kita harus aktif juga kita sebagai stakeholder pertanian ini untuk mengurangi spekulasi atau penimbunan namanya input pertanian tadi gitu.
4: Oke, jadi oke, baik. Yang terakhir?
5: Dan mungkin yang terakhir ya, tadi kita harus tetap membuat petani itu semangat untuk menanam gabah gitu ya. Selain kita melakukan diversifikasi, tapi kalau kita melakukan diversifikasi ini memang tantangan strukturalnya juga berat gitu, karena lagi-lagi secara supply chain itu kayak sagu, kemudian singkong, nah itu memang banyak ditanam tapi bukan di lokasi yang banyak padat penduduknya gitu. Jawa kan nggak ada.
4: Iya.
5: Kemudian industrinya juga nggak berada di situ. Nah, juga pemerintah kan nggak jadi off taker ya. Kalau kayak beras kan jelas nih jadi off taker kan, dia beli. Nah, ini masalah diversifikasi. Tapi ya cobalah sedikit-sedikit kita rubah pola makan beras kita gitu ya, dengan pasokan karbohidrat lainnya gitu.
4: Iya, baik kalau begitu. Baik Pak Prima, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol panjang lagi karena kita harus break jelang Warta Berita. Pak Prima, terima kasih.
5: Sama-sama Pak Fajar.
4: Pengamat pertanian dari IPB, Prima Gani, sudah kami ajak berbincang. Ya, kita bicara tentang stok beras dan harga beras di daerah Anda. Sekali lagi, BPS mengatakan memang ada penurunan produksi beras kita di musim kemarau plus El Nino ini. Itu yang menyebabkan beberapa daerah, sekali lagi nggak semua ya, beberapa daerah mengalami lonjakan harga. Meskipun di beberapa daerah terlihat stabil. Saya akan senang sekali kalau misalkan ada di antara Anda yang memang profesinya sebagai petani ya, kita bisa ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kondisinya di musim kemarau ini gitu ya. Apakah masih tetap menanam padi atau memilih tanaman lain di musim kemarau ini. Tadi sempat disinggung juga soal diversifikasi karbohidrat, nggak melulu harus beras. Karena kalau tidak bisa ditanamin padi karena membutuhkan air yang banyak, nah bisa dengan menggantinya dengan jagung. Kalau petani itu memilih mungkin karena untuk tanaman jagung itu tidak terlalu banyak membutuhkan air, sehingga banyak yang beralih ke jagung atau tanaman-tanaman yang lainnya. Sementara jagung pun termasuk karbohidrat, harusnya ini bisa. Tapi tantangannya tadi oleh pakar dari IPB, dari Prima mengatakan tidak semua daerah mempunyai distribusinya ya, serapannya juga masih belum diatur oleh pemerintah. Kalau beras kan sudah ada tuh serapan gabah kering panennya 6.500-an. Ini untuk menjaga agar para petani itu bisa tetap sejahtera ya, meskipun misalkan harga gabahnya itu tiba-tiba saja turun lebih rendah daripada 6.000, tapi tetap dibeli oleh pemerintah 6.500. Sementara sekarang ini 8.000-an ya, 8.000-an. Kalau dari pembicaraan Pro3 RRI dengan perwakilan dari petani, serapan gabahnya tuh dari pemerintah masih belum, karena harganya masih bagus ya. Dan silakan, di daerah Anda gimana harga beras? Ketersediaan beras, stoknya mudah-mudahan sih aman ya. Atau justru Anda sudah mulai untuk memilih karbohidrat lain selain beras sebagai pengganti berasnya? Karena di beberapa daerah di timur Indonesia itu kan tidak melulu beras ya, ada sorghum, ada sagu ya. Saya pernah mencoba sagu, itu nikmat sekali. Meskipun kalau untuk di Jakarta, untuk mencicipi sagu itu relatif lebih mahal ya. Tapi kalau untuk di daerah-daerah asal yang memang terbiasa mengkonsumsi sagu sebagai karbohidratnya, mungkin relatif lebih murah kali ya. Atau ada pengalaman dari Anda, silakan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI ini bicara soal stok beras dan harga beras di musim kemarau plus El Nino ini.

0: Ya, baik, sudah ada pendengar kita. Saya coba sapa Pak Matoli Sibolga. Pak Matoli, silakan, Pak.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Matoli.
1: Produk beras turun. Bagaimana jaga stok dan harga tetap terjaga gitu?
0: Iya.
1: Wajar ya. Sekarang turunnya apa dulu nih? Produknya di tingkat apa petani atau memang turun gara-gara memang apa namanya bencana atau memang produk turun distribusinya, penyalurannya itu apa ini? Harganya atau apanya?
0: Dari data BPS itu, karena musim kemarau, kesulitan air dan juga ditambah fenomena El Nino, sehingga banyak yang produksi petaninya itu, berasnya itu tidak optimal. Biasanya mungkin panen itu 1 ton, sekarang ini mungkin di bawah 1 ton. Sehingga secara nasional, produksi beras kita menurun, Pak Matoli.
1: Oke, produksinya ya. Berarti kemarin yang waktu disimpan di gudang Bulog sebelum bencana kekeringan itu terjadi, datanya ada nggak?
0: Masih aman, Pak. Bahkan dari Kepala Bulog itu menyampaikan bahwa untuk menekan harga tidak terlalu melonjak, itu SPHP terus disalurkan. Bahkan bansos dalam bentuk sembako seperti beras itu tetap disalurkan beberapa bulan terakhir ini.
1: Jadi kalau turun karena bencana kekeringan, apakah pemerintah ambil langkah impor? Menurut Bang Fajar, import beras kita cocok begitu? Atau lihat sentra yang lain? Bagaimana itu? Apakah, karena memang selalu masalah kita, Bulog tidak
0: okay.
1: Kecamatan pendesa itu gak menyerap petaninya waktu terjadi wabah.
0: Baik.
1: Satu, yang kedua, saya gak tahu beras fortifikasi pernah viral, saya juga gak tahu apakah memang untuk retail modern sama pasar hidup tradisional juga mengalami langka atau naik. Tapi saya hanya mau bilang, kalau memang kita mengalami bencana ini, jangan berpasrah terhadap cuaca lah Bang Fajar. Harus ada asuransi pemerintah ke petaninya, jangan dipakai sama nanti oleh rentenir.
0: Oke, okay, baik. Iya, baik. Ya, makasih Pak Matoli. Wah, ini menarik nih, asuransi jaminan agar ketika gagal panen atau terkena bencana, baik itu kekeringan maupun kebanjiran, itu petani tidak merugi, diasuransi oleh pemerintah, ada asuransi pertanian. Tapi kemarin saya ngobrol sama salah seorang petani dari Serikat Petani Indonesia, anggota Serikat Petani Indonesia. Selengkapnya nanti kami hadirkan di sesi yang kedua kesaksiannya, biar Anda mendengarkan langsung kesaksian dari petani tersebut tentang asuransi pertanian. Pak Dasrun di Purwokerto, selamat dini hari.
2: Selamat hari temanku yang bagus atau yang cakep yang tampan.
0: Amin, makasih Pak Dasrun. Silakan Pak Dasrun. Gimana harga beras di Purwokerto, masih stabil ya Pak?
2: Di tempat saya ya, kalau sekarang sih ya hari-hari kemarin atau hari sekarang ya masih 15.000.
0: Stabil.
2: 15.500.
0: Itu termasuk stabil nggak kalau di Purwokerto, Pak?
2: Gimana?
0: Itu masih termasuk stabil, tidak ada kenaikan, atau naik kalau harga segitu di Purwokerto?
2: Ya, menurut pengetahuan saya ini, ya masih biasa sih.
0: Masih tapi, biasa ya?
2: Tapi entah esok, lain waktu mungkin ya, mungkin ganti harga lagi, mungkin yang biasanya 15.500 mungkin bisa 16, bisa 16.5.
0: Oke, harapannya apa Pak Dasrun kepada pemerintah untuk harga beras ini di musim kemarau?
2: Ya, harapan saya sih ya kemungkinan, tapi kan ya yang diharapkan jangan sampai impor. Tapi kan kemarin-kemarin hari waktu hari apa kan saya mendengar sudah dari dermaga timur sudah ada, dari dermaga kulon sudah ada.
0: Sudah ada apa, Pak?
2: Ada beras maksudnya. Ya mungkin sih ya, ya harapan orang tani kan tidak mengharapkan beras impor, tapi ya kalau pemerintah sih ya saya nggak tahu sih, mungkin ya seandainya impor gimana lagi, beras mahal.
0: Iya.
2: Sekarang lagi ada harga, lagi ada pokoknya ya harganya yang di ya terlalu mahal lah, mungkin seperti itu ya. Harapan saya sih ya hujannya cepat-cepat datang.
0: Amin.
2: Kalau di wilayah Purwokerto sih ada yang bisa ya menggarap sawah, itu kan kalau yang di dekat sungai itu masih bisa. Ya tapi kalau yang di jauh dari sungai itu ya bisa nggak bisa itu nanti hujan datang.
0: Iya betul, tanda hujan soalnya pada aslinya. Oke,
2: okay, soalnya kan begini Mas Fajar, sawah tanda hujan itu kan mengelolanya yang membutuhkan air cukup itu waktu mengolah tanah, waktu menanam. Nanti kalau sudah ditanam itu mau hujan 3 hari satu kali apa 1 minggu satu kali enggak masalah, itu yang penting lemahnya basah, itu kemungkinan bisa terjadi jelas-jelas panen. Seperti itu komentar saya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Dasrun. Ya, semakin salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk Anda yang profesi sebagai petani, saya sangat senang sekali kalau misalkan Anda bergabung ya. Mungkin dari WhatsApp saja nanti pengarah acara kami akan menghubungi Anda kembali untuk kita berbincang di udara tentang bagaimana sih kondisinya untuk para petani di musim kemarau plus El Nino ini. Data dari BPS memang ada penurunan secara nasional, jadi tidak merata. Rata-rata secara nasional itu menurun di musim kemarau di tahun 2026 ini karena adanya El Nino. Jadi keringnya benar-benar kering. Bahkan untuk daerah-daerah tertentu yang biasanya masih bisa mengairi di musim kemarau seperti mengandalkan sumur bor atau irigasi atau waduk atau sungai, itu saat itu apa ya? Kering. Sumber airnya itu ikut kering. Bahkan beberapa daerah seperti Kalimantan saja yang sekarang ini mungkin masih terlanda kebakaran hutan dan lahan, kabar soal Sungai Mahakam, Sungai Barito dan lain sebagainya itu menyusut, sehingga transportasi untuk katakanlah masyarakat, perpindahan dari masyarakat dari satu tempat ke daerah ke tempat lain menggunakan moda transportasi air terganggu, termasuk logistik, termasuk beras. Nah, ini masalah kendala distribusi. Benar, sumber kami kemarin itu dari PB mengatakan pembenahan tata niaga beras sehingga bisa memangkas biaya-biaya yang tidak terlalu biaya-biaya yang tidak dibutuhkan gitu ya. Karena kalau misalkan terlalu panjang rantainya, tentu saja di konsumen akhir seperti saya, Anda mungkin ya, untuk menyantap beras di meja makan itu akhirnya untuk membeli beras itu ada selisih harga yang terlalu jauh. Bahkan petani dengan harga gabah kering panen yang 8.000 sekian itu tidak menikmati kenaikannya. Kenapa? Karena biaya produksinya ikut naik. Mereka harus membeli tambahan biaya seperti solar untuk menyedot air dari sumber airnya untuk mengairi sawah mereka. Nah, kalau untuk impor beras tadi Pak Dasrun mengatakan jangan sampai impor, karena kalau misalkan impor harga berasnya akan turun, gabah kering panennya mungkin ya termasuk juga, sehingga petani justru malah akhirnya merugi karena biayanya sudah mahal, kemudian harga berasnya turun, nanti takutnya petaninya akan merugi. Pak Arman di Kalimantan, Pak Arman halo, selamat dini hari Pak. Pak Arman,
3: selamat dini hari.
0: Pak Arman di Kalimantan mana Pak?
3: Kaltim.
0: Pak, gimana kondisi karhutla, sudah mulai reda?
3: Masih
0: ya?
3: Masih berasa. Kalau pagi itu matahari itu kalau kita jam 6 sampai jam 7 itu terlihat seperti bulan.
0: Gelap ya,
3: tadi,
0: gelap.
3: Hari ini tadi matahari nggak kelihatan.
0: Oke, ada tanda-tanda meredanya kabut asap tidak dari awal kebakaran hutan lahan di Kalimantan Timur sampai dengan hari ini, Pak Arman?
3: Ada kemarin hujan itu hari.
0: Alhamdulillah.
3: Kemudian ada lagi hujan kemarin tuh beberapa kali, tapi ada kebakaran lagi itu di pinggiran kota.
0: Oh, di pinggir kota dekat pemukiman warga berarti, Pak Arman?
3: Ya lahan lah.
0: Olah, iya, maksudnya ya, kebakaran itu dekat dengan pemukiman warga, Pak Arman.
3: Iya.
0: Oke.
3: Di pinggiran kota.
0: Di pinggiran kota, iya. Otomatis juga termasuk kita apa yang kita bahas nih, kalau lahan itu kan berkaitan juga dengan lahan pertanian, Pak Arman. Bagaimana harga beras, Pak Arman, di sana?
3: Harga beras naik, tapi kalau nya yang nggak mau ngambil untung banyak, dia naikkan Rp500.
0: Rp500 kenaikannya.
3: Ya, kemudian dinaikannya lagi Rp500 beberapa minggu lagi. Jadi
0: oh, pelan-pelan naiknya.
3: Iya, pelan-pelan. Itu
0: yang premium. Oh, yang premium. Untuk yang biasa yang medium berapa, Pak?
3: Yang medium di sini Rp15.000. Rp15.000, ada yang Rp15.500.
0: Oke. Okay.
3: Yang premium itu Rp18.000.
0: Kalau yang medium Rp15.000 hingga Rp15.500, harga itu termasuk harga yang relatif stabil atau ada kenaikan kalau biasanya, Pak Arman, dibanding dengan hari biasa?
3: Naik Rp1.000 itu.
0: Biasanya Rp14.000-an.
3: Rp15.000 tetap. Naiknya Rp500 kalau yang
0: medium.
3: Itu Bung Bajar, ya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, jadi tapi stoknya aman ya? Ada ya? Kalau mau beli ada ya?
3: Dari Sulawesi banyak di sini, Bung Bajar.
0: Oke, okay, jadi distribusinya tidak terganggu meskipun cuaca dan juga karhutlah, Pak Arman.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Ini kan petani sawah itu jarang di sini,
0: Bung. Jarang, kebanyakan?
3: Jarang. Di sini kalau petani itu, kalau padi itu kebanyakan padi gunung.
0: Padi gunung itu apa, Pak?
3: Padi gunung, ya sejenis mayas yang mahal-mahal itu.
0: Oh, yang premium ya?
3: Ya, yang harga 25.
0: Oh iya, iya, iya, iya.
3: Nah, itu tuh.
0: Oke, baik.
3: Saya prediksi kalau untuk wilayah Kaltim, untuk 5 bulan atau 7 bulan ke depan, ini akan swasembada beras di sini.
0: Amin.
3: Iya, karena orang-orang sudah berpikir untuk tanam padi semua. Padi gunung tapi.
0: Oh, tapi padi gunung.
3: Iya, makanya lahan ini di sini banyak kebakar.
0: Mudah-mudahan sih memanfaatkan lahan sisa. Mudah-mudahan saya ulangi lagi. Mudah-mudahan kebakarannya cepat reda, cepat hilang dari Kalimantan Timur dan juga wilayah-wilayah lain di Indonesia. Nah, sisa kebakarannya tuh diproduksikan untuk tanaman yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti padi, jagung dan lain sebagainya ya.
3: Biasanya Bu Pajar habis padi gunung itu baru tanam sawit.
0: Ya.
3: Karena ekonomis yang sekali itu sawit di sini.
0: Pak, Kalimantan Timur itu Sungai Mahakam ya, Pak?
3: Iya.
0: Gimana kondisi sungainya, Pak?
3: Warnanya berwarna hijau. Kalau pagi kan dia pasang tuh. Jadi air laut itu masuk, kalau bilang orang sini tuh air payau.
0: Air payau, nggak bisa dikonsumsi ya. Akhirnya bercampur dengan asin ya, dengan laut ya.
3: Iya. Jadi warnanya hijau, Bung Pajar.
0: Untuk kebutuhan air bersih warga, gimana, Pak Arman?
3: Aman di sini, Bung Pajar, kalau daerah saya.
0: Aman.
3: Kalau daerah, dia kan PDAM itu kan dia banyak itu, penyedotnya itu. Dam-nya itu.
0: Iya.
3: Yeah. Di setiap daerah itu, apa, nggak sampai 15 kilo, itu ada.
0: Ada.
3: 10 sampai ke Tenggarong sana.
0: Oke. Okay. Pak Arman, kan kalau untuk Sungai Mahakam itu kan seperti urat nadi kehidupan masyarakat juga ya. Ada transportasi, perpindahan masyarakat ya, melakukan transportasi, lalu juga ekosistem, lalu juga pasar terapung ada nggak ya kalau di sana, Pak Arman?
3: Kalau pasar terapung sudah nggak ada lagi.
0: Oh, udah nggak ada. Tapi Pak, untuk sungainya menurun debit airnya atau tetap, Pak Arman, di musim kemarau ini?
3: Kalau nya nggak pasang, surut betul.
0: Oh iya, jadi naiknya debit air itu karena sungai, air sungai itu tercampur dengan masuknya air dari laut.
3: Ya, laut. Kalau pagi, dalam di sini.
0: Dalam.
3: Ya, cuma airnya nggak bisa disedot oleh perondam. Jadi perondam itu dia.
0: Oke.
3: Okay. Karena ya, dia stop dulu.
0: Pak, dengan kabut asap ini, aktivitas Pak Arman dan teman dan masyarakat di Kalimantan Timur masih seperti biasa atau mengurangi aktivitasnya, Pak Arman?
3: Kalau kemarin itu belajarnya lewat
0: online ya, pembelajaran jarak jauh.
3: Jarak jauh, ada yang 2 hari, ada yang seminggu.
0: Kalau sekarang?
3: Sekarang belum ada lagi, masih tetap, saya lihat masih sekolahan, anak-anak sekolah.
0: Masuk sekolah?
3: masih masuk sekolah.
0: Oh gitu. Oke.
3: Okay. Ya, terima- karena asapnya belum terlalu parah, Bung Fajar.
0: Oke.
3: Okay. Ya, jarak pandang itu masih kelihatan lah.
0: Masih kelihatan.
3: 800 meter itu.
0: Oh gitu.
3: Kemarin itu bujur-bujur, nggak bisa.
0: Iya. Ya. Saya lihat videonya juga, ya mengerikan juga. Tapi mungkin sebagai kesempatan juga terakhir ini di Kopi Pro 3 ada yang disampaikan ini Pak terkait karhutla utamanya.
3: Kalau karhutla aman-aman aja Bung Fajar. Nah, tim-tim itu kan relawan apa segala macam itu sudah siap siaga, mereka sudah koordinir semua.
0: Oke. Okay. Hujan terakhir kapan Pak?
3: Lupa saya kapan nih.
0: Kemarin atau beberapa hari lalu?
3: Sekitar 3 hari yang lalu.
0: 3 hari yang lalu. Deras atau enggak?
3: Deras Bung Fajar.
0: Oh deras, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke.
3: Okay. Itu Bung Fajar kemarin Samarinda itu merata. Pindah-pindah dia, dia enggak terfokus merata kayak gitu.
0: Oke.
3: Ya, gimana ya? Dia perlokasi-perlokasi pindah-pindah kayak gitu.
0: Iya, oke. Okay. Baik kalau gitu. Terima kasih atas informasi tambahannya Pak Arman. Semoga stok beras aman, harganya juga relatif stabil, karhutlanya cepat selesai ya Pak Arman. Terima kasih banyak Pak.
3: Yang saya harapkan satu nih Bung Fajar.
0: Apa?
3: Operasi pasar beras SPHP itu teruslah digalakkan di pasar-pasar tradisional, di masjid-masjid, ya, terus-terus diadakan lah.
0: Supaya harganya tetap stabil ya.
3: Ya, jangan sampai terputus. Kasihan masyarakat kita kan ada yang mampu, ada yang nggak mampu kan kayak gitu. Biar ekonomi kita kan sulit nih sekarang.
0: Iya.
3: Terutama gara-gara BBM ini susah di sini BBM.
0: Masih.
3: Antrinya panjang, wajar.
0: Pertamina kan sudah merespon. Koreksi saya jika saya salah Pak Arman, Pertamina Patraniaga sudah merespon dan juga menambah kuota dan juga pengiriman distribusinya ke Kalimantan Timur Pak Arman. Masih Pak?
3: Ya, masih. Demi Allah ini masih, saya tadi itu mau ngisi tadi.
0: Jam berapa Pak Arman mau ngisi?
3: Tadi habis sholat maghrib.
0: Oh maghrib, malam berarti ya, malam. Lalu ketika sampai ke pom bensin, antri?
3: Antrinya panjang. Jadi gue
0: Pak, terakhir isi bensin kapan Pak?
3: Tadi, barusan.
0: Oh tetap ngantri, tetap akhirnya ngisi?
3: Saya beri pertama.
0: Oh akhirnya beli Pertamax.
3: Iya.
0: Supaya nggak ngantri.
3: Daripada besok dorong.
0: Berapa Pak harga Pertamax Pak?
3: 16.500.
0: Kalau yang Pertalite?
3: Yang 92.
0: Yang Pertalite berapa?
3: Pertalite
0: 10.000. 10.000 oke.
3: Ya.
0: Oke, berarti masih stabil ya. Baik. Tapi antri tetap ada. Berapa panjangnya Pak? Kurang lebih Pak?
3: Panjang ya sekitar 10 meter 15 meter itu.
0: Oh lumayan. Iya ya, tapi ya, tapi enggak seperti yang lalu ya, enggak berjam-jam ya. Kabarnya kan kemarin tuh sempat antrian tuh cukup lama tuh, Pak.
3: Masih Bung Fajar.
0: Oh, masih.
3: Iya, kecuali Pertamax itu antrian.
0: Oh. Wah, terima kasih banyak Pak Arman atas informasi tambahannya nih. Wah, tambah ada informasi lebih ya dini hari ini. Terima kasih banyak Pak Arman. Sehat selalu, Pak.
3: Sama-sama Bung Fajar. Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari pendengar kita di Kalimantan Timur, kebakaran hutan dan lahan masih tetap terjadi meskipun intensitasnya sudah mulai menurun, terlihat dari kabut asap, pembelajaran jarak jauh untuk sekolah juga sudah tidak dilakukan lagi, anak sekolah sudah mulai pembelajaran tatap muka, jarak pandang sudah mulai lebih baik, tapi tetap ada kebakaran hutan dan lahannya. Hujan sudah mulai turun cukup deras ya, tiga harian yang lalu kurang lebih. Tetapi ada hal penting tambahannya, antrian BBM masih mengular di Kalimantan Timur. Kami kembali di sesi yang kedua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Puncak musim kemarau dan dampak El Nino serta iod positif di Kediri diperkirakan masih berpotensi berlangsung hingga November 2026.
1: Dampak fase El Nino dan iod positif masih mempengaruhi kondisi musim kemarau di wilayah Kediri dan sekitarnya. BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri dalam hal ini memperkirakan bahwa periode puncak dan masa kritis musim kemarau di tahun 2026 ini masih akan berlangsung hingga bulan Oktober sampai dengan bulan November. Meski memasuki Oktober mulai terdapat pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan, kejadian hujan masih bersifat lokal dan juga sporadis. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Krida Nugraha, menjelaskan bahwa pertumbuhan awan yang mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir terpantau melalui citra radar cuaca. Menurutnya, hujan yang terjadi belum merata karena dipengaruhi kondisi atmosfer dan juga karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, perbedaan suhu dan juga kondisi geografis turut mempengaruhi pembentukan awan konvektif, terutama di wilayah dataran rendah yang memiliki suhu lebih tinggi dan juga proses penguapan lebih besar.
2: El Nino ini adalah fenomena yang menyebabkan kemarau itu lebih kering daripada normalnya dan lebih panjang daripada normalnya. Jadi yang perlu diwaspadai otomatis dengan

0: fasenya masih terdampak El Nino ya, atau puncak musim kemarau tentunya. Nah ini kami menghimbau agar tetap menjaga kesehatan, agar tetap menjaga daya tahan tubuh, menghindari aktivitas-aktivitas di luar untuk sementara waktu. Karena musim kemarau, puncak musim kemarau ini bisa berakibat pada kesehatan masyarakat jika terlalu sering berinteraksi di luar ruangan.
1: BMKG mengimbau masyarakat Kediri Raya untuk tetap waspada terhadap dampak puncak musim kemarau, meskipun hujan lokal mulai terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat diharapkan menjaga kondisi kesehatan, membatasi aktivitas di luar ruangan saat cuaca terasa terik, serta menyesuaikan aktivitas dengan perkembangan kondisi cuaca. Arang Kusuma melaporkan.
2: Basarnas bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan Lereng Merapi. Selain itu, dua instansi tersebut juga akan membentuk kampung rescue.
3: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
4: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Bali Rantai Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Bali Rantai Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Bali Rantai atau kawasan Lereng Merapi.
3: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
4: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Bali Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Bali Rantai Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
3: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
4: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: O ay.
1: Menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dengan produksi beras Indonesia pada Agustus 2026 diperkirakan mencapai 3,15 juta ton untuk konsumsi pangan produk. Angka ini turun 2,90% atau sekitar 0,09 juta ton dibandingkan produksi beras pada Agustus 2025 yang mencapai 3,24 juta ton. Akibatnya harga beras yang sudah tergolong tinggi diperkirakan akan terus naik hingga triwulan pertama di tahun 2027 mendatang. Lalu apa yang menyebabkan produksi beras menurun dan langkah apa yang harus dilakukan agar ketersediaan beras dan harga beras tetap terjaga dan harganya terjangkau? Kita akan berbincang bersama dengan anggota Serikat Petani Indonesia, Pak Kusnan, di ujung telepon. Pak Kusnan, dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Kusnan.
2: Oh iya, Bu Fajar.
1: Kabar baik, Pak Kusnan.
2: Alhamdulillah.
1: Pak Kusnan, data dari survei kerangka sampel area Agustus 2026 dari BPS mengatakan ada penurunan produksi beras nih, padi nih. Pak Kusnan, mungkin bisa menjelaskan gambarannya kalau di tingkat petani itu gimana ya kondisinya?
2: Ya, di bulan Agustus ya memang ada penurunan karena hamparan tanam padi ini semakin berkurang ya dibanding tahun 2025 ya, karena di 2025 ini kita ada musim La Nina, sekarang adalah El Nino kan gitu. Keringan lebih panjang sehingga di tahun 2025 ini hamparan yang kita nama lebih luas ya, artinya karena sepatah panjang tahun itu hujan sehingga lebih luas. Nah sekarang tahun 2026 ini karena El Nino jadi keringnya lebih ekstrim sehingga luas lahan tanam padi itu lebih sedikit.
1: Itu yang menyebabkan penurunan produksi beras atau padi ya, Pak Kusnan ya?
2: Iya, di samping juga ini di MT2 ini banyak gagal panen ya.
1: MT2 itu apa, Pak Kusnan?
2: MT2 itu musim tanam.
1: Ya. Oh, musim tanam.
2: Ya, musim tanam satu itu mulai Desember sampai bulan 3 ya.
1: Iya.
2: Dan untuk dua itu April sampai Juli gitu.
1: Oke, jadi musim tanam periode kedua April sampai Juli ini kenapa tuh MT2-nya tuh, Pak Kusnan?
2: Nah, MT2 ini ya ya tadi yang saya bilang lebih luas lahan yang ditanam itu lebih sedikit, kemudian ada beberapa lahan ya, di daerah di wilayah itu yang kekeringan terhambat gagal panen, tapi bukan gagal panen, tapi lebih sedikit produktivitasnya karena kekurangan air gitu.
1: Oke, Pak Kusnan, malam hari ini saya undang pendengar juga boleh ya?
2: Oh boleh, boleh.
1: Ya pendengar, kalau dari data BPS ada penurunan produksi beras kita pada September kemarin hitungannya. Lalu juga selain produksi beras, BPS juga mencatat adanya kenaikan harga beras secara month to month atau bulan September kemarin dengan bulan sebelumnya 0,81%, sementara untuk periode bulan yang sama tapi tahun sebelumnya itu melonjak 6,4% secara tahunan year on year. Pak Kusnan mendapatkan nilai lebih dari kenaikan harga beras ini nggak sih kalau petani itu, Pak Kusnan?
2: Sebetulnya kalau petani tidak mendapatkan nilai MTP ini ya, biaya produksi di MT3 ini kan MT3 kan mulai Agustus ya, Agustus, September, Oktober, November. Nah ini MT3 ya. Karena biaya produksi ini lebih banyak tambah di air ya.
1: Jadi ada tambahan biaya untuk di air, maksudnya Pak Kusnan?
2: Iya, air ini kan kita pakai tenaga apa ya, untuk diesel, untuk butuh solar dan sebagainya itu kan. Di MT3 itu harus pakai itu, tanpa itu kita juga tidak bisa produksi kan.
1: Gitu. Ini ada pembukaan baru untuk pertanian. Entah itu caranya diapakan itu, Pak Kusnan, dibolongin pakai besi gitu. Itu ya, sudah dikenal juga oleh teman-teman di Serikat Petani Indonesia juga ya, Pak Usnanya?
2: Iya, kita melakukan itu sudah 15 tahun yang lalu.
1: Ya. Sudah ya? Namanya, itu efektif?
2: Namanya bukan gitu, jadi terlihat musimnya aja. Jadi tergantung musim juga.
1: Namanya apa, Pak Kusan?
2: Itu pakai namanya tabula, tabur benih langsung.
1: Oh, tabula, tabur benih ya, langsung.
2: Ya. Kita pakai pada MT2 ya.
1: Jadi musim tanam kedua. Untuk musim tanam ketiganya gimana, Pak Kusan?
2: Kalau musim tanam ketiga ini kurang efektif karena kemaraunya ya, panasnya luar biasa, kemudian ya pertumbuhan padinya kalau pakai itu kurang bagus, tapi malah rumputnya yang lebih bagus.
1: Pak Kusan, saya tanya dulu secara gambaran besarnya untuk teman-teman petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia, kabarnya gimana, Pak Kusan, di tengah musim kemarau panjang ini dan sulit air bersih ini, Pak Kusan?
2: Ya, kita sudah memitigasi itu ya. Kemudian kita buat Zoom di Serikat Petani di wilayah-wilayah, kita arahkan bahwa di musim El Nino ini bahwa jangan menanam padi yang memang tidak di situ sulit air gitu. Nah, kita bisa pakai tanaman seperti jagung, kemudian buah-buahan yang memang sedikit butuh air kan gitu. Tapi kalau memang cukup air ya bisa tanam padi, karena biasanya dari pengalaman itu kalau di musim kemarau ini kemudian cukup air, hasilnya pasti meningkat. Ya, rata-rata kalau biasanya kalau rata-rata normal itu ya, MT1 MT2 itu 6,5 ton per hektar. Di MT3 ini kalau kecukupan air bisa sampai 8-10 ton per hektarnya.
1: Justru lebih banyak ya?
2: Lebih banyak produktivitasnya.
1: Kenapa tuh, Pak Husna? Kenapa lebih banyak?
2: Karena proses fotosintesisnya kan sempurna ini. Jadi dia kena sinar mataharinya dari pagi sampai sore.
1: Oh.
2: Sehingga menambah produktivitas.
1: Oh gitu, jadi lebih banyak terpapar sinar mataharinya sehingga untuk lahannya itu lebih harus dihidrasi ya, diairi lagi gitu.
2: Iya.
1: Pak, dari Zoom itu, secara Zoom ya, Serikat Petani Indonesia melakukan Zoom memitigasinya, itu tersebar di mana saja, Pak, yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia ini?
2: Ya, di 30 provinsi ya, dari Aceh sampai Papua.
1: Oke, saya mendapatkan informasi bahwa fase standing crop atau luasan lahan pertaniannya itu untuk padinya itu prosentasenya juga menyusut, banyak yang mengalihkan ke tanaman lain juga gitu, Pak Kusan?
2: Iya betul, karena El Nino ini.
1: Yang paling banyak dialihkan kemana selain padi?
2: Ya, jagung, buah-buahan, ada kedelai, ada kacang hijau, ya, ada sorghum juga.
1: Oh.
2: Wilayah NTT, NTB itu.
1: Oh. Nah. Pak, untuk Indonesia sebenarnya punya nggak bibit khusus untuk fase musim kemarau ekstrim seperti El Nino seperti ini, Pak Kusan?
2: Ya, sebetulnya ada, namanya Inpagu ya, jadi padi gogo itu istilahnya. Itu bisa ditanam di lahan kering, tapi produktivitasnya ya tidak sebanding dengan produktivitas padi irigasi kan gitu.
1: Oke, itu bisa padi gogo ini, tapi karena produksinya tidak sebanyak bibit yang biasanya digunakan, apakah itu membuat petani enggan untuk menanam? Memaksakan untuk menanam itu?
2: Ya, produktivitasnya ini mungkin 50% ya.
1: Waduh, jauh banget. Menurutnya kirain cuma 2-3%. Ini 50% mah setengahnya tuh, Pak Kusnan.
2: Ya iya, makanya kalau misalkan kalau padi di irigasi teknis itu bisa 8 ton ya. Kalau Inpagu bisa padi gogo ini ya 4 ton lah kira-kira gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah ini kalau dikerucutkan dengan biaya produksi kan ya tidak untuk belajar di petani itu.
1: Oke. Okay. Tadi saya tanya, BPS juga mencatat bahwa ada kenaikan harga beras di sejumlah wilayah di Indonesia per mantuman dari bulan September ke bulan sebelumnya ataupun year to year, bulan September dan bulan tahun 2026 dibandingkan 2025 yang lalu ada kenaikan di sejumlah wilayah di Indonesia. Walaupun tadi kabarnya dari Pekanbaru Pak Ahto mengatakan berasnya relatif stabil, harga berasnya alhamdulillah. Mungkin di daerah lain juga senada ya, ada juga yang stabil tapi ada juga yang naik fluktuatif, termasuk di Jakarta ada kenaikan juga. Tapi kalau dari Pak Kusen tadi di awal saya tanyakan, sebenarnya kenaikan harga beras itu tidak serta-merta dinikmati oleh petani juga, meskipun musim kemarau ini justru kosnya lebih besar, terutama untuk perairan ini Pak Kusen. Kenapa bisa demikian Pak Kusen? Bukankah seharusnya petani juga bisa apa namanya setidaknya mendapatkan benefit dari kenaikan harga beras gitu Pak Kusen?
2: Iya, jadi petani walaupun harga gabahnya ini relatif tinggi juga ya dibanding tahun 2025 ya. Ada harga gabah sekarang itu gabah kering panen ya GKP itu 8.200. Jadi mulai sejak bulan Agustus, bahkan Agustus itu di Indramayu sampai 8.800 ya. Itu tertinggi.
1: 8.800 wah. Iya.
2: Iya, pernah menyentuh sampai 8.800.
1: Di tahun 2026 ini, Pak Kusnan.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Dan Agustus, bulan Agustus sampai Agustus itu. Kemudian turun menjadi 8.500, kemudian sampai sekarang bertahan jadi antara turunnya itu 8.200 sampai sekarang.
1: Oke, okay. Untuk pembelian dari pemerintah itu kan sudah ada patokan harga terendahnya ya kalau nggak salah 6.500an Pak Ustaz.
2: Iya.
1: Dengan harga gabah kering ini yang naik sehingga angka 8.000an itu tetap dibeli sesuai dengan harga pasar oleh pemerintah Pak Ustaz.
2: Kalau pemerintah di MT3 atau MT2 ini kelihatannya belum
1: menyerap gabah.
2: Menyerap gabah ya ini.
1: Oh.
2: Iya, karena harga di pasaran terlalu tinggi.
1: Oh.
2: Kalau pemerintah ikut-ikut kan malah naik juga.
1: Enggak, ya itu kan itu yang saya tanyakan sebenarnya, ketika harga gabahnya naik kan otomatis petani juga mendapatkan benefit dari kenaikan itu gitu. Sampai di meja makan saya sebagai konsumen akhir kan harganya naik tuh, harga beras
2: ya.
1: Karena harga gabah keringnya kan naik, otomatis kan betul, seharusnya dinikmati oleh petani juga.
2: Betul, tapi
1: oh ada tapinya
2: gitu ya. Kita biaya produksi juga naik dari air tadi ya. Itu 20% naiknya malah dari air itu.
1: Besar banget.
2: Iya. Oh. Dibanding dengan harga di MT2 6.500 atau sampai 7.000 lah gitu ya. Itu ya mending di MT1 atau M2.
1: Oh, jadi kenaikan gabah kering panen itu tidak serta-merta menutupi kos dari pengairan itu ya. Justru mungkin lebih menikmati pada musim tanam pertama itu ya Pak Husnan ya.
2: Iya, iya. Biayanya ekstra banget di MT3 ya.
1: Selama menjadi petani, mungkin musim kemarau itu sudah menjadi siklus tahunan lah. Dan juga El Nino pun pernah kita mengalaminya. Untuk tahun 2026 ini, perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya gimana Pak Kusnan? Musim kemarau tahun ini?
2: Ya, hampir sama di tahun 2015 kalau nggak salah. Itu juga El Nino yang sangat ekstrim sekali sampai kebakaran hutan-hutan kan juga karena El Nino ya. Itu juga hampir sama krisisnya seperti tahun 2006, 2026, 2007 ini akan 2 tahun berturut-turut ya. Ini akan semakin memperparah juga sebetulnya. Nah, ini harus perlu diantisipasi oleh pemerintah untuk mitigasinya. Ya kita sudah berpengalaman ya, jangan sampai mitigasi hanya sifatnya temporer saja kan gitu, tapi juga harus dipersiapkan sejak dini gitu.
1: Apa yang diharapkan dari petani Pak Kusnan? Ya. Untuk mitigasinya tuh yang sebenarnya untuk menghadapi musim kemarau ekstrim itu, apa yang diharapkan petani mitigasinya dari pemerintah?
2: Ya sebetulnya kan petani ini untuk budidaya pasti kan butuh air kan gitu. Ketika tidak ada air mana bisa berproduksi kan gitu. Ketika mau berproduksi, air tidak ada, waduk juga habis, kemudian sumber air juga habis, kemudian di sungai-sungai sekunder juga nggak jalan, kemudian irigasi tersier juga buntu semua di saat ini. Ya pemerintah juga mungkin tidak bisa meng-cover semuanya ya, tapi ya harus ada langkah yang konkret untuk kedepannya kalau mau swasembada pangan, sebenarnya kan begitu.
1: Iya, yang saya bingung tuh sebenarnya dari petani yang sudah mempunyai pengalaman langsung ya dari tahun ke tahun tentang musim kemarau, apa sih sebenarnya langkah mitigasi itu? Kan sudah ada nih pembangunan saluran irigasi, pembangunan waduk, pembangunan embung, pembangunan apapun itu, penyediaan pompa air, tapi mungkin ya, tidak merata. Kan udah kita dengar beritanya tuh, Pak Kusnan.
2: Iya, iya, iya. Nah, di samping itu, kalau memang tidak mencukupi di yang disebutkan tadi, mungkin ada sumber-sumber air dari sumur bor kan gitu. Yang kita lakukan di SP ini ada sumber air sumur bor, kemudian kita pakai pompa diesel itu ya. Ya kita untuk bisa mengairi sawah kita sehingga bisa berproduksi.
1: Ini swadaya dari SPI atau dari pemerintah bantuan?
2: Ya ini masih kita sendiri.
1: Jadi harapannya ya salah satu mitigasinya adalah sumur bor ini, pembangunan sumur bor.
2: Kemudian juga biar stabil, ini kan diesel pakai tenaga solar ini kan nggak stabil juga, kadang-kadang solar juga langka nggak.
1: Atau tiba-tiba harganya naik ya?
2: Bukan, tidak ada.
1: Oh, tidak ada justru malahan. Ya.
2: Bahkan kita pernah beli di pom, ya, kemudian pakai jerigen gitu ya.
1: Nggak boleh?
2: Boleh, ya, kita boleh. Kemudian tapi di belakang itu ada media. Ya. Nah, tiba-tiba yang kena, yang di sport itu adalah pomnya itu tidak dilayani untuk
1: pembelian menggunakan dirijen. Padahal itu adalah untuk petani untuk mengairi sawah dengan mengairi sawah dengan genset ataupun apapun itu ya, penyedotan itu ya.
2: Bukan masalah dirijennya, tapi pomnya itu dispor tidak boleh menjual solar lagi, tidak dapat kiriman solar lagi.
1: Loh. karena apa, Pak Kusan?
2: Ketahuan bahwa petani ada yang menjual solar tadi pakai jerigen kan gitu.
1: Iya, maksudnya itu. Maksudnya itu kan ada aturannya bahwa nggak boleh nih menggunakan jerigen, takutnya disalahgunakan untuk dijual lagi dan lain sebagainya kan gitu ya, Pak Kusnan ya. Padahal itu kan untuk petani kan. Apakah memang tidak ada mekanismenya kalau misalkan bawa kartu tani misalkan gitu, seperti beli pupuk bersubsidi, Pak Kusnan, atau gimana sih?
2: Sebetulnya sudah diatur oleh pemerintah harus pakai barcode itu ya. Barcode, tapi namanya petani itu kalau urusan-urusan administrasi jadi ruwet, tidak malas. Pemerintah menyediakan asuransi, petani juga nggak mau mengatur.
1: Oh iya, saya lupa menanyakan, pemerintah sudah menyediakan asuransi bagi petani yang gagal panen, baik itu kena bencana banjir, hama maupun kekeringan musim kemarau gagal panen ini. Untuk anggota di Serikat Petani Indonesia semuanya sudah ikut asuransi itu atau ada beberapa aja?
2: Kita belum.
1: Kenapa? Kita. Kenapa alasannya, Pak Kusnan?
2: Karena gini, banyak petani yang sudah melakukan itu ya. Kemudian gagal panen karena kena hama, bahkan kena banjir itu ketika diklaim itu sulitnya.
1: Padahal bayar preminya terus-terusan tiap bulan, tapi ketika terjadi bencana klaimnya lama gitu, Pak Kusnan.
2: Ya, nggak bisa diklaim juga gitu.
1: Nggak bisa diklaim? Atau lama mencairkannya, prosesnya lama atau nggak cair?
2: Iya, prosesnya nanti dari petugas di lapangan di itu kemudian
1: diverifikasi dulu ke lapangan.
2: Kemudian ribetnya buka enak. Dari situ gagal juga, nggak dapat. Akhirnya juga petani untuk mengatur sekali juga nggak malas lah. Kalau satu kan.
1: Oke. Okay. Jadi ini cerita pengalaman dari anggota Serikat Petani Indonesia, ada yang pernah ikut asuransi pertanian ya.
2: Iya.
1: Jadi akhirnya karena prosesnya lama itu atau bahkan ada yang nggak cair, akhirnya mengurungkan niatnya lagi untuk ikutan lagi gitu, Pak Kusnan. Jadi nggak pakai premi, nggak bayar iuran per bulan gitu ya, Pak Kusnan ya?
2: Ya sudah nggak mau lagi ngurusin
1: itu. Oh, itu alasannya.
2: Pasrah aja, jadi petani kan gitu.
1: Oke, Pak Kusnan, dari Serikat Petani Indonesia yang tergabung anggota di Serikat Petani Indonesia ada nggak yang gagal panen karena kemarau ini? Akhirnya gagal gitu.
2: Di NTT, di NTB itu ada gagal panen bulan itu September kemarin itu gagal panen dia.
1: Oh, apa karena gempa itu di NTT? Enggak juga ya, Pak Usan?
2: Bukan, sebelumnya. Jadi,
1: oh, sebelumnya.
2: Jadi, di NTT, NTB itu mulai April sudah enggak ada hujan.
1: Ya, berbeda. Karena untuk kekeringan itu setiap wilayah di Indonesia kan beda-beda ya, Pak Usan ya? Iya. Pak Usan berada di daerah mana nih?
2: Saya di Jawa Timur.
1: Di daerah mana tepatnya?
2: Di Tuban,
1: Tuban. Tuban, kalau di Tuban gimana Pak kondisinya Pak untuk musim kemarau El Nino ini Pak tahun 2026?
2: Kalau masih bagus, jadi kita juga masih tanam padi ya. Jadi di Tuban itu tidak tanam serempak gitu, tapi per kecamatan itu berbeda-beda. Jadi setiap bulan itu mulai Agustus, September, Oktober, November, terakhir nanti Desember, setiap bulan pasti ada panen padi.
1: Untuk bulan Oktober ini sudah panen, Pak Kosan?
2: Ada, sudah panen.
1: Oh iya, karena bergilir, jadi setiap bulan ada aja yang panen ya?
2: Ada panen, jadi harga tetap stabil. Jadi 8.300, 8.400 sekarang.
1: Oke, tapi dengan catatan, harga segitu termasuk biaya tambahan, biaya produksinya itu dari untuk pengairan, ya Pak Kosan ya?
2: Iya.
1: Jadi tidak menikmati banget lah dengan kenaikan harga gabah kering panen ini, Pak Kosan?
2: Ya, hampir sama.
1: Hampir sama.
2: Pendapatnya hampir sama.
1: Cuman ketika bertani lebih panas aja ya cuacanya. Bagus. Oke, Pak Kusan, ini ya kita kan menuju swasembada pangan. Kita sudah mulai dari swasembada beras. Tahun kemarin itu produksinya luar biasa. Dan tentunya harus terjaga sampai tahun-tahun berikutnya. Entah itu musim penghujan maupun musim kemarau, kan kita cuma punya dua musim nih, gak ada musim salju ya. Jadi harusnya sudah bisa dimitigasi ketika musim kemarau, siap-siap untuk peralihan musim hujan. Nah, Pak Kusnan, seberapa banyak yang dirasakan oleh Serikat Petani Indonesia tentang memitigasi agar tidak gagal panen karena faktor cuaca di pengalaman Pak Kusnan dan teman-teman?
2: Ya, kalau sejauh ini untuk tanaman padi ya cukup berhasil lah.
1: Berhasil ya? Dari ketersediaan pupuk ketika musim tanam aman, pupuk bersubsidi?
2: Ya, sebetulnya aman.
1: Kok ketawa nih Pak Kusnan nih? Aduh, jangan-jangan nggak aman nih Pak Kusnan.
2: Ini ya? Kita sudah tahu ya di lapangan bahwa pupuk subsidi kalau di kios resmi kita dapat ini sulit sekali.
1: Oh iya.
2: Sampai antri-antri.
1: Bukannya itu adanya ngambilnya itu di apa? Di koperasi kalau nggak salah ya?
2: Bukan, masih di kios-kios.
1: Oh, di kios-kios dengan menunjukkan kartu anggota tani itu ya?
2: Iya. Tapi di di kios yang tidak resmi banyak rempah gitu.
1: Tapi harganya beda.
2: Harganya dua kali lipat, jadi subsidi itu 92 petaknya, tapi kalau ilegal itu sampai 200.000 petaknya.
1: Bedanya apa? Sulitnya gimana yang resmi itu?
2: Ya kita tunggu giliran, kadang-kadang nggak datang, kemudian datang satu truk itu antrinya satu desa.
1: Oh, tapi yang ilegal di kios-kios yang ilegal itu tersedia, nggak perlu antre.
2: Tersedia, nggak perlu.
1: Lah kok bisa begitu?
2: Bahkan dianterin kalau mau pesen itu.
1: Tapi harganya dua kali lipat.
2: Iya. Pesan antar satu. Pickup gitu istilahnya, pulusak ya langsung diantar gitu.
1: Ini masih terjadi meskipun sepengetahuan saya, koreksi saya jika saya salah, pemerintah melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tahun 2025 yang kemarin itu dan disepakati oleh DPR untuk kuota pupuk itu ditambah dua kali lipat, hampir 10 ton yang subsidi sekarang tahun ini, tahun kemarin ya, sampai sekarang ini, Pak Kusnan. Artinya harusnya melimpah nih stoknya, nggak langka harusnya, Pak Kusnan.
2: Nah, jadi kalau kita lihat di ESDKK itu satu hektar petani itu hanya mendapat 3,5 kintal kalau nggak salah.
1: Oh, tetap ada kuotanya, nggak ada tambahan ya?
2: Jadi kalau tambahan itu mungkin anggarannya, tapi buat
1: petaninya tetap kuotanya. Jadi, tergantung luasan lahannya gitu ya. Oh, ternyata masih ya, sulit ya.
2: Harganya kan turun.
1: Harga
2: pupuk subsidi kan diturunkan lebih murah. Tapi barangnya lebih sedikit jadi itu.
1: Saya agak bingung nih, soalnya kan kuotanya ditambah nih. Itu dilema yang dihadapi oleh para petani ya. Musim tanam tetap saja sulit untuk mendapatkan pupuk. Satu itu, ditambah lagi kalau bicara soal faktor cuaca. Musim hujan potensi gagal panen karena kebanjiran. Musim kemarau seperti saat ini sulit untuk mendapatkan air, apalagi untuk daerah-daerah yang sawahnya itu tak ada hujan, hanya dapat diairi ketika hujan tiba. Sehingga untuk beberapa daerah itu terpaksa harus merogoh kocek lebih untuk mengairi sawahnya. Caranya gimana? Ya, mereka menyewa satu alat penyedot airnya itu ya. Lalu untuk mengeluarkan lagi biaya untuk solar ya, untuk menghidupkan gensetnya, untuk menghidupkan alat penyedotnya itu, dan lain sebagainya. Sehingga dirasa bahwa harga gabah kering panen 8 ribuan sekian itu dirasa ya sama seperti pendapatan petani pada musim-musim normalnya. Tidak untung banget, tidak merugi. Sehingga tidak mendapatkan apa ya, menikmati naiknya harga gabah ini karena produksi, biaya produksinya juga naik. Itu kondisinya. Untuk Anda yang selaku petani ya profesinya, kalau berkenan untuk bisa menyampaikan pendapat Anda, saya ingin berbincang juga di hari ini tentang kondisi di daerah Anda gimana. Cukup WhatsApp saja bisa, nanti pengacara kami akan menghubungi Anda kembali 081-399-399-888. Ada Pak Wibi di Makassar ya. Pak Wibi, selamat dini hari Pak.
0: Selamat dini hari Bang.
1: Ya, silakan. Di sana gimana beras? Aman ya harganya? Stabil?
0: Kalau beras, saya lihat di pedagang-pedagang beras itu, di toko-toko yang melimpah berasnya Bang.
1: Ya, Alhamdulillah. Beras. Stoknya aman berarti ya?
0: Stok aman, tapi harga tidak aman.
1: Harga naik?
0: Harga, ya tetap lah.
1: Oh, harga tetap?
0: Rp13.200 paling mahal itu. Yang paling murah Rp11.000.
1: Oh iya, tapi harganya stabil ya, nggak turun maksudnya gitu Pak Bibi.
0: Tapi ini per liter Bang ya, bukan per kilo, per liter.
1: Oh, per liter.
0: Iya. Saya lihat pedagang beras itu mahal, SPHP juga banyak.
1: Oh iya, iya.
0: Mereka dapat kiriman beras dari daerah-daerah seperti dari Bone,
1: Sidaya,
0: Oke. Tapi harganya kok masih mahal ya. Saya itu mau kembali seperti dulu. Dulu kan paling mahal itu cuma 9.000 Bang. Paling mahal itu. Sekarang 13.500.
1: Iya.
0: Oke Bang, makasih.
1: Oke, sama-sama, makasih. Iya, ini menjadi keinginan Pak Wibi. Mungkin pendengar lain juga ya. Bisa nggak kira-kira harga bisa dikembalikan ke harga dulu gitu? Ya, tentu hitung-hitungannya berbeda ya. Kekuatan rupiah, mata uang rupiah terhadap mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, lalu juga soal inflasi yang sebuah keniscayaan, sebuah kepastian akan tetap ada dari tahun ke tahun inflasinya. Ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari Pak.
3: Selamat dini hari Bung Muhammad Fajar Nugroho Saputra yang gantengnya se-Indonesia.
1: Oh, waduh, amin. Makasih Pak Caswa. Silakan Pak Caswa.
3: Saya sih mau menjelaskan kayak gini ya.
1: Gimana?
3: Kalau masalah beras, memang beda-beda wilayah sih ya. Tadi
1: Bapak
3: ini mengatakan harganya 13.500 untuk per liter. Tapi kalau di saya itu per kilo ya.
1: Iya.
3: Ini per kilo. Kalau di saya harganya itu 13.000. Tapi kalau di daerah Tegal, sesama kan saya tetanggaan Brebes sama Tegal nih, Tegal Jawa Tengah. Itu 15.000 per liter kalau di Tegal.
1: Iya.
3: Tapi pengaruhnya kayak gini, biar bisa dijelasin masalah produksinya, masalah dapat beras sedikit. Ini jadi banyak orang korupsi pun mengelola untuk pertanian, masalah pari itu jadi masalah, Bung.
1: Gimana?
3: Kalau di wilayah saya,
1: gimana
3: karena
1: tuh?
3: Menjadi masalahnya kayak gini. Kemarin sebagai contoh yang korupsi gede-gedean sampai ditangkap di Ayam Murup itu, sampai banyak yang tadi jadi online apa-apa ya, apa bukan yang itu, yang intinya pernah kayak gitulah kemarin-kemarin.
1: Iya.
3: Seperti itu. Kan yang nyerang apa? Yang nyerang kepada petani, masalah pari itu tikus. Jadi yang seperti itu. Nah, terus sesudah itu ditangkap, jadi panen di wilayah saya tersebut bagus gitu. Bagus satu kalinya. Sekarang gagalnya kayak gini, musim kemarau. Jadi jangankan beras. Tahu ya bahasa Jawanya di saya dedek.
1: Iya, dedek.
3: Dedek, iya, dedek. Dedek pun di saya itu harganya hampir 7.000 per kilo.
1: Biasanya berapa?
3: Tadi biasanya 2.000, 3.000.
1: Naiknya banyak banget, Pak Caswa.
3: Iya, itu. Maka dari itu, kalau bisa dikendalikan ke yang dulu kembali, itu berarti benar-benar memikirkan rakyat benar-benar bijaksana. Nah, yang kedua, Bung Fajar, sekarang kayak gini, memang saya pun gak menghilang-hilang. 3 bulan sekali diberikan beras Bulog dari pemerintah. Tapi yeah, kan seorang masyarakat seperti ini komennya. Memang sih yang namanya diberikan gak usah komen sebenarnya. Tapi saya memberikan sarannya seperti ini.
1: Gimana?
3: Jadi orang-orang tersebut dijual, orang-orang tersebut bantuan yang 30 kilogram tersebut,
1: yeah, yeah,
3: itu dijual, digantikan ke beras yang baru, yang enggak kuning, enggak bau, meskipun harga mahal gitu.
1: Jadi beras bantuan pemerintah SPHP itu dirasa enggak enak, jadi yeah, mending dijual, yeah, dibeliin lagi beras yang kualitasnya, yeah, lebih baik.
3: Iya, yeah, jadi bandingannya kayak gini, seumpama 30 kilogram dijual dapat uang 300.000,
1: yeah,
3: itu dibelikan dengan beras misalnya dapatnya berapa kilo, kan nurunnya gede banget.
1: Iya, yeah, iya, yeah,
3: dapatnya 10 kilo beras yang bagus, kan itu jadi kan seperti itu, Bung.
1: Iya, yeah, iya, yeah, oke, okay.
3: Menurunnya seperti itu.
1: Baik, kalau gitu terima kasih.
3: Seperti itu.
1: Ya, terima kasih Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini informasi tambahan juga nih dari Pak Caswa. Ini agak mengkhawatirkan juga. Kenapa? Dedak itu pakan ternak, kalau koreksi saya jika saya salah ya, pakan ternak. Kalau itu naik juga, maka khawatirnya itu akan mengikuti harga seperti ayam unggas, ayam potong ya, dan turunannya gitu ya, atau ternak-ternak lain gitu, khawatirnya. Tapi kabarnya sih dari BPS itu sebenarnya pada 2 atau 3 hari yang lalu itu BPS memberikan konferensi pers terkait dengan produksi beras kita di musim kemarau dan El Nino ini, belum menyinggung soal pangan lainnya belum. Saya ke Merauke, Pak Sutrisno. Selamat dini hari, Pak Sutrisno.
4: Pagi,
1: oh iya, Merauke udah pagi. Silakan Pak Sutrisno.
4: Sebetulnya kalau kita bicara masalah pertanian, khususnya padi, walaupun itu petani bisa tanam 3 kali atau mungkin cuma bisa 5 kali, itu kalau kita hitung-hitung hasil dari petani, khususnya yang di Papua ini, itu semuanya drop.
1: Semuanya apa, Pak?
4: Artinya semuanya dom dari pengeluaran.
1: Oh, dom itu sama aja, nggak utung. Oh gitu.
4: Jadi akhirnya saya rasa itu tidak ada, cuma petani istilahnya mengirit-irit pengeluaran.
1: Ya, ya, ya.
4: Karena di Papua itu khususnya dalam per hektar itu rata-rata mengeluarkan tanah itu sekitar 10 juta
1: per hektar. Ketika panen berapa dapatnya?
4: Kalau di musim hujan itu bisa sampai 11 atau 12 juta.
1: Oke.
4: Oke, berarti kan ada kelebihan
1: untungnya.
4: Untungnya 2 juta kan?
1: Iya.
4: Tapi kalau dihitung dengan secara bulanan itu kan 4 bulan.
1: Iya. Jadi 2 juta dibagi 4 bulan gitu. Seper bulannya cuma dapat 500 ribuan.
4: Nah, itu yang musim hujan.
1: Musim hujan, musim kemarau?
4: Musim kemarau, nah, itu untung-untungan.
1: Oh, bisa panen bagus atau bisa menurun produksinya, Pak Sutisal?
4: Artinya begini, Mas Arya. Jadi itu tantangan-tantangan yang musim kemarau itu banyak sekali.
1: Apa aja tuh? Air, satu.
4: Sama air, ya. Kedua, itu pembelian solar.
1: Ya, untuk pengairan ya, tadi yang sempat disebut, ya.
4: Ketiga, masalah hama.
1: Hamanya apa kalau kemarau, Pak?
4: Itu macam-macam. Ada hama
1: tikus.
4: Ada hama, istilahnya binatang-binatang liar, itu kan masih banyak.
1: Oh iya, jadi gagal panen ataupun produksi menurun gara-gara hama ya?
4: Nah, jadi macam-macam.
1: Iya. Oke, okay, baik.
4: Ada dari kebutuhan tadi itu pun juga masalah air banyak sekali.
1: Iya, baik. Baik, Pak Sutrisno, kita berbagi dengan yang lain. Tapi terima kasih informasinya ya, Pak Sutrisno. Selamat pagi dari Merauke.
4: Selamat pagi,
1: Mas. Iya, saya bergeser dikit masih. Oh, sekarang saya ke Mataram dulu, Pak. Pak Nanang, selamat pagi.
5: Selamat dini hari, selamat pagi, Bung Pajar.
1: Wah, ini Mataram ini kabarnya panas banget nih di Mataram, masih terik nih. Udah hujan belum, Pak? Di
5: TNI juga.
1: Sudah hujan belum, Pak, di Mataram, Pak?
5: Kalau hujan sekarang belum, tapi kemarin NTB itu sudah surplus anunya berasnya.
1: Alhamdulillah.
5: 50 ribu ton nggak salah sih anunya, melampaui target gitu.
1: Alhamdulillah, produksinya bagus berarti ya di Mataram ya.
5: Rata-rata lahannya lahan 3 kali tanam untuk beras.
1: 3 kali tanam, harga stabil Pak Nanang?
5: Yang kering itu tapi nggak terlalu banyak, yang kering itu kan palingan untuk jagung dan bawang gitu aja.
1: Mm-mm.
5: Yang selain ini untuk beras 3 kali tanam rata-rata.
1: Harganya stabil tapi ya, berarti ya?
5: Iya stabil, 15.000, 14.000, 15.000.
1: Alhamdulillah, wah ini menarik nih di Mataram stabil ya. Baik, terima kasih Pak Nanang, kita berbagi dengan lain. Selamat pagi, saya ke Ponorogo, Pak Supono. Pagi, selamat dini hari Pak Supono.
6: Pagi Pak Pajar.
1: Iya, gimana kalau di Ponorogo beras, harga beras?
6: Ya, kalau di dengan kabupaten di sekitarnya ya selisih 1.000 atau 1.500 itu wajar.
1: Wajar. Harganya naik 1.000 hingga 1.500. Tadi stoknya aman tapi ya nggak langka.
6: Aman, dan di sini Ponorogo bagian dataran rata, itu subur air Pak Pajar.
1: Nggak kekeringan, jadi airnya mengalir terus.
6: Iya, tapi pakai ini Pak, pakai sidel, pakai energi listrik.
1: Dari mana ngambilnya?
6: Dari dalam tanah, pakai sidel.
1: Oh, dalam tanah, air tanah.
6: Kebor terus.
1: Iya.
6: Jadi
1: pakai mesin ya?
6: Iya, dari dari solar Pak.
1: Oh, itu tapi kan untuk kesari, biasanya itu adanya di rumah-rumah ya, Pak Supono, bukan di lahan pertanian?
6: Oh, di lahan pertanian, Pak.
1: Oh, sumur bor di lahan pertanian, sehingga para petani itu nggak kekurangan air musim kemarau.
6: Iya, di rumah ya ada sumur kecil.
1: Iya. Itu, sumurnya itu sudah lama ada ya, bukan baru bor musim kemarau ini ya, Pak Supono ya?
6: Tergantung yang mau membuat aja Pak.
1: Loh kalau misalkan musim hujan ditutup lagi? Enggak kan? Tetap ada kan?
3: Ya, tetap untuk mengalir tapi jarang dipakai itu.
1: Oh, jarang dipakai. Iya, artinya keberadaan sumur bor itu sudah ada sejak lama gitu. Itu untuk antisipasi kekeringan di musim kemarau.
3: Iya.
1: Oh, iya. Berarti harga beras stabil ya, Pak Supono ya? Alhamdulillah.
3: Ya, selisihnya enggak begitu besar, Pak.
1: Ada naik ya, tapi ya. Tapi enggak besar-besar banget.
3: Wajar lah.
1: Bajar. Pak Supono sebagai konsumen akhir atau petani, Pak Supono?
3: Saya ini tunanetra tapi sering di sawah-sawah menyaksikan petani, Pak.
1: Oh gitu. Alhamdulillah kalau di Ponorogo. Udah hujan belum, Pak, di sana, Pak Supono?
3: Krimis-krimis.
1: Krimis-krimis. Ya, sudah mulai ya kita peralihan. Mudah-mudahan sih secepatnya ya, nggak sampai akhir tahun 2026 ya, ini.
3: Ini kalau belum ada sipil, Pak Pajar, wah, urusan solar ribet banget.
1: Kenapa? Langka? Susah?
3: Ya, ngurusnya barcode dulu, Pak.
1: Oh, barcode. Iya, benar-benar. Oke, baik. Makasih, Pak Supono. Kita harus jelang warta berita. Terima kasih informasinya, Pak Supono. Wah, iya. Kemarin itu Kementerian Pertanian sebelum memasuki musim kemarau itu melakukan langkah mitigasi, salah satunya untuk membuat sumur bor, tapi sayangnya tidak merata, hanya di beberapa daerah saja, di beberapa provinsi. Sementara luasan lahan tanam padi kita tuh tersebarnya itu sporadis ya, tidak hanya ada sentra di daerah ini, kabupaten ini, enggak. Tapi setiap kecamatan bahkan ada, setiap dusun, desa juga ada lahan-lahan pertanian. Nah, itu yang sulit juga untuk masyarakat yang belum mempunyai sumur bor mengantisipasi musim kemarau. Tapi untuk di Ponorogo, tempatnya Pak Supono itu sudah ada. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran juga bahwa antisipasi musim kemarau itu agar produksinya tetap stabil itu penting. Waduk ada, tapi kalau kering percuma. Sungai ada, tapi kalau musim kemarau kering percuma. Sumur bor itu menjadi salah satu alternatif. Meski, sekali lagi, meskipun tidak bisa semua daerah, karena lahannya itu bisa jadi keras atau sumber airnya terlalu dalam, sehingga untuk biaya sumur bor satu saja itu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Perlu ada alternatif lain agar produksi beras kita tetap stabil, bahkan kalau bisa meningkat sehingga kita bisa ekspor. Terlebih soal bibit unggul itu menjadi penting. BRIN juga terus melakukan kajian ilmiah, riset dan teknologi untuk menciptakan bibit-bibit unggul, utamanya untuk bisa beradaptasi dengan musim, baik itu musim hujan maupun musim kemarau, sehingga mudah-mudahan ada kabar baik, apalagi dengan kualitas yang begitu luar biasa, sehingga bisa dilirik oleh negara-negara lain untuk bisa kita jual ke negara-negara luar. Tapi tujuan utamanya adalah mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tahun 2025 dikabarkan oleh Presiden sudah tercapai untuk beras, komoditas beras. Tapi untuk komoditas lain masih belum, memang masih ada tantangannya. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Direktorat Tindak Pidana Tertentu di Tipiter Bareskrim Polri membongkar kasus dugaan penyelundupan 3.000 ekor burung asal Vietnam di Desa Kepatian, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.
1: Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyelundupan 3.394 burung asal Vietnam di sebuah gudang Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 3.233 ekor hidup dan 161 lainnya mati. Kasubdit 1 di Tipiter Bareskrim Polri, Kombes Pol Setio Kus Herianto, mengatakan burung tersebut masuk tanpa sertifikat kesehatan, tidak resmi melalui tempat pemasukan resmi, dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina. Dua WNA Vietnam berinisial LDT dan LM ditetapkan sebagai tersangka.
2: Kedua tersangka LDT dan LM diperintahkan oleh saudara ALY WNA Vietnam yang melakukan pengecekan terhadap pengiriman burung-burung yang dikirim di wilayah Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, memastikan jumlah burung yang hidup dan yang mati setelah tiba di tujuan. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap burung-burung di rumah atau gudang yang berlama di Desa Kepatian, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan cara memberikan makan dan minum agar burung kembali sehat dari perjalanan yang panjang.
1: Sementara itu, Direktur Tindakan Karantina Hewan Cici Sri Sukarsi mengatakan pemasukan satwa dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan karantina dan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit.
3: Sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina. Apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan dan terdapat risiko terhadap kesehatan hewan maupun keamanan hayati Indonesia, maka akan dilakukan tindakan karantina lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Polisi masih mengembangkan

Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana rencana pemerintah untuk menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang merupakan kebijakan strategis untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah saat ini sedang dalam pembahasan. Saat ini batas PTKP yang masih berlaku di Indonesia sejak 2016 adalah 4,5 juta rupiah per bulan atau sekitar 54 juta rupiah per tahun untuk pekerja lajang tanpa tanggungan. Melalui penyesuaian yang direncanakan sekarang ini, nantinya formulasi PTKP akan diindeks berdasarkan laju inflasi historis agar pekerja dengan gaji mentok UMP dibebaskan sepenuhnya dari potongan pajak. Jadi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas jumlah pendapatan bulanan atau tahunan seorang pekerja yang dikecualikan dari potongan pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Sederhananya begini, jika gaji Anda berada di bawah atau pas dengan angka PTKP, Anda tidak perlu membayar pajak penghasilan sama sekali. Pajak baru akan dikenakan pada sisa ataupun selisih uang jika gaji Anda sudah melewati batas PTKP ini. Nah, sementara organisasi buruh mengusulkan PTKP 7,5 juta rupiah. Nah, apa plus minusnya dari rencana untuk menaikkan batas PTKP ini? Kami akan berbincang soal ini ya. Anda bisa memberikan tanggapan Anda juga. Kami sudah bersama dengan ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Thelisa Aulia Valianti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ibu, kalau melihat rencana menaikkan ambang batas PTKP seperti apa?
2: Kalau saya melihat ini positif kan, yeah. Apalagi dari sisi pekerja ya, maksudnya ataupun dari sisi nasabah wajib pajak ya, itu akan bagus dalam arti bahwa daya beli itu memang bisa terbantu. Karena memang wajarnya di berbagai negara best practice PTKP itu mengikuti inflasi gitu. Nah, kita sudah dari 2016 belum menaikkan PTKP, jadi ini menurut saya angin segar untuk menjaga konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat,
1: yeah.
2: Dan prinsip keadilan pajak itu sendiri ya.
1: Nah, kalau melihat perkembangan laju inflasi secara historis ya, yang wajar PTKP-nya berapa sih, Bu, sebenarnya, Bu, kalau menurut Bu Thelisa?
2: Ya, kalau rata-rata kita 3%.
1: Ya.
2: Di dalam 10 tahun, berarti kan sudah naik 30%. Ya, itu gampangannya, meskipun ada algoritma secara matematik yang lebih complicated untuk melihat kumulatif ya. Tetapi ini misalkan naik 3%, nah itu misalkan dikali 10 ya, ada akumulatif senilai 30%, ya otomatis itu dari 54 juta itu dikali dengan 30%. Tapi pemerintah kan masih menghitung terutama di sisi impact-nya ke penerimaan,
1: yeah.
2: 21 pastinya kan. Karena sekarang kan pajak lagi ada target juga seperti itu. Jadi akan ada balancing lah. Jadi mungkin nggak full 100% total inflasi selama 10 tahun itu diserap. Tetapi yang penting ada adjustment lah seperti itu. Gitu.
1: Nah, ini kan kalau organisasi buruh mengusulkan 7,5 juta per bulan atau 90 juta per tahun, itu bagaimana menurut Bu Thelisa?
2: Iya, mungkin dari ambil angka inflasi tadi ya yang
1: yeah.
2: terakumulasi selama 10 tahun ini dan berdasarkan aspirasi dari para pekerja seperti itu, angka itu ya nanti ditemukan aja dengan pemerintah kan, itu tadi dari sisi POV buruh atau pekerja itu seperti apa, dari pemerintah seperti apa, biasanya kan akan di tengah-tengah gitu ya. Kita harus ini juga cek dulu seberapa kenaikannya selama ini, impact-nya ke PPh 21. Terus juga ini apa namanya, mengecek berbagai negara juga seperti apa best practice-nya dan
1: yeah.
2: kan tuh berapa seperti itu kan, tuh juga ada perbandingannya di negara-negara lain juga gitu. Jadi tiga hal itu sih yang nanti akan dipertimbangkan selain tentu aspirasi dari para pekerja itu sendiri ya. Tapi angka jadi kan gini. Ini tuh supaya katanya yang, kan awalnya tuh idenya gini, yang ternyata yang UMP-nya misalkan 5, sekian hampir 6 juta itu
1: yeah. pasti
2: kena ini PTKP ini, karena 54 juta itu kan 4,5 juta tadi. Jadi yang gajinya UMP 5,5 masih ada selisih 1 juta yang harus kena pajak gitu loh. Nah,
1: contohnya pekerja di Jakarta lah begitu ya.
2: Iya yeah,
1: yeah.
2: Iya. UMP nanti berapa juga kenaikannya, nanti akan dicari supaya ini tidak kena pajak gitu. Kalau yang 90 itu kemungkinan akan ada kelas menengah yang agak di atas yang mungkin jadi kena relaksasi ini. Ya walaupun itu sudah positif untuk kelas menengah ya,
1: yeah.
2: tapi mungkin implikasi ke penerimaan PPh 21 akan lebih rendah. Jadi kalau saya melihat mungkin nggak langsung di 7,5 ya, melihat kemampuan fiskal pemerintah saat ini ya.
1: Ya, apalagi lagi butuh dana untuk program prioritas begitu.
2: Ya. Iya, bisa jadi ada kenaikan, tapi mungkin bukan 7,5, bisa jadi 6 atau 6,5. Mungkin ya, tengah-tengah, walaupun saya belum bikin simulasinya secara khusus gitu,
1: iya, lebih detail. Nah, ini kan tentu ada plus minusnya kebijakan ini nanti ya, Bu Telisa ya. Seperti Ibu katakan tadi, akan ada pergeseran pajak dari PPh 21 begitu. Nah, itu selain minusnya seperti itu, apalagi ya? Mungkin minusnya dan plusnya bagaimana, Bu Telisa?
2: Ya, sebetulnya kita berharap bahwa dengan adanya ini, itu satu, daya beli masyarakat semakin baik,
1: yeah,
2: konsumsi rumah tangga sebenarnya, dan kesadaran masyarakat membayar pajak itu juga semakin baik. Jadi seharusnya ketika PTKP itu ini, jadi kesadaran bahwa oh ini ternyata negara ini berkeadilan nih pajak, nah itu muncullah kepatuhan sukarela untuk pajaknya lebih baik lagi dalam melaporkan pajaknya, itu positifnya ya.
1: Yeah.
2: Tapi sebenarnya negatifnya ya itu aja, lebih ke implikasi ke penerimaan
1: pajak itu begitu ya.
2: Iya, itu aja yang perlu dipertimbangkan, mungkin seberapa yang ini, dan kemudian itu tadi ya, sosialisasinya juga harus kuat, karena apa maksud dari kebijakan ini dan lain sebagainya itu juga perlu disampaikan ya ke publik gitu. Karena kan sekarang mungkin aja ada satu kebijakan yang positif tapi jadi ditangkap negatif gitu kan, karena ada asimetri information saat ini yang terjadi di era post-truth gitu ya. Itu juga karena gini, nanti terutama nanti juga di sisi mungkin ada pajak lain yang naik gitu, misalkan apa, karena takutnya ini ya implikasi okay, PPh ini, tapi bisa jadi nanti ke PPN yang lebih ketat atau PPN yang nah ini bersamaan juga dengan kebijakan lain perlu kita review ya, artinya kan ada wacana PPN justru mau diturunkan thresholdnya kan, 4,8 miliar itu loh. Nah jadi kan oh PPh direlaksasi tapi PPN diperketat, nah itu yang dikhawatirkan oleh publik juga. Jadi mungkin arah kebijakan fiskal secara keseluruhan kedepannya seperti apa gitu. Terus kemudian jangan sampai ini juga meningkatkan pelebaran defisit kayak gitu, ada kebijakan ini tapi on the other hand defisit jadi melebar, meskipun DJP sih ataupun Kemenko kemarin menyampaikan ini tidak akan berpengaruh kepada target defisit, atau Pak Menko juga kalau nggak salah menyampaikan, Menko Ekonomi ya, ini nggak akan ngaruh ke defisit. Tapi on the other hand kan namanya penerimaan turun misalkan gitu kan, masa sih nggak ngaruh ke defisit? Ya ada sedikit mungkin, tapi ada mitigasinya. Nah, nanti mitigasinya apa? Nah, apakah mitigasinya nanti dengan menaikkan PPN? Nah, itu juga jadi pertanyaan kan, PPN kayak gitu. Jadi ataupun pajak-pajak lain seperti itu, yang seperti ada pajak e-commerce dan lain. Jadi makanya menilai kebijakan ini harus satu paket komprehensif dengan sosialisasinya yang baik. Tapi kita sebenarnya mendukung banget sih overall, kalau misalkan kebijakan lainnya memang kondusif ya, kebijakan kenaikan PTKP ini pemerintah itu memang berarti mempertimbangkan nih daya beli masyarakat, nilai real dari, karena dari dulu kan 54 juta terus ya, 54
1: ya, dari 2016 begitu ya Bu ya.
2: Iya, nilai real dari daya beli 54 juta itu kan semakin kecil
1: ya,
2: gitu. Jadi
1: harus ada peninjauan lah begitu ya, kalau melihat ya, kalau memang targetnya meningkatkan daya beli masyarakat begitu, Bu Telisa.
2: Iya, karena ujungnya memang, karena masyarakat kan sekarang banyak beban ya, ditanggung berbagai kenaikan. Inflasi kan sudah naik nih ke 3,28, jadi masyarakat sambil makin merasakan kesulitan gitu, untuk terutama yang menengah bawah gitu. Dan dengan adanya PTKP ini kan sangat membantu, tapi tadi kebijakan lain seperti PPN dan lain sebagainya, meskipun memang perlu mitigasi untuk menaikkan pajak dari sumber penerimaan lain, namun perlu hati-hati juga karena secara keseluruhan saling terkait, PPh, PPN, pajak-pajak lain, cukai, itu semuanya saling terkait.
1: Nah Bu, kalau saya baca data penerimaan pajak 2025 ini kan, PPh orang pribadi dan PPh pasal 21 menyumbangkan angka 248,2 triliun ya Bu, dari total penerimaan pajak kita atau negara 1.917 triliun lebih lah begitu. Nah ini apakah kategorinya bisa dikatakan besar atau bagaimana begitu Bu Telisa, angka ini?
2: PPh 21 perorangan itu semakin meningkat dengan adanya Cortex. Ada beberapa negara yang memang mengandalkan dari PPh 21 dan PPh 22 dari korporasi ya. Jadi pendapatan badan sama pendapatan individu di berbagai negara kaya itu memang dari Waltex juga tinggi ya. Dari PPh orang pribadi kelas atas itu juga cukup tinggi yang menjadi penopang. Nah di Indonesia Waltex-nya belum terlalu berjalan, sehingga ya tadi kan 280 dibagi dengan hampir 1.900 tuh ya berapa ya, 15% lebih ya.
1: Iya, 15%-an.
2: Iya. Nah itu kalau di beberapa negara maju ada yang bahkan 20-25%, ada yang 30% kayak gitu. Nah, di kita PPN tuh 35% kalau PPN kontribusinya. Nah, jadi artinya bahwa ya apakah pemerintah memang punya view bahwa harus dari, karena sebetulnya adanya korteks dan digitalisasi itu memang bisa menaikkan porsi orang yang apa kontribusi ini. Nah, tapi juga mengejar yang kelas-kelas atas. Karena waktu itu saya pernah ada riset ya, PPH 21 kelas atas itu rasio dari apa ya, pencapaian dengan seharusnya antara potensi sama realisasi itu masih jauh banget gap-nya gitu. Yeah. Jadi sebetulnya potensi dari PPH 21 penduduk kelas yang kaya sekali itu yang di atas, yang progresif 35% ke atas, serta ini mungkin perlu ada lapisan progresif lagi yang baru, itu perlu dipertimbangkan ya. Misalkan kan sekarang maksimum itu 35.
1: Yeah.
2: Nah, misalkan 10 miliar ke atas itu bisa jadi bisa kena 40 atau 38 di atas yang sekarang 35. Untuk meningkatkan sama kepatuhannya juga, karena tingkat kepatuhannya juga masih tidak terlalu tinggi di kelas atas ini ya.
1: Nah, ini yang terkait kelas atas nih. Tadi juga kami tampung pendapat para pendengar kita juga ya, Bu Telisa ya. Mereka mendukung sih kebijakan ini karena bisa melindungi para pekerja dengan gaji yang mungkin ya boleh dikatakan kalau melihat perkembangan sekarang ini gaji 7 juta saja kan tidak cukup juga untuk sebulan hidup begitu ya, Bu Telisa ya. Mereka mengusulkan kenapa sih pemerintah tidak menggenjot saja sebesar-besarnya pajak untuk orang-orang yang memang punya duit banyak begitu. Itu bagaimana sih, Bu Telisa, sebenarnya kondisinya, gambarannya, Bu?
2: Ya, kita bicara masalah keadilan pajak.
1: Yeah.
2: Kan pajak itu diharapkan bersifat progresif ya, untuk redistribusi, karena salah satu fungsi pajak itu kan redistribusi ya,
1: menghasilkan
2: pendapatan. Nah, jadi sebenarnya sudah diterapkan prinsip progresif tadi. Nah, tetapi kan gini, dalam arti bahwa ini ya, artinya pajak harus berkeadilan untuk semua tingkat, untuk kelas bawah, menengah, atas. Ya, atas sekalipun harus dapat keadilan. Nah, tapi tadi berdasarkan hasil riset masih banyak peluang untuk kepatuhan pajak yang tingkat kelas atas ini masih bisa ditingkatkan gitu, karena masih belum terlalu tinggi. Jadi laporannya sendiri itu masih belum terlalu pas gitu. Nah, jadi
1: yeah.
2: Nah, tapi bukan berarti kita langsung memajaki mereka, karena nanti maksudnya di jor-joran dan terlalu gimana gitu ya, karena terlalu sporadis juga, artinya bahwa mereka juga punya hak untuk menjelaskan dan lain sebagainya ya, tentang aset-asetnya. Karena kan mereka ini juga kelas atasnya, jangan lupa adalah pihak-pihak yang creating equity juga yeah. di Indonesia ya. Mereka yang membangun pabrik, yang mengelola sumber daya dan lain sebagainya. Nah, tetap kita, dan mereka tuh kan bisa punya pilihan ke negara tax haven ya. Jadi artinya bahwa mereka naruh duitnya bisa di negara mana, nah itu juga ya jangan sampai ini jadi disincentive juga. Tapi memang benar bahwa tetap harus ada keadilan, dalam arti bahwa kepatuhan pajak yang kelas atas itu yang sudah patuh tentu diberi award, yang belum patuh ini diberikan pengawasan dan lain sebagainya. Jadi yang tingkat atas juga, jadi jangan, nah itu jangan yang dikejar yang menengah bawah yang disuruh patuh, jadi
1: dipukul
2: ke atas gitu kan, banyak cerita seperti itu.
1: Yeah.
2: Tapi bukan pula berarti kita mau membunuh kelas atas, membiarkan mereka juga tidak nyaman berinvestasi di Indonesia begitu. Artinya selama itu fair, transparan, dan kemudian itu masih pada tingkatan yang wajar, pajak kan memang kewajiban semua warga negara gitu. Nah, kelas atas ini juga pengusaha-pengusaha, mereka banyak menikmati insentif pajak seperti itu kan. Nah, itu juga apa perlu dipertimbangkan. Dan mereka tuh biasanya employers yang mempekerjakan orang tadi ya, yang mempekerjakan orang-orang yang UMP tadi ya, mungkin ya kebanyakan yang di kelas atas itu juga gitu kan.
1: Yeah.
2: Jadi artinya bahwa dengan bantuan pemerintah ini sebetulnya membantu agar karyawan mereka juga jadi lebih sejahtera gitu kan, sudah dibantu negara juga. Nah, kepatuhan mereka sebagai individu untuk membayar pajak harusnya lebih tinggi gitu, terutama dalam mendeklar aset, terus kemudian tidak melakukan tax avoidance, tax evasion gitu loh. Karena kan kemarin disinyalir masih banyak beberapa perusahaan besar juga yang melakukan itu gitu. Nah, owner-owner perusahaan ini juga ya diharapkan juga lebih patuh kepada pajaknya. Tapi kita tetap memberikan mereka ruang untuk tumbuh gitu.
1: Yeah.
2: Berarti, makanya kan pajak itu kan tidak bersifat apa ya, menghisap gitu loh. Kita pajak itu justru sebagai alat untuk mensejahterakan dan pembangunan, dan harus sejalan dengan pelayanan publiknya.
1: Yeah.
2: Jadi jangan cuma mau ngambil pajaknya tapi pelayanan publiknya itu, dan itu untuk semua pelayanan publik kelas bawah, apa yang dibutuhkan, yang menengah, apa yang kelas atas. Apa, kalau kelas atas kan kemudahan, perizinan investasi, lingkungan usaha yang nyaman gitu kan, restitusi yang dipenuhi gitu kalau perusahaannya baik PPH maupun PPN, hak-hak mereka dipenuhi. Begitu pula hak kelas bawah, kelas menengah itu semua dipenuhi seperti itu sih. Jadi pajak yang berkeadilan, karena pajak itu sifatnya itu ada kepatuhan sukarela yang lebih diharapkan. Dan ini adalah kerja bareng untuk pembangunan kayak gitu. Dan pajak itu sifatnya tidak harus, ya maksudnya bukan untuk tadi mengkontraksi dunia usaha begitu. Nah itu yang perlu disadari bahwa justru nanti dengan dunia usaha yang berkembang, otomatis penerima, kalau memang patuh semua, penerimaan pajak itu pasti akan berkembang gitu. Ada insentif, tapi juga ada return perkembangan pajak yang sehat gitu loh. Jadi perkembangan pajaknya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dunia usaha, dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Idealnya seperti itu ya.
1: Iya, nah ini tinggal mempertemukan angkanya saja antara yang lama dengan usulan Puru yang juga sudah masuk ke Presiden usulan angkanya ini. Bu Teresa, perlu ada pertemuan angka itu begitu ya?
2: Mudah-mudahan mungkin ini ya, ya bisa ketemu titik tengahnya.
1: Baik kalau begitu Ibu. Ibu terima kasih banyak sudah bersama kami, Bu Teresa.
2: Terima kasih.
1: Demikian tadi ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teresa Aulia Valianti.
3: Catatan peristiwa.
4: Hari Guru Sedunia diadakan setiap tahun pada tanggal 5 Oktober dan telah dirayakan sejak tahun 1994. Peringatan ini diinisiasi oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. Ini adalah kesempatan untuk mengapresiasi peran penting guru dalam pendidikan dan merenungkan cara untuk mendukung mereka secara lebih baik.
1: Kita masih bahas soal rencana pemerintah untuk menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak PTKP yang merupakan kebijakan strategis untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kalangan buruh mengusulkan agar PTKP ini dinaikkan menjadi 7,5 juta rupiah per bulan atau 90 juta rupiah per tahun agar menyasar kelas pekerja menengah ke bawah secara lebih luas. Karena saat ini PTKP-nya berada di kisaran 4,5 juta rupiah per bulan atau 54 juta rupiah per tahun. Nah, seperti apa usulan dari Serikat Pekerja? Kami sudah bersama juga dengan Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal. Pak Said.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Said. Pak Said, sampai munculnya angka usulan 7,5 juta, bagaimana ceritanya itu?
5: Ya, memang dalam konstelasi daya beli buruh yang sedang menurun ini, masalah revisi pajak itu penting. Kami usulkan dua. Satu, PTKP-nya dinaikkan dari 4,5 juta rupiah per bulan menjadi 7,5 juta rupiah. Selisihnya kan 3 juta tuh. Sehingga dia menjadi tabungan. Tabungan pasti dia belanja. Kalau dia belanja, berarti kan purchasing power-nya naik daya belinya. Yang kedua, memang kita minta pajak THR, pajak JHT, pesangon, dan pensiun dihilangkan 0%. Itu juga akhirnya kan bisa tabungan. Kalau dia nabung, dia belanja. Nah, itulah dasar mengapa kita meminta tentang aturan pajak, baik PTKP maupun pembayaran pajak terhadap jaminan sosial tadi, dirubah. Kira-kira begitu. Apalagi kan sekarang udah ada keluarkan istilah BSU, bantuan, itu kan bagus ya, program bagus, bantuan subsidi upah untuk sekitar 13,3 juta buruh. Jadi 300 ribu per bulan dibayarkan 3 bulan langsung 900 ribu, itu kan bagus tuh. Itu juga ningkatin daya beli. Model kayak di Australia ada istilah bantuan subsidi upah. Terus kalau nggak salah mulai 2027 itu kan udah diumumkan oleh Pak Airlangga, yang 10 juta ke bawah pajaknya akan ditanggung oleh pemerintah, PPh 21-nya. Nah, daripada pajak ditanggung pemerintah, langsung naikkan saja PTKP. Kira-kira begitu.
1: Nah, dengan PTKP yang sekarang berlaku 4,5 juta rupiah, dengan kondisi ekonomi sekarang, barang-barang juga sudah mahal begitu ya, dampaknya bagi buruh seperti apa sih gambarannya Pak Said Iqbal?
5: Otomatis kan rata-rata sekarang upah minimum sudah di atas 5 juta. Katakanlah hampir di seluruh Jawa kan, paling banyak buruh di seluruh Jawa kan.
1: Ambil contoh Jakarta misalkan, faktor. Begitu Pak Iqbal, ambil contoh Jakarta misalkan.
5: Nah, Jakarta kan 5,73 juta rupiah. Berarti kalau kita kurangkan 4,5 juta, sekitar 1,2 juta yang kena pajak kan. 5% lumayan kan, kali 1,2 juta kemudian kalikan 12 setahun, Itu kan lumayan bagi buruh yang berpenghasilan betul. Upah minimum. Nah, waktu 4,5 juta, saya ingat benar, itu kami juga yang usulkan. Waktu itu saya usulkan pada Bu Sri Mulyani, bahkan kita majukan ke MK, karena ada tax holiday, tax amnesty.
1: Yeah.
5: Kenapa orang kaya dikasih tax amnesty, kok orang kecil tidak dikasih terhadap relaksasi pajak? Nah, maka keluarlah 4,5 juta waktu
1: di 2016 waktu itu ya.
5: Iya. Ya benar, upah minimumnya masih di bawah 4,5 juta. Sekarang kan upah minimum sudah di atas 4,5 juta. Maka kita usulkan 7,5 juta. Bahkan kalau ngelihat tadi pajak dibayarin oleh pemerintah di 2027 nanti 10 juta kan, ya mendingan mendingan PTKP-nya aja dibikin 10 juta gitu.
1: Artinya ini bisa menyasar pekerja lebih banyak lah begitu ya. Kalau memang di PTKP betul jatuhnya 7,5 juta itu ya.
5: Betul sekali. Betul, kalau PTKP dia akan menyasar seluruh pekerja kan.
1: Yeah.
5: Ya, atau kalaupun dia istilah pekerja bukan penerima upah, katakan wira swasta, kalau penghasilannya di atas 7,5 juta juga kan berarti dia tidak terkena pajak. Jadi kalau yang dinaikkan PTKP itu berlaku seluruh siapapun orang yang penerima upah maupun bukan penerima upah. Kalau subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah, kan pemerintah kan memberikan kuota.
1: Yeah.
5: Kalau saya nggak salah, untuk 2027 hanya 7,5 juta buruh, artinya nggak menyasar semua gitu.
1: Kalau PTKP bisa semuanya kena begitu.
5: Semuanya, benar sekali.
1: Pak Iqbal, tapi usulan ini sudah sampai ke Presiden belum oleh Pak Iqbal? Di sana disampaikan ke usulnya?
5: Tuh, dua kali May Day 2025 dan 2026, kan 1 Mei saya di hadapan Pak Prabowo ngomong. Iya, sudah disampaikan.
1: Angkanya sudah disebutkan waktu itu, 7,5 juta juga begitu.
5: Iya, PTKP 7,5 juta. Kita nggak berubah di KSPI dan Partai Buruh. Dan sebenarnya Pak Prabowo sempat merespon, iyalah masa pajak hanya untuk orang kaya kita beri keringanan.
1: Ya, betul.
5: Iya, reaksinya positif. Cuma nampaknya Pak Purbaya waktu itu Menteri Keuangan ya, nggak memfollow up sikap Presiden itu, gitu.
1: Ya. Nah sekarang ini perkembangannya bagaimana, Pak Iqbal?
5: Ya kalau ngelihat cara Pak Menko Airlangga memberikan bantuan subsidi upah, kemudian subsidi pajak dengan penghasilan di bawah 10 juta, sepertinya kan arah kebijakan relaksasi pajaknya harusnya dirubah.
1: Ya.
5: Karena kan tadi katanya untuk meningkatkan daya beli. Nah, cuma memang kalau dia dirubah PTKP kan berlaku seterusnya.
1: Ya.
5: Nggak bisa lagi nanti diturunin. Kalau subsidi kan bisa di stop. Memang saya lihat pinter Pak Airlangga. Jadi dia main di subsidi pajak. Begitu nanti buruh dianggap sudah kuat, ya subsidi dicabut. Tapi kalau PTKP kan nggak bisa.
1: Ya
5: kan PTKP seterusnya. Gitu, saya lihat itu. Makanya saya nanti, kebetulan saya penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Begitu ada kesempatan, ada pertemuan lagi, kalau nggak salah bulan depan saya menghadap Presiden, saya akan sampaikan lagi.
1: Ya.
5: Gitu.
1: Nah, kalau kemarin wawancara reporter kami ya Pak dengan Dirjen Pajak begitu ya, beliau mengatakan sedang mengkaji soal usulan ini karena juga imbasnya akan kepada pergeseran penerimaan pajak pemerintah lewat PPh 21. Nah, itu bagaimana Pak Iqbal menanggapi pernyataan itu?
5: Itu memang benar ya, karena PPh 21 kalau nggak salah, pajak dari PPh 21 itu
1: lumayan,
5: menyumbang
1: hampir 200 triliun.
5: 18%.
1: Yeah.
5: 18% dari total penerimaan pajak. Memang betul, kalau PTKP dinaikkan, dia akan bergeser pendapatan pajaknya menurun. Tapi kan ingat, ketika daya beli naik, kan belanja barang.
1: Yeah.
5: Apa yang terjadi? PPN
1: naik. Yeah.
5: Jadi turun di PPh 21, tapi akan naik pendapatan di PPN. Pajak pertama nilai kan setiap barang yang kita beli kita bayar pajak. Saya ingat benar itu teorinya Riza Ramli.
1: Yeah.
5: Istilahnya pajak itu keluar kantong kanan masuk kantong kiri.
1: Ada pergeseran begitu. Tinggal kesana ya.
5: Pergeseran. Karena apapun yang kita kerjakan di negeri ini kan pajak. Apa saya ke toilet aja udah mulai dipajakin sekarang. Gitu, retribusi lah bentuknya. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir, memang akan terjadi penurunan pendapatan di PPh 21-nya karena PTKP naikkan.
1: Yeah.
5: Nah, tapi ketika kita punya uang lebih, maka kita beli barang naik PPN-nya, gitu.
1: Yeah. Nah, bagaimana respon para buruh Pak terkait dengan usulan seperti ini?
5: ya buruh akan senang lah kalau PTKP-nya dinaikkan. Iya, tapi kan tadi gula-gula yang diberikan oleh Pak Menko ke laporan ke Presiden, sepertinya Pak Menko nggak mau nusuk langsung ke PTKP, tapi subsidi, karena kapan aja bisa dicabut.
1: Ya.
5: Dan subsidi itu kuota, tidak berlaku
1: untuk semua pekerja. Tidak menyasar semua pekerja, begitu ya.
5: Bener.
1: Jadi Pak Iqbal akan mendorong bertemu dengan Presiden nanti, ini harus menyasar semua pekerja, kebijakan pajak seperti ini, begitu. Itu yang jadi target Pak Iqbal ya.
5: Harus fair kan, semuanya kan warga negara.
1: Ya.
5: Masa warga negara dikuotain, yang ini pajaknya kita turunin, yang ini pajaknya tetap, nggak boleh dong. Dia harus pajak itu harus berlaku equal, semuanya kena.
1: Ya.
5: Gitu.
1: Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan dari Serikat Buruh dan juga Partai Buruh. Terima kasih banyak Pak Iqbal untuk waktunya
5: pagi ini. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
3: Pendengar, cara masyarakat membelanjakan uangnya kini mulai berubah. Terjadi pergeseran pola belanja dari kebutuhan berbasis rumah dan kegiatan seremonial menuju barang, jasa, serta keperluan personal yang lebih relevan dan mendesak. Pergeseran pola belanja ini tercermin dalam persentase pengeluaran rata-rata per kapita barang bukan makanan yang dirilis Badan Pusat Statistik. Belanja bukan makanan meliputi perumahan dan fasilitas rumah tangga, barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, barang-barang tahan lama, pajak dan asuransi, serta keperluan pesta dan upacara. BPS mencatat pada 2025 rata-rata porsi belanja barang bukan makanan sebesar 50,58% dari total pengeluaran, sementara sisanya untuk makanan 49,42%. Secara agregat, porsi belanja makanan dan bukan makanan ini hampir sama dengan tidak menunjukkan perbedaan signifikan selama periode 2019-2025. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan beberapa narasumber, dan saya sudah tersambung bersama dengan pengamat ekonomi UNS, Ibu Retno Tanding Suryandari.
0: Wawancara Pro3.
1: Bu Retno sehat ya?
2: Alhamdulillah, panas yang jelas masih
1: Bu Retno, kita berbincang bagaimana perubahan pola belanja masyarakat di tanah air. Katanya mengalami perubahan gitu ya, cara masyarakat membelanjakan uang ini mulai berubah gitu dari data BPS ya. Ini pergeseran pola belanja dari persentase pengeluaran rata-rata ini. Kalau dilihat ini, perubahan pola belanja masyarakat saat ini benar-benar menunjukkan peningkatan daya beli atau justru merupakan strategi masyarakat untuk bertahan di tengah tekanan biaya hidup, Bu Retno?
2: Ini sebenarnya ditarik agak panjang sedikit.
1: Boleh, silakan.
2: Jadi akhir tahun 2023 itu kan mungkin Mas Lukman juga sudah sering mendengar istilah baru nih, mantap, makan tabungan. Jadi intinya akhir tahun 2023 itu mulai muncul masyarakat itu mulai makan tabungan untuk menutup kebutuhan mereka. Jadi karena tidak lagi mencukupi, antara tidak lagi mencukupi gaji mereka sehingga mereka harus mengeluarkan tabungan. Jadi waktu itu hitungannya dari 2018 rata-rata tabungan individu itu kan 3,1 juta. Tapi di 2024 rata-ratanya itu tinggal 1,7. Artinya ada yang berkurang kan ya Mas ya, kalau rata-ratanya itu. Nah, sekarang ini ada istilah baru lagi, matang atau manja.
1: Apa tuh?
2: Yang istilah sama, makan pinjaman atau makan utang.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, kalau makan utang atau makan pinjaman ini berarti antara dia kehilangan turun pendapatan atau dia kehilangan pekerjaan sehingga dia kehilangan income juga. Nah, itu kita kembalikan kepada pertanyaan ini kan. Jadi ketika kita bicara bahwa alokasi, alokasi itu bisa dihitung makanan dan non-makanan ya Mas Lukman ya. Nah, kalau menurut hukum Angel gitu ya, kalau menurut hukum Angel ini di ekonomi, semakin tinggi persentase atau komposisi yang dialokasikan untuk non-makanan, artinya itu bisa dijadikan sebagai penanda bahwa masyarakat atau individu itu lebih sejahtera. Nah, kalau sekarang ini kita lihat ternyata untuk makanannya apa porsinya itu kan mendekati 50% nih. Artinya padahal hitungannya itu minimal 60% itu alokasi non makanan, itu berarti ada indikasi sejahtera. Tapi kalau masih di sekitar 50% itu ya artinya pendapatan masyarakat itu lebih banyak dialokasikan untuk makanan, Mas. Jadi belum bisa bergeser banyak untuk yang non makanan gitu cerita. Sehingga ini apa namanya bisa dikatakan ya apa namanya pendapatannya tuh masih banyak yang harus dialokasikan untuk kebutuhan primer lah ya. Belum bisa sekunder apalagi tersier gitu Mas Lukman. Itu masalah yang cukup besar yang terjadi di dalam masyarakat kita, masalah judi maupun pinjol itu. Nah kalau pinjol tadi kan bisa dikaitkan bahwa orang semakin banyak makan pinjaman tadi ya, manja tadi bukan pinjaman. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan pertanyaannya Mas Mas Lukman tadi ya. Jadi gini, kita sebenarnya bisa melihat alokasi non makanan non makanan dan makanan itu dengan gini. Semakin kaya seseorang, berarti semakin tinggi pendapatannya. Dia biasanya pengeluaran absolut ya, pengeluaran absolut itu berdasarkan rupiah untuk makanan itu juga akan semakin gede. Tetapi persentasenya dibandingkan antara rupiah yang dikeluarkan gede dibandingkan dengan total income-nya itu akan semakin kecil persentasenya. Contohnya gini, sama-sama mengeluarkan 5 juta gitu ya. Kalau 5 juta, sebentar. Kalau kita bicara pendapatan 20 apa income 20 juta dikeluarkan 5 juta, itu kan cuma 25%. Sementara kalau yang anggarannya mungkin anggarannya uangnya itu sekitar 10 juta, kalau dia mengeluarkan 5 juta atau katakanlah mengeluarkan 4 juta saja deh. Mengeluarkan 4 juta itu kan di bawah 5 juta tuh. Kalau 4 juta itu berarti kan cuma sekitar berapa persen tuh ya maksudnya 40% kan itu jadi 40%. Nah dibandingkan yang 25% itu kan beda Mas. Jadi semakin tinggi pendapatan dia pengeluarannya semakin banyak tapi persentasenya semakin turun untuk makanan. Sementara sisanya itu dialokasikan untuk non makanan. Sementara kalau yang pendapatannya di bawah itu secara absolut mungkin masih di bawah, tetapi kalau secara persentase dia itu lebih tinggi sehingga anggaran untuk non makanan itu biasanya juga lebih kecil. Nah itu yang biasanya bisa dijadikan proksi bahwa seseorang itu sudah sejahtera atau belum gitu.
3: Nah ya tadi kan sebenarnya sejauh mana perubahan pola belanja ini menunjukkan bahwa masyarakat ini semakin rasional dalam menentukan prioritas dan sejauh mana menunjukkan bahwa mereka ini sedang melakukan survival spending ini, Bu Retno?
2: Ini artinya kan masyarakat gini, ketika kita melihat bahwa ini dia pengeluaran untuk makanan itu sebesar 49,42%, berarti mendekati 50% kan Mas? Artinya antara pendapatannya itu berkurang, antara pendapatannya itu berkurang atau dia memang tidak bisa, karena ada inflasi otomatis kan harga-harga naik sehingga dia harus fokus dulu mengalokasikan hampir 50% pendapatannya itu untuk kebutuhan dasar untuk makanan gitu. Nah itu bisa diartikan gini, yang dialami oleh masyarakat berarti ini mereka semakin besar alokasi untuk makanan, alokasi anggaran untuk makanan tuh semakin besar. Apa Mas? Jadi ya meskipun mereka hati-hati itu bisa dilihat alokasi 50% itu untuk makanan, berarti mereka semakin sempit spreadnya untuk alokasi untuk non makanannya.
3: Baik.
2: berkurang kesejahteraannya gitu buat
3: dia. Silakan, nggak apa-apa gitu kan, memang kondisinya mungkin gitu ya, mengalami tekanan gitu ya.
2: Jadi masalah harga naik, dan itu tidak hanya harga makanan kan, karena kita bicara harga energi juga, harga bahan bakar minyak juga naik, yang itu kemudian berimbas pada kebutuhan-kebutuhan dasar yang lainnya itu juga naik, sehingga alokasi yang sebelumnya mungkin sedikit lebih ideal, sekarang balik lagi 50% untuk alokasi makanan gitu.
3: Iya, nah kalau tadi bicara manja, apa tadi, pinjaman itu ya?
2: Makan pinjaman. Makan.
3: Ya. Tapi kan tidak sedikit ya, mereka yang melakukan pinjaman ini juga terkadang memang bukan untuk memenuhi kebutuhan primer gitu, tapi bahkan kebutuhan sekunder dan juga tersier ini.
2: Tersier malah ya. yang waktu konser Coldplay itu sampai harus pada pinjol untuk ikutan. Ah. Itu kan waktu itu sampai segitunya gitu.
3: Iya, artinya kan bagaimana bisa dikategorikan kedewasaan masyarakat untuk menggunakan finansialnya secara bijak seperti apa mungkin Bu Retno, kalau melihat ini kan bukan hanya kalangan muda saja kalau yang tadi bicara manja tadi itu.
2: Iya, kalau itu kembali lagi gitu nih, kita kok Mas Lukman pernah mendengar, pernah tahu konsep tentang literasi keuangan ya Mas?
3: Iya, iya.
2: Literasi keuangan itu kan salah satunya bagaimana dia mampu mengelola dan mengalokasikan anggaran pendapatannya itu didasarkan pada kebutuhan primernya dulu, baru kebutuhan sekunder dan tersier, di mana dia juga tidak akan meninggalkan tabungan, karena itu tabungan tabungan maupun dana emergency itu tetap penting dan harus diperhatikan juga.
3: Yeah.
2: Jadi itu kalau si individunya itu memang memiliki literasi tinggi, dia pasti akan mengalokasikan itu. Atau ketika dia sudah terjerat ke hutang, sementara situasi ekonomi atau pendapatannya itu kan ada pergantian atau ada perubahan, maka hutang itu yang harus diutamakan untuk kalau bisa dihilangkan atau dikurangi semaksimal mungkin, sehingga itu tidak membebani anggaran atau membebani pendapatan yang dia miliki gitu. Nah, itu kaitannya sih dengan literasi, Mas. Jadi kita perlu masyarakat juga dengan anggaran yang sudah dimiliki, maka memang mau tidak mau harus kembali dulu kebutuhan dasar yang basic yang harus dipenuhi itu apa dulu. Gitu. Jadi jangan, bukan needs-nya yang harus diprioritaskan, wants-nya itu tolong dipinggirkan dulu, karena ini kaitannya ketika kita harus mengejar want, mengejar keinginan, itu nanti akan berimbas pada mungkin alokasi anggaran yang kita miliki itu nggak cukup, ujung-ujungnya apa, manja tadi, makan pinjaman gitu Mas Lukman.
3: Bu Retno, kelompok masyarakat mana Bu yang paling terdampak oleh pergeseran ini? Kelompok berpendapatan rendah, kelas menengah ke bawah atau kelas menengah? Dan indikatornya seperti apa sih yang bisa digunakan untuk membuktikannya, Bu Retno?
2: Biasanya gini Mas, yang kelompok yang atas itu ya, yang pendapatannya besar itu biasanya pengaruhnya tidak terlalu terasa, karena mereka kan sudah ditolong oleh pendapatan mereka ya, sehingga kenaikan harga pajak itu mungkin mereka masih bisa memanfaatkan itu dan masih bisa merealokasikan. Kemudian yang paling bawah itu kan meskipun sekarang mungkin berkurang ya anggaran yang dialokasikan untuk bantuan sosial, tapi mereka ada pendampingan dari pemerintah kan ya, yang paling bawah ini. Nah, seringkali yang menjadi korban itu biasanya yang di tengah-tengah Mas. Tinggi enggak, bawah enggak, tapi enggak dapat pendampingan, tetapi ketika mereka enggak dapat pendampingan, kelompok ini kenaikan harga-harga yang terjadi itu tidak tertutup oleh selisih antara mereka sudah tidak lagi dapat bantuan gitu. Sementara pendapatan mereka juga nggak tinggi-tinggi amat. Yang di tengah-tengah itu kan kena blok pajak naik kayak gitu itu. Jadi akhirnya ya biasanya yang di tengah mas yang menjadi yang akan merasakan impak yang paling tinggi itu biasanya yang di tengah biasanya.
3: Iya. Tapi ada perbedaan yang signifikan tidak Bu Retno antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam pergeseran pola konsumsi tersebut?
2: Kalau kita bicara tentang masyarakat kota dan masyarakat desa itu perbedaannya mungkin di safety net-nya, Mas. Contohnya gini, orang di desa itu biasanya masih apa? Mereka safety net-nya itu mereka punya halaman besar yang ditanam-tanam itu bisa dijadikan safety net mereka. Kalau yang di kota tidak seperti itu gitu ya. Itu sederhana sih. Jadi kalau di perkotaan itu kan fokusnya income mereka itu mereka berasal dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Sementara kalau di desa itu pekerjaan utama itu masih mereka mungkin masih ada sampingan apakah itu beternak apakah itu bertani yang itu bisa menjadi safety net mereka. Tapi kalau kita bicara dampak dari kenaikan harga-harga yang kemudian itu berdampak pada alokasi anggaran mereka itu harus lebih besar ke makanan atau lebih besar ke non makanan itu saya kira sama mas. Karena harganya kan tidak jauh berbeda kan sebenarnya di kota dan di desa kalau kita bicara tentang apa kebutuhan dasar kebutuhan primer itu kan tidak terlalu jauh. Yang mungkin yang menjadi safety net mereka karena bertani mereka menghasilkan beras sendiri gitu kan. Tapi itu kan juga mereka perlu mengalokasikan dana anggaran untuk bertani untuk sebelum mereka bisa memanen hasilnya juga.
3: Lebih ke literasi finansialnya gitu juga ya, berarti ya, Bu Retno ya.
2: Literasi keuangan itu yang sebenarnya perlu. Jadi gini, kebutuhan dasarnya itu apa? Mana kebutuhan dasar, mana kebutuhan sekunder, dan mana kebutuhan tersiernya? Itu perlu yang kita perlu kenali dulu. Jadi kita bisa bicara bahwa beras itu ada loh yang harganya itu 1 kilonya 50 ribu. Tapi apa kita mau mengejar yang 1 kilonya 50 ribu ketika anggaran kita itu cukuplah kalau beli yang 1 kilonya 17 ribu gitu. Contohnya seperti itu ya.
3: Kadang kita ada kenaikan sedikit, justru malah mengikuti pola yang naikin juga gitu ya, Bu.
2: Itu sangat natural, Mas, ketika pendapat saya itu antara kita konsumsinya semakin banyak, jadi biasanya 1 kilo jadi 2 kilo, atau kita naik kelas yang biasanya 1 kilonya harganya 17 ribu menjadi 25 ribu gitu. Tapi kelihatan kan tetap anggarannya kan bertambah.
3: Iya, tapi boleh tidak Bu Retno memberikan tips ini untuk bisa menjaga diri kita gitu ya ketika terjadi peningkatan pendapatan yang ya tidak signifikan, ya kita juga tentunya harus bisa mengerem juga pengeluarannya nih Bu Retno. Silakan.
2: Mas Lukman ya. Jadi gini, kadang-kadang kenapa sih yang di kota yang memiliki sebenarnya income-nya tinggi tapi ternyata by the end of the day atau by the end of the month mereka nggak bisa mengalokasikan banyak untuk tabungan kok malah hilangnya juga banyak. Ternyata yang terjadi itu gini, awalnya masak sendiri kemudian makan di luar. Makan di luar otomatis anggarannya kan lebih gede daripada masak sendiri itu satu. Kemudian bisa jadi merasa kendaraannya sudah nggak tren lagi perlu ganti lebih baru lagi itu kan juga memakan ini kan atau jangan-jangan awalnya alokasi untuk tempat tinggal itu seberapa kemudian karena naik sudah nggak layak lagi nih saya pindah ke yang lebih bagus lagi gitu. Nah itu yang kadang-kadang tidak dihitung apalagi kalau yang di kota besar banyak tempat untuk hang out gitu ya Mas. Nggak terasa Mas, nggak terasa tahu-tahu tiap hari keluar minum kopinya satu apa
3: 50
2: satu
3: ribu hari, ya.
2: Satu atau dua 50 ribu 100 ribu satu bulan sudah sehat kok gitu.
3: Baik.
2: Belum kalau lagi weekendan gitu ya. Nah itu saya kira gini, kalaupun sudah naik pendapatannya, ada promosi, ada diskon, ada bonus itu, yang pikirkan sebenarnya gini, kalau kembali ke ini ya, kalau kita kembalikan pada prinsip dasar, kita perlu melihat kebutuhan dasar kita itu seberapa, jangan melupakan tabungan, bahkan kalau bisa jangan melupakan investasi. Itu terus-menerus, jadi kalaupun pendapatannya naik, harusnya tiga-tiganya naik, jangan hanya konsumsinya juga yang naik, tapi tabungannya nggak ditambah, investasinya nggak ditambah, itu kan sayang sekali gitu loh.
3: Baik, iya. Bu Retno, terima kasih banyak ya waktunya, pencerahannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, Bu Retno, ke depannya. Terima kasih. Sehat dan sukses selalu ya.
2: Sama-sama.
3: Pendengar pengamat ekonomi dari Universitas 11 Maret, Bu Retno Tanding Suryandari.

0: Tindakan serupa dilakukan Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau DTPiter Baskrim Polri yang membongkar kasus dugaan penyelundupan 3.000 ekor burung asal Vietnam di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Laporan selengkapnya oleh Yanuar Fahmi.
1: Baskrim Polri mengungkap dugaan penyelundupan 3.394 burung asal Vietnam di sebuah gudang Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 3.233 ekor hidup dan 161 lainnya mati. Kasubdit 1 DTPiter Baskrim Polri, Kombes Pol Setio Kus Herianto, mengatakan burung tersebut masuk tanpa sertifikat kesehatan, tidak resmi melalui tempat pemasukan resmi, dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina. Dua WNA Vietnam berinisial LDT dan LM ditetapkan sebagai tersangka.
2: Kedua tersangka LDT dan LM diperintahkan oleh saudara ALY WNA Vietnam yang melakukan pengecekan terhadap pengiriman burung-burung yang dikirim di wilayah Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, memastikan jumlah burung yang hidup dan yang mati setelah tiba di tujuan. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap burung-burung di rumah atau gudang yang berlama di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan cara memberikan makan dan minum agar burung kembali sehat dari perjalanan yang panjang.
1: Sementara itu, Direktur Tindakan Karantina Hewan Cici Sri Sukarsi mengatakan pemasukan satwa dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan karantina dan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit.
3: Sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina. Apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan dan terdapat risiko terhadap kesehatan hewan maupun keamanan hayati Indonesia, maka akan dilakukan tindakan karantina lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan pemasok sebanyak 14 orang telah diperiksa dengan barang bukti puluhan kandang dan 2 truk pengangkut. Kedua tersangka terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masuk ruangan ini ya. Tapi kapan ya?
1: Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan deja vu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Deja vu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emil Boyrek, seorang filosofi serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa deja vu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya deja vu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena deja vu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami deja vu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Jam pintar smartwatch saat ini menjadi alat deteksi dini early warning system yang sangat penting untuk memantau kesehatan jantung saat berolahraga, terutama di tengah meningkatnya kasus serangan jantung mendadak pada usia produktif. Nah, kita bahas lebih jauh soal ini ya. Sejauh mana kemudian jam pintar ini juga bisa berfungsi sebagai navigator keselamatan yang membantu Anda mengenali batasan tubuh saat memompa fisik seperti saat berolahraga ataupun aktivitas fisik lainnya. Nah, baik, kelihatannya kami sudah tersambung dengan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, intervensional kardiologi dan kritikal kardiolog Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Dr. Isman Firdausi. Dr. Isman Firdaus, SPJPK MPH.
4: Ya.
3: Dokter, sebenarnya jam pintar ini sejauh mana sih bisa berfungsi juga sebagai deteksi dini lah paling tidak ya, ketika kita beraktivitas fisik yang berlebihan begitu, deteksi dini untuk kesehatan jantung kita, dokter?
4: Ya, untuk deteksi dini kesehatan jantung seharusnya bukan dengan smartwatch ya, tapi dengan pemeriksaan biasa, dengan gejala keluhan, kemudian kontrol ke dokter, tensi, pemeriksaan gula darah, EKG, treadmill. Sedangkan smartwatch itu adalah untuk memonitoring saat kita aktivitas.
3: Seperti olahraga, misalkan contohnya begitu ya, dokter ya.
4: Olahraga dan kegiatan sehari-hari itu membantu kita untuk monitor gitu. Tapi bukan untuk mendeteksi suatu kelainan ya, tapi monitoring apa yang terjadi aktivitas listrik jantung kita atau memonitor kondisi kesehatan kita.
3: Ya. Nah, itu apa yang bisa dimonitor dari smartwatch itu sehingga kita juga punya patokan bagaimana kondisi kesehatan jantung kita, dokter?
4: Macam-macam smartwatch ya. Yang paling lengkap sampai monitor EKG elektrokardiografi. Tapi yang sederhana, denyut nadi, ya, heart rate namanya, laju jantungnya. Kita bisa lihat apakah laju jantung kita masih dalam batas yang bisa diterima, batas normal. Normal kita kan kalau lagi resting di bawah 100 ya.
3: Yeah.
4: Kemudian apakah kadar oksigen kita turun atau oksimetri kita bagaimana. Dan juga bisa pas smartwatch yang bisa menilai tekanan darah ya, saturasi dan lain-lain.
3: Iya. Nah, itu akurasinya sampai di mana ya, dokter ya? Kalau kita deteksi seperti ini dengan menggunakan smartwatch, kalau yang dari dokter mungkin pernah tahu begitu atau pernah memantaunya?
4: Ya, akurasinya yang benernya trennya sekali diperiksa, kemudian itu sudah hasilnya sudah sesuai, tapi trennya karena masing-masing smartwatch ini kan dipengaruhi oleh gerakan kita.
3: Oh, oke. Okay. Oleh aktivitas kita lah begitu ya, dokter ya.
4: Oleh aktivitasnya begitu ya.
3: Nah, contohnya misalkan fitur seperti memantau elektrokardiogram atau EKG yang tadi dokter katakan tadi ya. Nah, itu sampai batas seperti apa, misalkan angkanya menunjukkan bagaimana sehingga kita memang harus periksa lebih dini ke dokter jantung misalkan begitu.
4: Ya, elektrokardiogram untuk di EKG untuk di smartwatch itu beberapa fiturnya bisa untuk menilai ada gangguan irama. Terutama dalam hal ini fibrilasi atrium atau atrial fibrilasi, denyut yang tidak teratur. Nah, kalau fibrilasi berarti kan risikonya bisa stroke, bisa terjadi kelelahan dan juga gagal jantung ya pada kasus-kasus dengan heart rate

0: cepat. Dia heart rate tidak teratur bisa terdeteksi dengan smartphone. Sedangkan untuk menilai ada tidaknya serangan jantung, ada beberapa laporan juga bisa menggunakan smartwatch, namun tidak menjadi standar. Tapi bisa melihat ada sesuatu yang normal, maka langsung harus segera didiagnosis ke rumah sakit atau ke klinik untuk memastikan dengan EKG yang alat yang standar. Demikian.
1: Ya, itu sebagai mungkin bisa dikatakan buat gambaran awal lah dengan smartwatch itu ya, begitu dokter? Bisa seperti ya, itu? Ya,
0: betul. Sebagai monitoring awal dan screening. Jadi ketika melihat ada sesuatu yang abnormal, ada yang tidak teratur, atau mungkin ada gambaran yang tidak seharusnya ada, yang seharusnya itu gambaran abnormal, maka segera untuk membawa diri kita ke dokter ya, untuk pemeriksaan elektrokardiografi lebih lengkap dan lebih akurat.
1: Ya, nah mungkin aktivitas normal dengan aktivitas berlebihan seperti berolahraga ya, dokter ya, mungkin lari santai ataupun jogging yang jalannya agak cepat begitu, yang harus kita perhatikan dari yang dihasilkan oleh smartwatch lah, angka-angka itu begitu ya, atau ukuran itu seperti apa patokannya kalau menurut dokter?
0: Itu patokannya ada terutama heart rate ya. Ya. Itu heart rate itu kan kita normal sesuai umur ya. Kalau usianya misalkan 50, itu ada rumusnya tuh. Maksimal heart rate kita itu 220 kurang umur. Kalau umur 50 maksimal 170. Kalau sudah 170 ya itu kita harus hati-hati. Kita jangan pemaksaan melebihi itu. Kita untuk aktivitas untuk kesehatan, untuk kesehatan ya cukup maksimal 85 juga boleh. 100% boleh, tapi jangan melebihi itu. Jadi mengenali diri kita kalau aktivitas heart rate kita udah sampai melebihi heart rate maksimal, itu tentu akan berbahaya. Mungkin demikian ya.
1: Jadi patokannya sebenarnya kita juga harus tahu ya dokter ya, patokan-patokan angkanya, kondisi jantung kita seperti apa yang diukur oleh smartwatch kita begitu ya dokter ya, harus tahu juga begitu.
0: Ya betul, jadi nggak semata-mata pakai smartwatch tapi juga diri kita nih, misalkan contoh ya, kita ada sakit jantung ya, kita udah penyempitan, kita habis pasang ring misalnya atau operasi bypass, maka batas-batas normalnya maksimalnya kalau bisa jangan lebih dari 85%. Gitu. Jadi cukup di bawah itu ya, 50 sampai 80 itu untuk kesehatan. Yeah. Tapi sayangnya kan sekarang, ini sekarang bagus sih untuk budaya olahraga, aktivitas sampai kompetisi. Namun kompetisi ini sekarang pak kuat-kuat itu seringnya. Pak cepat-cepat, pak
1: betul, apa
0: namanya, paling tinggi heart rate-nya kan itu.
1: Betul.
0: Boleh tinggi, boleh paling tinggi. Yang penting kita sudah dicek jantung kita normal, nggak ada kelainan katup, nggak ada kelainan jantung koroner, atau kita mungkin nggak ada masalah penyakit aritmia dan lain-lain.
1: Ya, jadi sebenarnya ini hanya sebagai alat saja lah. Kalau ingin tahu lebih pastinya ya memang harus periksa secara rutin kalau begitu ya dokter ya.
0: Betul, untuk check up dulu. Jadi kita tahu dulu batas-batasnya. Setelah tahu baru kita, oh saya ternyata ada habis pasang ring, ya udah kita maksimal 85% aja. Oh ternyata saya nggak ada apa-apa, bagus semua, cek bagus normal, boleh sampai maksimal heart rate 100%, sampai 170 boleh, nggak ada masalah. Dan juga dibatasi kan usia tentu kan. Usia
1: juga. Nah dokter, saya punya kawan ini ya yang memang pakai smartwatch begitu ya, dia biasa berolahraga lah, kelihatannya kan badannya atletis, bagus, sehat begitu ya, sering lari santai, kadang-kadang mempostingnya juga ke sosial media, sudah jaraknya berapa sampai di mana begitu ya, tapi tiba-tiba saya dengar kabar masuk ke UGD dan kena serangan jantung. Nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu dokter?
0: Nah itu
1: usianya masih muda loh dokter, masih di bawah 40 lah begitu
0: ya. Jadi nggak ada kaitannya, walaupun heart rate-nya belum sampai maksimal, tapi kan kita nggak tahu juga di kita jantung ada masalah. Jadi walaupun heart rate-nya itu sesuai dengan target heart rate yang sudah kita ukur, tapi kalau kita ada masalah kondisi jantung, juga berbahaya. Contoh, ada penyempitan. Kita nggak tahu penyempitan. Kita walaupun heart rate-nya normal, kita masih heart rate-nya bisa accepted lah, masih tadi lah di bawah 85%, itu bisa terjadi sesuatu. Gitu. Jadi tidak ada kaitannya antara heart rate yang tercapai ada sakit jantung atau yang penting kenali diri kita.
1: Kenali diri kita juga begitu ya dokter ya.
0: Betul sekali.
1: Dan angka yang di smartwatch itu mungkin bisa harus kita ketahui juga secara umum ukurannya seperti apa, bisa menjadi tanda-tanda awal juga lah begitu ya, alarm begitu ya dokter ya.
0: Iya, tidak semata-mata menggunakan smartwatch lalu menganggap kita ini bisa mengetahui kesehatan kita. Tapi kita kenali dulu diri kita, tubuh kita ada masalah apa enggak sih, kita ini jantungnya. Kalau enggak ada masalah, baru kita gunakan smartwatch untuk bisa lebih terukur dalam latihan kita. Ya. Berapa kapasitas aerobik kita gitu, level fitness kita.
1: Nah, kalau begitu apa saran dari dokter sehubungan dengan anak-anak muda sekarang ini, kan ternyata banyak yang juga terkena serangan jantung begitu ya, meskipun mereka rajin olahraga, pakai smartwatch segala begitu, apa saran dari dokter kalau begitu?
0: Ya, yang pertama know your body ya. Jadi ya, kita kenali diri kita lah. Jadi check up dulu, apalagi umur 30 sampai 40 ini di check up ya. Melihat ada nggak, bagaimana kadar kolesterol, gula darah, tensi kita. Nggak ada irama yang tidak teratur, nggak ada riwayat nyeri dada, pingsan atau rasa sesak ya, atau yang berat nggak. Kalau itu nggak ada masalah, berarti kan kita aman ya. Lalu yang kedua, kita respect teknologi ya.
1: Yeah.
0: Jadi gunakan, use technology wisely. Kita gunakan teknologi smartphone dengan bijak. Artinya tentu bijak, ya tujuan kita apa? Kalau kita untuk kebugaran, ya cukup 85%, dan kita parameter-parameter itu gunakan smartwatch yang memang sesuai untuk kita. Yang terakhir, kita respect terhadap red flag ya. Jadi batasan-batasan yang udah harus kita stop aktivitas kita, kalau ada keluhan mulai pusing, mulai gak nyaman dadanya, mulai iramanya atau dari smartwatch-nya sudah melebihi batas, itu juga menjadi salah satu yang penting. Jadi kan kenali diri kita gunakan teknologi secara bijak, dan yang terakhir respect the red flag ya. Kita kenali batasan-batasan yang membahayakan diri kita. Kalau lagi demam, meriang, jangan olahraga. Lagi kecapean, kurang tidur, jangan terlalu dipaksakan. Ya, kalau nggak pernah olahraga, jangan maksimalkan. Yeah. Jadi harus gitu, red flag-nya juga harus tahu.
1: Dan mengenali tubuh kita seperti apa, begitu ya, dokter. Itu yang paling penting ya, dokter ya.
0: Betul sekali mas, betul.
1: Baik, kalau begitu dokter, terima kasih banyak sudah bersama kami. Dokter Isman.
0: Selamat.
1: Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, intervensional kardiologi dan critical kardiolog Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ya, terima kasih Ketua Komisi 2 sebagai pimpinan rapat dengar pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, kemudian seluruh anggota Komisi 2 dan Kapoksi di Komisi 2. Dan Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Mungkin pada kesempatan ini kami langsung saja menyampaikan laporan kepada Komisi 2 DPR RI berkenaan dengan giat pengawasan pelayanan publik yang kami lakukan beberapa saat lalu. Mungkin sebagai pengantar, bahwa giat ini merupakan giat rutin Ombudsman sebenarnya, yang selalu dilakukan bukan hanya ke Lapas Cibinong. Latar belakangnya pertama adalah bahwa beberapa saat yang lalu beredarnya informasi di media sosial terkait dugaan praktek penyewaan kamar dan pungutan liar di lingkungan lapas maupun rutan. Dan kemudian kedua, tren peningkatan laporan masyarakat terkait pelayanan publik di sektor pemasyarakatan. Nah, berdasarkan hal-hal tersebutlah yang melatar belakangi kami, Ombudsman Republik Indonesia, perlu untuk melaksanakan pengawasan pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan dengan pendekatan pencegahan terstruktur melalui SIDA, sosialisasi hak pelayanan, dan penyediaan posko pengaduan secara langsung di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Orientasi hasil yang kami harapkan dari kegiatan ini, pertama adalah terpetakannya potensi-potensi maladministrasi secara lebih mendalam. Kemudian kami juga menindaklanjuti kelebihan warga binaan secara cepat. Kalau memang menyampaikan pada saat kami sidak dan kami membuka posko pengaduan sehingga bisa langsung kami sampaikan kepada kepala lembaga pemasyarakatan ataupun petugas yang ada di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang kami kunjungi. Kemudian ketiga itu adalah kami memperoleh data operasional substantif yang berguna untuk perbaikan kebijakan. Jadi ini juga adalah cara kami untuk mendapatkan data-data yang bisa kami ramu, kami kaji, dan kami analisa. Sehingga kami bisa memberikan saran perbaikan kebijakan kepada institusi terkait, dalam hal ini Dirjen Pemasyarakatan. Kemudian yang keempat adalah perbaikan kebijakan tata kelola pemasyarakatan di tingkat nasional yang lebih baik, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 2 sebagai pimpinan rapat. Inilah ujungnya yang akan kami lakukan. Berikutnya, bahwa mungkin dasar kami melakukan kegiatan ini kami pikir tidaklah kami bacakan, tetapi memang kami punya menjalani perintah undang-undang, terutama di pasal 4 huruf D Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, yaitu membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme. Selanjutnya kami perlu sampaikan kepada pimpinan Komisi 2 dan seluruh anggota Komisi 2 yang kami hormati, bahwa kami mengambil ada 5 sebenarnya yang sudah kami lakukan sidak. Pertama adalah lapas kelas 2A Cibinong yang kami lakukan sidak pada tanggal 18 Juni 2026. Namun untuk sidak 18 Juni ini dalam rangka peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional. Kedua, dalam rangka pengawasan rutin, sebagaimana yang tadi kami sebutkan di awal, kami menentukan titik untuk sidak itu ada 3 sebenarnya, yaitu untuk Rutan Pondok Bambu yang kami laksanakan pada 15 September 2026, kemudian Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang yang kami lakukan di 22 September 2026, dan Lapas Kelas 2A Cibinong tanggal 23 September, ini yang teragenda sebenarnya. Kemudian kenapa muncul Kepulauan Riau, Lapas Perempuan Kelas 2B Batam, itu karena kami mendapatkan laporan ada pungli yang terjadi di Lapas Perempuan Kelas 2B Batam, sehingga kami memutuskan bersama Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau untuk melakukan sidak pada tanggal 17 September 2026. Tahapan pelaksanaan pengawasan atau sidak ya, atau kunjungan tanpa pemberitahuan ini, pertama kami pastinya kedatangan tim Ombudsman RI tanpa pemberitahuan ini kami sampaikan kepada pejabat yang berwenang di lapas tersebut, dalam hal ini kepala lapas ataupun pejabat yang ada di sana. Kedua, kami akan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan serentak di beberapa titik ya, terutama adalah blok dan kamar hunian untuk memastikan keberadaan warga binaan itu, apakah komposisinya sudah sesuai ataupun terjadi diskriminasi dalam penetapannya. Kedua, kami akan melakukan pengecekan terhadap area kunjungan, apakah itu disediakan oleh lapas atau tidak. Kemudian klinik kesehatan, sanitasi dan air, fasilitas ibadah, keamanan dan keselamatan warga binaan dan pekerja lapas, kemudian dapur yang mengelola konsumsi untuk warga binaan, serta bimbingan kerja, dan terakhir adalah fasilitas telekomunikasi yang kami ketahui bahwa ini menjadi salah satu program pembinaan warga lapas di mana Dijen Pemasyarakatan bekerja sama dengan pihak ketiga itu menyediakan sarana telekomunikasi yang bisa digunakan oleh warga binaan. Ketiga, kami melakukan pemeriksaan dokumen administratif berkaitan dengan data warga binaan dan atau tahanan, administrasi sel isolasi jika memang ada warga binaan yang harus ditempatkan di sel isolasi, kemudian mendata tahanan yang masuk dalam masa pengenalan lingkungan atau mapenaling, dan juga data mutasi warga binaan ke lapas lain, data riwayat perpindahan kamar, temuan penggunaan handphone, narkoba, dan pelanggaran lainnya, serta bagaimana SOP pengamanan yang diterapkan di lapas ataupun rutan tersebut. Ketiga, kami melakukan kegiatan sosialisasi dan pembukaan gerai atau posko pengaduan di sekitar area lapas. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 2 yang kami hormati, sidak bersama lapas kelas 2 Acibinong yang tadi kami sampaikan pada 18 Juni 2026 itu kami lakukan bersama dengan tim kerjasama untuk penyiksaan atau KUPP, di mana tahun ini Ombudsman adalah sebagai koordinator KUPP itu, di mana KUPP ini terdiri dari Ombudsman, kemudian Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Disabilitas, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kami bersama-sama melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan dalam rangka monitoring penyiksaan di institusi yang diselenggarakan oleh negara, termasuk lapas. Kemarin juga bukan hanya lapas, tapi juga ke panti sosial, rumah sakit jiwa, rumah sakit umum, sekolah-sekolah kedinasan. Ini menjadi tempat kami melakukan pengawasan juga. Dan pada saat itu tim sidak tidak diperbolehkan masuk oleh petugas lapas kelas 2A Cibinong. Nah, hasil pengawasan di rutan kelas 1 Pondok Bambu, ini mungkin kami sampaikan, tim sidaknya adalah saya sendiri, kemudian dibantu oleh keasistenan utama 1 yang membidangi politik dan keamanan, keasistenan utama 2 yang membidangi penegakan hukum, perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, dan keasistenan utama pengaduan masyarakat. Pada kunjungan ke rutan kelas 1 Pondok Bambu tanggal 15 September 2026, kami menemukan pertama ada beberapa blok seperti blok C dan D yang overcrowded, sedangkan untuk blok A relatif normal. Nah, ini juga kemarin kami pertanyakan kepada Kalapas terkait ini, dan mereka berjanji pada saat itu akan melakukan penataan dan penempatan warga binaan untuk mengisi blok-blok yang masih longgar. Kedua, bahwa kondisi air di rutan kelas 1 Pondok Bambu itu kuning dan terkadang keran air tidak berfungsi sehingga warga binaan mengalami kekurangan air bersih. Ketiga, bahwa kami mendapatkan informasi dari warga binaan bahwa untuk biaya turun kamar, jadi untuk mereka pindah kamar itu ada pungli, ada biaya yang harus mereka keluarkan sebesar Rp500.000, dan untuk masuk bisa mereka menggunakan handphone di dalam rutan Pondok Bambu harus membayar sebesar Rp250 juta. Kemudian ditemukan alat pemadam kebakaran yang kedaluarsa. Nah, ini yang menjadi temuan kami di rutan kelas 1 Pondok Bambu. Dan saat itu kami bertemu langsung dengan Ibu Kalapas, Ibu Nur, berserta jajaran. Dan kami dipersilahkan untuk mendapatkan informasi yang kami butuhkan sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Selanjutnya, hasil pengawasan di lapas perempuan kelas 2B Batam. Tim SIDA adalah keasistenan utama 2 dan ombudsman perwakilan Kepulauan Riau. Kami menemukan pertama di sana ada koperasi, ketua dan pimpinan komisi 2. Harga barang di koperasi untuk warga binaan itu sangat mahal dan tidak punya standar yang baku seperti di lapas atau rutan lain. Nah, ini yang kami temukan. Ini yang tulisan tangan adalah catatan dari warga binaan yang belanja di koperasi tersebut. Dia selalu membandingkan harga hari ini berapa, besok berapa. Jadi ini yang kami temukan. Kedua, kondisi matras yang sudah tidak layak pakai. Nah, ini kemarin langsung setelah kami melakukan SIDA, saya bersama tim ketemu langsung dengan Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Kepulauan Riau dan kami sudah menyampaikan hal ini dan beliau berjanji akan menindaklanjuti dengan mengecek apakah penganggarannya itu di pusat atau di wilayah. Nah, nanti kalau memang di pusat maka kami di pusat Ombudsman akan mendorong Ditjen Pemasyarakatan untuk segera menurunkan pembelian matras pengganti. Kalau itu di wilayah kami minta untuk disegerakan karena ini mengandung binatang yang bikin gatal itu apa namanya tungau, itu tungau ya bahasanya apa sih saya bahasa ilmiahnya apa? Iya itu dia. Jadi saya ini. Nah kemudian temuan berikutnya adalah seperti yang tadi disampaikan semua kita sudah tahu bahwa persoalan di lapas itu adalah salah satunya overcrowded penghuni, fasilitas yang tidak layak atau tidak sesuai standar. Kamar mandinya tidak punya pembatas, jadi mereka harus pakai kardus untuk menutupi toilet untuk mereka mandi di dalam sel tersebut. Kemudian adanya anak yang ikut serta bersama warga binaan, anak dari warga binaan yang belum mendapatkan fasilitas berupa susu, popok, dan imunisasi. Ya, jadi ada bayi yang ikut ibunya karena mungkin melahirkan di lapas perempuan. Kemudian tapi anak ini tidak mendapatkan fasilitas kesehatan, belum ada puskesmas terdekat yang datang untuk mengimunisasi anak tersebut. Kemudian belum adanya fasilitasi komutasi pidana untuk warga binaan dengan ponis seumur hidup. Jadi belum ada fasilitas yang disediakan oleh lapas terhadap warga binaan dengan ponis umur hidup ini. Dan kemudian kapasitas yang tidak sebanding dengan jumlah WBP sehingga kondisi hunian menjadi padat. Jadi memang di lapas perempuan kelas 2 Batam ini memang sangat overcrowded dan sangat menyedihkan karena kebetulan lapasnya dekat dengan kali, sungai. Dan itu kalau hujan dia banjir. Nah banjir nanti baru surut sekitar 4-6 jam. Jadi akhirnya mereka itu tidak bisa tidur. Ini yang kita temukan. Kemudian kondisi fasilitas banyak yang rusak dan tidak memenuhi syarat standar pelayakan. Fasilitas dasar untuk anak belum tersedia dan belum terdapat mekanisme yang jelas tentang pemberian fasilitasi komutasi pidana bagi warga binaan dengan ponis umur hidup. Hasil pengawasan di Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang. Tim sidaknya ini saya tidak sebutkan lagi, tapi didampingi oleh Pak Kartono Samino. Jadi kami secara bergantian pimpinan, tidak semuanya. Ini kebetulan kami memang memilih nanti ke depannya semuanya kami akan terlibat dalam pengawasan ini. Temuan kami tetap sama, overcrowded. Kedua, kondisi air agak kekuningan, ya, berbau karat dan besi. Porsi makan sedikit dan tempat makanan yang tidak bersih. Nah ini terhadap porsi makan dan tempat makan kami langsung menyampaikan kepada Pak Kalapas, Pak Fadil, dan beliau berjanji akan menindaklanjuti. Kami menyarankan tempat makannya jangan terbuat dari plastik tapi langsung dari ompreng itu yang dari aluminium. Jadi membersihkannya juga mudah. Dan standar makanannya kami minta karena sudah ada dari Dijen Pemasyarakatan untuk tetap diterapkan sehingga warga binaan juga mendapatkan nih laki-laki pasti porsi makannya lebih besar daripada perempuan. Kemudian klinik yang hanya buka pada pagi sampai dengan siang hari saja dan kemudian WBP mengeluhkan terkait kepastian permohonan pembebasan bersyarat yang diajukan tidak kunjung mendapatkan kejelasan termasuk adanya WBP yang bukan WBP ya, mohon maaf saya koreksi, tahanan yang belum dieksekusi karena dia sudah putusan inkrah dari pengadilan tapi belum mendapatkan BA17 sehingga dia belum bisa dimasukkan dalam program integrasi pemasyarakatan yaitu program remisi, pembinaan, dan asimilasi. Nah, untuk lapas kelas 2 Cibinong, saya pikir kami hanya menyampaikan beberapa hal perlu kami sampaikan pada forum yang terhormat ini, bahwa sekali lagi kedatangan Ombudsman ke semua lapas dan rutan ini adalah untuk memastikan pelayanan publik di dalam lapas dan rutan, terutama bagi warga binaan dan keluarga yang mengunjunginya itu terlayani dengan baik, terfasilitasi dengan baik, dan tidak ada tindakan diskriminasi, tidak ada tindakan-tindakan pungli dan tindakan kekerasan kepada warga binaan. Nah, kami memang mengalami hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan di lapas kelas 2 A Cibinong. Kalaupun kami diizinkan, kami sudah menyampaikan kepada petugas, yaitu kepala KPLP, surat tugas sama seperti kami datang ke 3 lapas sebelumnya, tapi ini tetap tidak diizinkan. Dan kalau pimpinan menanyakan kenapa pilihannya ke Cibinong lagi padahal pertama sudah ditolak, memang Cibinong yang awal itu adalah dalam rangka KUPP, tapi yang ini dalam pengawasan rutin yang kami lakukan. Nah, dan kami kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah melakukan menunggu selama 30 menit, kami tidak juga mendapatkan informasi, dan kami mendapatkan setelah kejadian, kami menemukan bangunan itu, saya kemarin baru ketemu dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, terinformasi rupanya sebenarnya ketika kami masih menunggu konfirmasi, Pak Kakanwil itu menghubungi Kepala Perwakilan Jakarta Raya untuk menyampaikan bahwa ini ada Ombudsman Pusat datang ke Cibinong, dan beliau mempertanyakan bukankah ini adalah wilayah pengawasan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Dan ya memang kami agak menyayangkan, seharusnya kalau memang sudah mendapatkan informasi itu kami dibiarkan masuk untuk kami bisa melihat dan kami bisa memberikan saran perbaikan pada saat itu juga. Temuan berikutnya ini kami mungkin hanya menggambarkan sama seperti yang sudah kami sampaikan Bapak Ibu, dan kami cukup mengapresiasi dan menghargai bahwa meskipun tadi disampaikan Ketua kemarin Komisi 13 juga menginginkan Ombudsman hadir, kami pada prinsipnya meyakini bahwa mitra kami sesungguhnya adalah Komisi 2, maka kami wajib melaporkan kepada Komisi 2 dulu baru bisa kami menyampaikan kepada pihak lain. Nah, kemudian ditemukan penghuni yang mengaku sebagai WBP, Bapak Ibu, dan ini mungkin sudah terkonfirmasi kemarin berdasarkan siaran langsung RDP di Komisi 13. Bisa lanjut slide-nya? Lewat aja ya. Dan kemudian ditemukan sejumlah kendaraan juga, dan ini dalam konfirmasi juga ke Korlantas Mabes Polri, kami sedang melakukan pengecekan. Dan ini kami perlu sampaikan untuk jadi masukan, nanti kami mengajak Komisi 2 bersama-sama kami untuk mengawasi pelaksanaan saran perbaikan yang nanti akan kami sampaikan. Kami belum menyampaikan saran perbaikan kepada Pak Menteri IMIPAS, akan kami sampaikan seharusnya seyogyanya hari ini, tapi tidak jadi karena memang beliau minta reschedule. Nanti kami akan sampaikan juga undangannya kepada Komisi 2, pimpinan Komisi 2, untuk bersama-sama kami menyampaikan saran perbaikan. Terutama yang paling kami sorot adalah keamanan, Pak. Bisa lanjut, ini kendaraannya ini. Ini tidak punya pagar yang, ini jalan itu akses ke masyarakat. Dan ini tempat pembuangan sampah, di bawahnya kami menemukan mobil mewah 2. Kami tidak tahu itu untuk siapa, dan saya waktu menanyakan di sini juga kami menemukan botol-botol miras bekas yang kemudian kami belum bisa mendapatkan konfirmasi, tapi berdasarkan keterangan kemarin ini perlu dicek lagi kebenarannya, kami akan mendalami lagi ya. Jadi yang paling penting kami sorot adalah keamanan, dan kemudian itu yang tempat berdiri 2 orang Ibu Uswatun itu bisa terhubung ke gedung ke blok tahanan. Jadi blok tahanannya tidak punya kawat berduri sebagaimana lapas yang ada atau rutan yang ada di tempat lain. Untuk di Cibinong ini tidak dipasang, Pak. Jadi pagarnya juga lepas. Jadi ini yang kita khawatirkan, kami paling menyorot ini. Di selain tadi ditemukannya bangunan-bangunan yang peruntukannya masih perlu didalami dan diinvestigasi oleh Kementerian INIPAS dan perlu disampaikan kepada kami dan kepada publik serta DPR. Kami menemukan juga adanya kartu rumah sakit Pondok Indah atas nama Hansen Setiawan, yang kemudian kami cek itu adalah Direktur Utama PT Sentra Usaha Tama Jaya, terpidana dalam kasus importasi gula di salah satu bangunan di area lapas kelas 2 A Cibinong. Ya, kemudian kami menemukan masih ada pungli terhadap warga binaan sebesar Rp150.000 per minggu yang di salah satu blok yang berada di area lapas, dan itu kami peroleh dari keluarga warga binaan yang habis melakukan kunjungan. Jadi ketemu di halaman itu kami langsung lakukan wawancara. Nah, ini mungkin Bapak Ibu mungkin kami gambarkan lanjut peta area yang tadi kami tunjukkan yang tidak ada pagarnya. Jadi pagar itu yang hanya putih, tapi ini ada jalan yang kuning itu yang tidak berpagar, tapi itu masih area lapas, tempat pembuangan sampah yang resmi. Nah, jadi pada kesempatan ini mungkin kami melalui Komisi 2 untuk bisa disampaikan kepada mitra kerja komisi apa mitra kerja Kementerian INIPAS Komisi 13 untuk bisa ini dipastikan ke depannya ada pembenahan terkait dengan keamanan lapas dan juga status fasilitas rumah hunian yang kami temukan yang isi dalamnya itu mungkin sudah diketahui dari mungkin Kepolisian sangat tegas berisi berbagai macam fasilitas rumah yang tidak seperti wajarnya untuk perumahan, tapi lebih tepatnya seperti hunian villa atau apartemen. Jadi ini beberapa hal Pak Ketua dan pimpinan Komisi 2 serta anggota Komisi 2 yang kami hormati. Nah, tindak lanjut yang telah dilakukan Ombudsman RI pasca pemeriksaan sidak ke lapas 2 kelas 2 A Cibinong, kami akan menyampaikan saran perbaikan kepada Menteri Imigrasi Pemasyarakatan Republik Indonesia, di mana penyampaian saran perbaikan ini nanti kan akan kami sampaikan juga ke Komisi 2. Pada intinya ada beberapa poin. Poin pertama soal hambatan yang kami alami dalam melakukan pengawasan. Kami bukan bermaksud untuk menyatakan kami ini kebal hukum, tetapi kami dilindungi oleh undang-undang dalam melakukan pengawasan, sehingga tidak boleh ada institusi yang menghalangi kami dalam menjalankan tugas dan fungsi kami apabila kami memang mendapatkan informasi tentang dugaan maladministrasi yang terjadi di kementerian atau lembaga. Kedua, bahwa kami menyampaikan bahwa terkait dengan persoalan lapas dan rutan yang terjadi di Cibinong ini adalah merupakan puncak gunung es yang memang kedepannya akan semakin membesar kalau tidak diperbaiki secara sistemik. Dan terakhir kami mungkin meminta nanti dalam uraian lengkap saran perbaikan kami meminta evaluasi menyeluruh dari hulu ke hilir yang harus dilakukan oleh Kementerian INIPAS yang perlu ditindaklanjuti segera, termasuk soal regulasi, kesejahteraan pegawai, kemudian tata kelola pelayanan publik di dalam.
6: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pendengar, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi perhatian serius kita bersama. Karena di Nusa Tenggara Barat baru-baru ini, Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram atau LPA Kota Mataram mencatat ada sebanyak 23 kasus terjadi di lingkungan pondok pesantren sepanjang 2023 hingga September 2026. Nah, dari jumlah itu sebanyak 15 pelaku merupakan oknum, yakni terdiri dari pimpinan, pendiri, bahkan hingga pengajar yang dikenal sebagai tuan guru. Situasi ini tentu tidak hanya menyisakan luka bagi para korban, tapi juga menjadi peringatan serius bagi semua pihak untuk bagaimana kita lebih memperhatikan pendidikan di tanah air, termasuk di lembaga pondok pesantren. Lalu bagaimana fenomena ini secara utuh, kita akan mendengarkan bersama dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Kota Mataram, Bapak Joko Jumadi.
4: Wawancara Pro 3.
7: Salam sehat, Pak.
8: Salam sehat, alhamdulillah sehat.
7: Amin, semoga selalu sehat. Tapi kita cukup miris ya mendengar adanya 23 kasus kekerasan seksual di pondok pesantren NTB. Ini kasusnya, temuannya sejak kapan dan dari kapan, Pak?
8: 2000 itu yang kasus yang terjadi hanya dari 2023.
7: Ini khusus untuk 2023, lembaga pesantren.
8: Khusus yang lembaga pondok pesantren. Dan itu khusus juga untuk kekerasan seksual saja.
7: Oke.
8: Okay. Yang kekerasan fisik tidak masuk dalam data 23 itu.
7: Nah, itu ya. Turut miris juga menjadi perhatian kita bersama. Terkait dengan 23 kasus ini, jumlah korbannya berapa, Pak? Dari temuan LPA.
8: Wah. Kalau jumlah korbannya sampai ratusan, karena beberapa kes kan umpamanya satu pondok saja, umpamanya yang di Sumbawa itu 29 santriwati. Kemudian di Lombok Timur sempat ada satu kasus itu 41 santri. Kemudian yang di terakhir Walid Lombok itu ada yang kami dampingi 23.
7: Oke. Bagaimana kemudian langkah dari LPA untuk mengawal kasus-kasus di Mataram ini ya, agar mendapatkan penangguhan penahanan mungkin untuk pelaku ataupun perhatian kepada korban?
8: Ya, yang pertama kita memang mendorong proses penegakan hukum dijalankan ya. Makanya ini momen, artinya saya pikir ini momen ketika banyak korban speak up itu adalah momen untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan bersih-bersih lah gitu loh. Pondok-pondok yang kemudian bermasalah ya kita perbaiki gitu loh ya. Ada oknum-oknum yang bermasalah, disitulah yang kemudian kita harus hilangkan gitu. Nah, tapi di sisi lain yang tidak kalah pentingnya yang menjadi perhatian kita sekarang ini adalah setelah tahapan kita bongkar-bongkar penanganan kita, ya kami anggap ini adalah pemadam kebakaran kan. Berarti yang tidak kalah pentingnya setelah itu adalah bagaimana kita melakukan pencegahan, kemudian perbaikan tata kelola sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Nah, ini PR besar kita sebenarnya di situ. Kalau PR untuk membongkarnya lebih mudah, tapi PR besar kita untuk melakukan perbaikan tata kelola ini membutuhkan waktu, membutuhkan perhatian, dan tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang. Ini harus sistemik dilakukan gitu. Nah, salah satunya memang kita berharap pemerintah bisa kemudian memberikan perhatian yang lebih kepada pondok pesantren untuk perbaikan tata kelola pondok pesantren.
7: Oke. Okay. Sebelum lanjut lagi, Pak, tadi dari 23 temuan itu apakah seluruhnya aduan yang didapat oleh LPA dari korban atau LPA yang mendata ya ke berbagai pihak termasuk ke kepolisian juga?
8: Iya. Sebagian besar adalah memang kasus-kasus yang LPA dampingi. Ada beberapa case itu memang didampingi oleh stakeholder lain. Ada satu yang didampingi oleh NGO atau ada yang didampingi oleh UPD-DPPA. Nah, itu totalnya yang 23. Tapi sebagian besar itu didampingi oleh LPA.
7: Oke, untuk korbannya sendiri ini usia berapa, Pak? Kira-kira mayoritas?
8: Mayoritas di jenjang sanawiyah dan aliyah.
7: Oke, berarti kisaran usia berapa ya?
8: 14-an lah. 13, 14 sampai 18 lah.
7: Oke, mereka ketika bercerita ini mengaku apa Pak yang dilakukan oleh oknum ya kita sebut? Apa misalnya saja yang merugikan mereka ini?
8: Ya macam-macam, sebagian besar cabul sampai disetubuhi.
7: Oh, sampai ke arah sana disetubuhi. Nah, berarti ketika adanya temuan, kemudian LPA mendampingi untuk pelaporan ke kepolisian.
8: Betul.
7: Nah, ketika itu bagaimana tindak lanjut dari kepolisian dan juga mengawal ya agar kasus ini berhenti, tidak lagi ada korban-korban berikutnya, Pak?
8: Ya, tadi sebagian besar kasus sebenarnya kan sudah putus ya. Sebagian besar sudah putus. Yang emang ada yang kami apa catat ada dua kasus yang tidak berjalan. Satu di Sumbawa, satu di Lombok Tengah. Yang di Lombok Tengah itu karena dia kabur, pelakunya kabur sampai sekarang masih buron. Yang di Sumbawa itu dugaan kami memang ada pihak-pihak yang menjadi apa istilahnya yang melindungi gitu dari si pimpinan pondok itu.
7: Sehingga yang prosesnya tidak berlanjut gitu ya.
8: Betul, jadi dua itu tidak lanjut. Kalau yang sedang berjalan kira-kira ada 5 lah sedang berjalan saat sekarang ini.
7: Nah dari korban yang melaporkan tadi ada tidak bentuk semacam intimidasi ataupun tekanan yang diterima oleh para korban maupun keluarganya selama proses ini berjalan, Pak?
8: Banyak.
7: Seperti apa banyak itu, Pak?
8: Jadi ya tadi iming-iming untuk tidak melapor apa iming-iming kalau cabut laporan nanti dikasih, ada yang dikasih uang, ada yang dikasih dalam bentuk barang, ada juga yang apa dijanjikan beasiswa, kuliah, pokoknya di luar negeri gitu. Ada juga yang dalam bentuk ancaman-ancaman.
7: Terhadap keluarganya ancaman, juga tidak hanya korban saja.
8: Iya, terhadap korban, terhadap keluarganya, termasuk terhadap pendamping pun sekarang sudah mulai banyak fitnah. Fitnah dibiayai oleh asing, fitnah bahwa LPA itu adalah agen-agen Yahudi. Itu
7: muncul akhirnya stigma-stigma ya ketika proses mengawal ini.
8: Stigma gitu. Dan itu yang menyatakan adalah orang-orang yang saya pikir punya, ya umpamanya ketua forum pondok pesantren NTT itu menyatakan bahwa ini LPA itu adalah agen Yahudi. Itu kan fitnah besar, Ustaz.
7: Padahal niatnya adalah untuk mengawal ya korban untuk mendapatkan kepastian hukum ya dan juga perlindungan pastinya. Nah, terkait dengan kondisi psikologis dan juga pemulihan, bagaimana LPA mengawal ini juga memperhatikan ini sehingga mereka yang berusia masih usia sekolah ini bisa terus melanjutkan pendidikannya, Pak?
8: Iya, jadi kalau untuk yang psikologi emang selain kita sendiri dari LPA ya, psikolog LPA, kita juga bekerja sama dengan teman-teman UPTD PPA baik kabupaten kota maupun provinsi NTB untuk melakukan proses pendampingan. Nah, baru-baru ini kita juga kerjasama dengan teman-teman Ikatan Psikolog Klinis untuk kemudian membantu proses pendampingan para korban.
7: Itu ya, terus dikawal. Kalau misalnya ada temuan lagi, bagaimana masyarakat ataupun santri bisa mengakses kanal pengaduannya LPA, Pak, secara aman dan bahkan tidak diketahui ya, hingga akhirnya menimbulkan kekhawatiran juga untuk mereka takut ketahuan atau seperti apa ini, Pak?
8: Ya, saya disclaimer dulu sebentar, kaitannya dengan kasus yang kemarin viral. Yang kemudian wajah korban itu dikeluarkan gitu. Secara prosedural di LPA itu sangat melindungi korban. Selama ini tidak ada satupun korban yang kemudian kita keluarkan, baik identitas, inisial pun tidak kita keluarkan. Tetapi khusus untuk yang di pondok pesantren kemarin, memang para korban itu memang menghendaki, mereka meminta secara khusus untuk mereka melawan sendiri dengan cara mereka tampil sendiri. Mereka daripada sembunyi-sembunyi, dia memilih untuk tampil ke publik. Mm-hmm. Gitu. Jadi itu kemauan dari para korban yang kami juga sudah mengingatkan sebenarnya. Tapi korban menghendaki itu sebagai perlawanan terakhir mereka terhadap kasus mereka, gitu.
7: Cukup berani untuk menampilkan wajah ya akhirnya.
8: Iya, dan itu kemauan mereka
7: atas kesadaran juga sendiri.
8: Kesadaran mereka, ya. Dan kami sudah sampaikan resiko-resikonya, tapi ya. Mereka memilih untuk kemudian melawan karena menganggap bahwa itu adalah perlawanan lain. Nah, di sisi lain, untuk tadi pertanyaan tentang hotline, kami membuka hotline di 081-7751-222 yang saat sekarang ini sebenarnya setelah kasus yang kemarin viral, kami sudah masuk beberapa laporan yang pertama kemarin kan kita sudah coba bongkar juga kan, yang di Lombok Barat itu ke hotline. Nah, saat sekarang ini kami juga masih

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, edisi siar 5 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun anda berada. Kembali lagi di Banjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan depan belakang Mapolres Malino. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rian. Edisi siar tanggal 5 Oktober 2026 Dirgahayu TNI ke-81. Jaya selalu dan menjadi pengayom di masyarakat. Dan pendengar di Banjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan depan belakang Mapolres Malino. Berbagai informasi dan hiburan yang akan kami hadirkan tentunya bersama saya Muhammad Rian hingga pukul 10 sepagi hari ini. Dan selanjutnya, selamat menjalankan ibadah sholat.

0: ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana ya nur bi nuri hidayatik. Kama nawwatal ardu bin nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini. Jadikan pertemuan ini engkau singkapkan hati yang masih tertutup. Engkau lembutkan hati yang keras. Engkau cahayai hati yang gulita. Engkau lapangkan hati yang sempit. Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Bahkan engkau hidupkan hati-hati yang mati. Engkau lah penggenggam pembulak balik setiap kalbu ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Illam tuhsin zannaka bihi li ajli husni wasfihi fa hassin zannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka fahal awwadaka illa hasanan wahal asda ilaika illa mananan. Jika engkau tidak bersangka baik terhadap Allah Ta'ala karena sifat-sifat Allah yang baik itu, sangkalah baik kepada Allah karena karunia pemberiannya kepadamu. Tidakkah selalu ia memberi nikmat dan karunianya kepadamu?
0: Jadi Allah dalam hadis qudsi berfirman begini, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi zon kepada Allah, prasangka kepada Allah itu sangat menentukan karunia Allah kepada kita. Kalau kita berprasangka baik, maka kebaikan itu yang Allah berikan. Kalau kita berprasangka buruk, prasangka buruk itulah yang mengundang keburukan bagi kita. Nah, untuk bisa berprasangka baik kepada Allah, kalau sudah tinggi tingkatannya lebih mudah, karena dia tahu Allah maha baik. Tapi makom ini tidak semua orang bisa mencapainya dengan mudah. Ada tahapannya, yaitu fokus kepada kebaikan Allah kepada kita. Kalau kita tidak bisa langsung berbaik sangka kepada ketentuan Allah, maka kita lihat kebaikan Allah kepada kita selama ini, itu menyampaikan kita kepada zon, husnuzon ke Allah. Sekarang ketika sekian triliun makhluk Allah ciptakan, manusia sekitar 7,5 miliar, alhamdulillah kita ditakdirkan jadi orang Islam. Cuman 1,5 miliaran, benar? Di antara orang Islam, alhamdulillah kita ditakdirkan Islamnya yang ada iman. Karena kita tahu tidak semua umat Islam juga memiliki akses untuk meningkatkan iman. Beberapa negara ada yang umat Islamnya besar, tapi akses ilmu kurang, akses ibadah terbatas. Kita diberi. Di antara yang punya iman, alhamdulillah kita diberikan kesempatan bisa belajar. Karena kalau Allah mau menuntun seseorang, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, bukan perkara dikasih uang, bukan perkara dikasih gelar, tapi dikasih jalan untuk paham agama. Karena kalau dikasih dunia enggak paham agama, itu dunia akan memperbudak dirinya. Tapi kalau dia paham agama, dikasih dunia jadi hamba dirinya untuk menghamba ke Allah, jadi enak pakai dunianya. Alhamdulillah ini saat yang sama ini nih, saat ini jam 9:30 sampai duhur, macam-macam. Ada yang sedang ngelamun, sedang tidur, ada yang sedang berdiri, ada yang sedang maksiat malah, ada yang lagi korupsi nih, ada yang sedang ngaji ilmu, benar? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.

0: nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan. Dari satu garis itu, belum garis-garis yang lain, kita bisa menemukan. Sekarang dari garis dosa saja, kita bisa menemukan kemurahan Allah. Maaf ya, jangan tersinggung karena ini fakta. Kalau saya lihat wajahnya ini wajah-wajah banyak dosa, benar? Tersinggung tidak? Alhamdulillah, sudah jujur ya. Gak apa-apa disebut banyak dosa, Pak. Kita ini wajah-wajah berlumur dosa karena memang begitu. Tapi gak ada yang tahu dosa kita. Karena kemurahan Allah nutupin aib. Lah saya duduk di sini, ada orang datang dari mana-mana mau dengar. Ini kan bukan karena saya soleh, mulia. Enggak. Ini cuma satu. Karena Allah masih nutupin orang ini. Dosa-dosanya, masa lalunya, aibnya, kekurangannya, kesalahannya. Hadirin kan gak tahu. Kalau dibuka oleh Allah, bubar nih. Beneran. Ya, saya gak boleh ngebuka apa yang Allah tutupi. Ya, kalau Allah nutupi, mah ya harus syukur dengan tobat dan memperbaiki diri. Jangan sok soleh, ya saya mah tukang macet. Gak boleh, ya. Udah ditutupi Allah tuh supaya kita bisa tobat. Itu pun garis nikmat. Belum makanan, belum pakaian, belum ilmu, belum keluarga. Di antara yang sebel, lebih banyak yang senang. Begitu banyak garis, kita bisa menemukan limpahan karunia Allah untuk kita yang gak benar ibadah dan imannya ini. Ya, kalau sudah bisa melihat itu, kita yakin kapan Allah berbuat jelek kepada kita. Cum, acungkan tangan. Kapan Allah berbuat jelek ke kita sedikit aja? Ibu ngacung? Oh enggak, ya tolong jangan kemana aja hadirin. Pernahkah Allah berbuat jelek ke kita? Jawab. Sedikit aja pernah. Tapi saya banyak masalah, apakah itu jelek? Dengar ya. Yang namanya petaka terbesar bagi kita itu bukan musibah-musibah yang kita anggap selama ini musibah. Petaka itu adalah dicabutnya nikmat iman. Kejadian apapun yang membuat kita dekat dengan Allah itu karunia. Kita diberi musuh, yang musuh, adanya musuh ini membuat kita dekat dengan Allah, itu lebih baik daripada diberi kawan yang membuat jauh dari Allah. Kita dibikin sakit oleh Allah dan sakit ini membuat kita bersih dekat dengan Allah, lebih bagus daripada sehat yang membuat kita jauh dari Allah. Yang paling bagus adalah ya sehat ya dekat dengan Allah. Saya juga gak mau milih sakit ya, karena memang nikmat kedua sesudah iman adalah sehat wal afiat. Ngomong-ngomong sudah paham belum? Sehat walafiat, sehat. Gini, ini mata kalau bisa melihat itu sehat, tapi kalau senang baca Quran itu afiat. Ini mulut nggak ada sariawan, gigi bagus, itu mulut yang sehat. Tapi kalau mulut ini jadi senang zikir, senang baca Quran, perkataannya baik, itu afiat. Nah nggak cukup hanya sehat, karena tukang tipu juga mulutnya sehat. Surat An-Nisa ayat 19. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'al lahu fihi khairan katsira. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al lahu fihi khairan katsira. Padahal pada yang tidak kita sukai itu ada kebaikan yang sangat banyak. Nah, kita suka sok tahu ya. Makanya kalau kita ingin memiliki prasangka baik kepada Allah, kita harus lebih banyak mengingat kebaikan Allah kepada kita. Itu enak. Jangan kebanyakan mikirin kejelekan orang, ngotorin hati. Bu, ibu, gak usah capek-capek mikirin kejelekan suami ibu. Pertama udah jelek betulan. Yang kedua, enggak selesai dengan dipikirkan oleh ibu. Kemarin tuh, bolehkah saya menyelidiki SMS suami saya?
1: mau apa?
0: Sekarang pas ketahuan yang enggak enak kan jadi sengsara sendiri. Apa suami jadi robah? Belum tentu. Mendingan enggak usah bongkar-bongkar SMS suami. Ya, biarin sama-sama tua inilah. Di sisi Allah mah hitungan masing-masing, betul? Ibu mah ambil air wudhu, walaupun tergeletak itu. Handphone tertinggal, kesempatan emas, ya. Tapi ibu kan gak tahu kuncinya ya. Ah, daripada ngotorin hati, mending sholat aja ya. Titipkan ke Allah, ya Allah titip. Suami sayang, kau sudah tahu dia segitu adanya. Tolongan ya Allah supaya bisa terpelihara, terjaga. Panteng saja ingat karunia Allah, betul? Nih sekarang lagi musim di TV nih, Ustadz heboh-heboh ya, segala macam Ustadznya. Habis terlalu gampang sih kita nyebut Ustadz tuh ya, padahal yang saya tahu katanya ya, saya bukan Ustadz ya, Agim. Saudara kan nggak pernah nyebut Ustadz Agim, benar? Ustadz tuh bu, seorang Ustadz tuh pak, ilmu agamanya tuh diharapkan kafah, lengkap dari berbagai sisi, kemudian ilmunya juga diamalkan dan ngamalkannya tuh tulus. Nah inilah yang berhak dapat gelar Ustadz, bukan perkara sorban, bukan perkara tampil di TV, bukan perkara jago ceramah. Ini aja yang ngomong belum layak sama sekali disebut Ustadz. Kalau Kiai mah gak terlalu keren ya. Di Jogja juga ada Kiai Rebo, saudara tahu? Ayo siapa? Hah? Kiai Rebo ada? Kebo bule bu. Dan saya juga tidak tahu ada yang menyebut Kiai itu, ada orang lain yang menilai. Nah hati-hati kalau kita lihat begitu, sehingga waktu kita tersita mikirin kejelekan dan lupa Allah sudah menyelamatkan kita. Gini ya, lihat orang berbuat maksiat, satu sisi kita lihat, sisi lain adalah kita ingat Allah nyelamatin kita dari maksiat itu. Benar? Lihat orang-orang, lihat di TV, wah segala macam, alhamdulillah kita ditolong oleh Allah, tidak berbuat kesia-siaan begitu. Itu harus kembali ke Allah tuh. Lihat yang fakir, miskin, kita bukan mensyukuri kefakiran mereka, tapi kita bersyukur kita dicukupi. Jadi jatuhnya tuh syukur. Nah, ini bisa husnuzon ke Allah. Surat Ar-Rahman ya, sudah hafal belum? Ayo hafalin. Oh, hafalkan pakai tahajud, nanti bisa nangis terus.

0: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
1: Semua pasti binasa kecuali wajah Allah Jal Jalali wal Ikram, yang maha perkasa, yang maha mulia. Nah, baik, kita nomor selanjutnya ya. Yang hari ini nomor 50.
2: Al ajabu kullu al ajabi mimma yahrabu mimma lang fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absharu walakin ta'mal qulub allati bisudur.
3: Keajaiban yang sangat mengherankan terhadap orang yang lari dari apa yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat lepas daripadanya dan berusaha mencari apa yang tidak akan kekal padanya. Sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati yang ada di dalam dada.
1: Kalau mata buta hanya tidak lihat dunia, tapi kalau hati buta dia tidak akan melihat kebenaran, dia tidak akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam tanda kutip ya, kekuasaannya, kehebatannya, kebaikan. Dan mata buta itu bukan masalah besar, itu hanya sebuah episode dari Allah bagi yang tunanetra, dan ladang amal bagi orang yang jadi jalan kebaikan. Umroh kemarin 7 diantaranya adalah dari grup Umi Maktum Fais, 4 tunanetra, 3 awas. Syariatnya dengan adanya yang tunanetra ini yang awas ke bawah umroh ya, karena yang tunanetra harus dituntun. Tolong kalau ada melihat tunanetra jangan jadi bahan gurauan ya, atau jadi bahan tertawaan, karena boleh jadi kedudukan mereka lebih tinggi di sisi Allah daripada kita. Yang tidak dengar tidak boleh, karena yang bahaya itu bukan ini yang tidak dengar, ini yang tidak dengar. Telinga hati, mata hati, betul? Halo? Beberapa hari yang lalu ceramah di saudara-saudara kita yang diberi kekhususan oleh Allah. Ada yang tidak lihat, ada yang tidak dengar, ada yang fisiknya terbatas. Menajubkan, tari saman, gak kedengaran, sebagian gak bisa lihat, sebagian gak ada kaki. Hasilnya 4 benua, 19 negara dijelajahi. Ini mah belum tentu senegara pun juga ya, selain negara Indonesia. Benar? Nah, berkah dari telinga tidak bisa dengar. Maka tidak boleh ya, kita sepakat, jangan meremehkan orang-orang yang diperlakukan spesial oleh Allah. Mungkin telinga tidak dengar, tapi hatinya sangat mendengar. Baik. Sungguh ajaib, mengherankan orang yang lari dari apa yang sangat dibutuhkan, yang gak bisa lepas kita darinya. Udah perlu, gak bisa lepas, tapi kita menjauh dan sibuk mencari apa yang pasti gak kekal buat dia. Ini kan punten ya, blow on, betul tidak? Ada kesepakatan hadirin? Misal yang paling sederhananya, seseorang sakit punya obat, obat ini sangat penting dan sangat tergantung oksigen lah ya. Misal dia tuh sesek, saya bukan dokter ya, kurang paham, tapi dia sesek, dia perlu oksigen, tapi dia lari dari sesuatu yang dia perlu dan tergantung, dia tinggalkan, malah nyari tisu, mengpet-mengpet, kan rada riut. Itu perumpamaan sangat sederhana. Jadi yang namanya orang yang cerdas, mata hatinya terbuka, tahu nih, saya harus tahu apa yang paling penting bagi saya dan apa yang saya tidak bisa lepas daripadanya. Apa? Siapa? Surat Ar-Rahman ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. kulla yaumin huwa fi sya'n fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang di langit bumi, yas'aluhu man fis samawati wal, semua bergantung ke Allah. Karena Allah lah pencipta kita, Allah lah pemilik diri kita, Allah lah yang menguasai diri kita, dan kita enggak bisa lari dari Allah. Setiap saat kita membutuhkan Dia. Tapi sayang orang tidak menyadari. Coba yang paling sederhana nih sekarang, kita mau punya rezeki. Banyak orang yang enggak ingat ke Allah. Pontang-panting pentong. Padahal tinggal bicara saja, ya Allah, saya akan menjemput rezeki jatah saya. Didengar tidak oleh Allah? Kira-kira disia-siakan tidak? Tidak, akan ditunjuki kita berjumpa dengan rezeki kita dengan cara yang berkah. Kehormatan terjaga, rezekinya cukup, enggak stres, enggak ngerusak ibadah. Gitu. Yang belum punya jodoh, coba nyari kemana? Nyari ke paranormal, nanti jadi dekat jodohnya. Ya, bagaimana Pak, jodoh saya sudah dekat katanya. Bagaimana, lebih dekat lagi sekarang. Jadi jodoh saya siapa? Saya, kan ngaco hatinya. Bukan saya ini, hadirin, ya. Sudah cukup saya, ya. Saya KB2 saja cukup, hadirin. Ini juga gempatnya. Tidak boleh sesali, ya, hadirin. Teruskan. Sudah, ibu-ibu mah kalau ngedengar gini teh ya penasaran, ya. Jadi, kalau dunia dan makhluk itu nggak bisa dipegang. Gak bisa dipegang, karena dunia dan makhluk ini, makhluk itu termasuk dunia, aset dunia, ya, benar-benar dia gak berdaya kecuali diberdayakan oleh Allah. Sering diungkapkan la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya, tiada upaya, kekuatan illa billah, kecuali dari Allah, dikuatkan Allah. Ini bergabung semua yang hadir akan membawakan satu butir nasi saja, maaf ya kalau saya mengulang ini, tapi Allah penguasa langit dan bumi tidak menghendaki. Apakah nasi itu akan sampai kepada saya? Nah, ini telat jawab, ini ciri-ciri kurang yakin, hadir. Apakah akan sampai kepada saya? Yakin? Bekatul lah, lebih kecil lagi dari nasi. Nyampe tidak? Tidak bisa. Kalau Allah tidak kehendaki kebaikan bentuk apapun, sehalus apapun, enggak bisa. Enggak bisa. Jadi jangan nganggap pembeli itu datang sesuka dia. Tidak. Pembeli itu digerakkan oleh Allah untuk membeli ke kita. Makanya bisnis itu bukan dengan pembeli, yang aslinya itu dengan Allah. Kalau kita baik ke pembeli itu bukan supaya dia beli, supaya Allah suka. Karena yang beli itu belum tentu, yang datang itu belum tentu bawa rezeki kita. Benar? Halo? Jadi kita mah gak usah akal-akalan, tipu-menipu, rekayasa, muji-muji diri, ngejatuhin orang lain. Ini mah bisnis kurang iman. Kita mah bener aja, pedagang jujur, pedagang berakhlak, pedagang tulus. Wes, selebihnya Allah bakal ngedatengin siapa yang akan dia kehendaki nyampaikan ke kita. Makanya ini para pemuda yang belum punya pendamping, tidak usah lebay, ya. Pakai mobil ganti-ganti, jadi curiga, ya. Sekarang yang banyak ganti mobil itulah yang dicurigai, betul. Ini mungkin di bengkel nih kerjanya, ya. Tidak usah lebay, ya. Istiqoroh yang kuat, jaga akhlak yang baik. Dan kalau saudara mau rumah tangga sakinah, tidak usah dipamer-pamer dengan foto atau video ditayangkan. Enggak, itu sakinah itu bukan untuk acting, ya. Biasanya yang banyak dipamer-pamer kemesraan ini menyembunyikan sesuatu. Bukan berdasarkan pengalaman, hadirin ya. Tapi besar kemungkinan seperti itu. Hati-hati, hati-hati ya. Jangan disandarin siapapun, tidak boleh disandarin. Karena yang disandarin tidak bisa. Ini janji nih mau ngasih order, ya dengar sih dengar. Tapi gak bisa disandarin, karena sekarang ngasih order nanti malam dijemput oleh Allah. Lewat malaikat maut, gak jadi dia ngasih ordernya. Karena dia punya order lain di kubur. Ayo. Makanya enggak boleh hati itu terikat oleh selain Allah, karena selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat illa biiznillah. Jelas? Baiklah, nanti akan saya loloskan itunya ya. Nah, sekarang ditahan, betul tidak? Karena pengadilannya beliau begitu. Dan ingat baik-baik, kalaupun ditakdirkan ditahan, bukan berarti keburukan. Tergantung dibawa kemana dia. Ya, kalau dengan ditahan jadi dekat dengan Allah, itu bagus berarti. Tapi, oh, jangan pakai tapi, pahit mah di mana aja juga bisa. Ya, sakit boleh jadi kebaikan dari Allah. Ditipu, baik atau buruk? Ditipu, baik atau buruk? Tegang nih ya. Nyebut buruk takut salah, nyebut baik takut ketipu. Allah juga tahu, hadirin. Kita teh nggak mau ditipu, saya juga tegang, hadirin. Tapi kalau udah kejadian pasti baik. Kenapa ya Allah menakdirkan saya ketipu? Biasanya orang ketipu lebih fokus mikirin yang nipu. Boleh, tapi tidak boleh dominan. Karena kita ketipu juga biiznillah, izin Allah, bukan? Jawab. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Surat Al-Ankabut ayat. Ayo Ustaz, masa yang gini lupa, periksa ya. Enggak boleh lupa Ustaz, ya. Saya mah agim, betul tidak? Al-Ankabut tuh ya lama lah. Ma asaba min musibatin. Nah, tahu ayat berapa? Atau yang lebih lengkap di Al-Hadid itu ya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum mewujudkannya di dunia ini ya, sebelum Allah mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah, supaya kalian tidak terlalu terluka terhadap sesuatu yang luput darimu. Dan jangan bangga-bangga kalau Allah memberikan tuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Udah, jangan suka pergi ke dukun ya. Saya mau bacakan tulisan Ustadz Arifin Ilham ya. Ini teknik dakwah begini, supaya kalau ibu mau nasehatin suami, jangan langsung dinasehati. Pak, saya baca tulisannya, itu lebih jinak, ya kan? Pak Hari, punten Pak Hari, telepon saya Pak Hari. Ini supaya kita enggak lari ke siapa-siapa. Harus lari ke Allah dulu, karena selain Allah tidak berdaya. Kita sakit, sebelum ke dokter, ke siapa dulu? Ke Allah dulu yang maha dekat, dokter mah jauh. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Jawab. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Bisanya apa? Mengobati, benar. Ya, yang menyembuhkan cuma Allah. Bisa lewat obat, bisa lewat bekam, bisa lewat akupuntur, lewat air zam-zam, air manfaat, belum disebut hari ini ya. Bisa air manfaat tuh air alkalin. makasih, maaf. Bisa lewat apa saja yang Allah mau, mungkin lewat Fatihah seperti sahabat Nabi, benar? Tapi kalau mau, saya ada itu yang jago Fatihah tuh. Kalau difatihahin sembuh enggak? Ini adalah tulisan Ustadz Arifin Ilham. 9 ciri-ciri dukun yang berkedok ulama. Ini tulisan beliau, ya. Saya membacakan karena saya setuju. 1, kata Ustadz Arifin Ilham, tidak menggunakan nama aslinya. Dia akan menggunakan nama yang mengesankan kedikjayaan. Misalkan Gelegar Alam, ya. Oke, saya harus hati-hati ngomongnya nih. Atau Pasak Bumi. Oh, ada yang salah itu, maaf-maaf ada ini. Itu obat kuat, salah ada. 1, kata beliau, karena memang kalau ulama mah enggak perlu pakai label-label misalkan Ustadz Edi Abu Marwah Halilintar, enggak perlu, hadirin, betul tidak, San? Coba lihat para ulama, enggak ada pakai gelar-gelar yang ingin menunjukkan kedikjayaan. Adapun diberi gelar Al-Hafiz, itu pasti bukan oleh beliau, ya. Enggak memerlukan. Apa sih perlunya kita dianggap hebat oleh orang lain? Apa perlunya? Apa perlunya kita dianggap hebat oleh orang lain? Enggak ada perlunya. Makanya enggak usah, enggak ada sebetulnya dalam riwayat Islam Superman, enggak ada. Enggak ada perlunya, berbuat kebaikan aja sing ikhlas, ya. Enggak ada perlunya kita dikagumi orang. Karena orang enggak punya apa-apa, tetap aja cicilan kita yang bayar dan sebagainya, ya. Ini yang kedua, katanya, memang ini orang-orang yang tidak asli takut ke Allah, dia akan sering pamer kesaktiannya dalam tanda kutip. Bahasanya istijraj. Tahu istijraj? Ingin kelihatan dia itu hebat. Para waliullah, para kekasih Allah itu banyak karomah, tapi enggak suka memamerkan karomah kecuali Allah menghendaki, ingin memperlihatkan kebesaran Allah lewat kekasihnya, nanti keluarlah karomahnya. Tapi beliau mah enggak ada nikmatnya dengan karomah, enggak ada kepentingan dengan pujian, pengakuan, kekaguman orang. Para waliullah, para ulama yang benar-benar dekat dengan Allah mah puasnya hanya dengan Allah, bukan dengan pujian orang. Tetapi orang yang membutuhkan klien, dia akan memamerkan kesaktian palsunya. Jangan suka percaya yang gitu-gitu, ya. Tapi katanya keluar dari sini kawat. Ya, dari mana tuh, ya. Yang ketiga, dukun yang berkedok ulama, ilmu syariat agamanya tidak mumpuni. Jadi seada-adanya, dan ilmu itu pun bukan untuk kepentingan dia, ilmu agama itu untuk kepentingan melegalisir perdukunannya versi dia. 4, memanfaatkan para tokoh untuk melegalisir prakteknya, yang sebenarnya tokoh itu pun belum tahu persis praktek tersembunyinya, karena sang dukun akan menampilkan seakan-akan dia sesuai dengan syariat. Gini, hadirin, punten, ya, kalau mungkin saudara-saudara yang sudah pernah belajar ilmu, kalau dalam ilmu agama ya ilmu hati atau mungkin psikologi perilaku seseorang, sebetulnya kalau orang jujur, orang lempeng mah ngomongnya teh enggak ada beban. Tapi kalau orang menyembunyikan sesuatu, pasti itu jadi enggak alamiah. Pernah lihat di TV tentang penelitian kinerja otak. Kalau kita bohong, si otak tuh kerjanya lebih berat. Seperti tawaf lawan arus. pasti lebih susah ya. Dan si tubuh ini katanya ya, otak ini dia akan mengeluarkan perintah-perintah yang gak bisa dikontrol oleh kita. Jadi pada waktu kita ngebohong itu ya, misalkan ibu ngebohong ya, suami atau ibu yang ngebohong kira-kira? Dua-duanya, oh ya lebih jujur lah ya. Walaupun masih gak mau, oh, saya aja gitu, gak mau, suami harus ikut bohong ya. Supaya tidak terdakwa sendirian, begitulah. Hadirin, ketika kita bohong, kita tuh akan mengeluarkan sikap perilaku yang diperintah otak dan kita gak bisa mengendalikannya. Nah, ada yang kita coba tes ini di pesantren, disuruh bohong ya. Bener aja macam-macam, ada yang mulutnya jadi gini. Tidak, tidak. Dia gak sadar, kenapa jadi begini. Ada yang kedipnya jadi sering. Ada yang tangannya jadi gini-gini. Sukanya sepak bola ya? Iya. Nah, kalau orang jujur, itu akan frekuensinya tuh kayak orang tawaf. Mengalir saja. Makanya kalau lihat, misal kebetulan lihat TV, kalau yang bicara yang jujur dengan enggak jujur itu beda. Yang jujur mah enggak ada beban, ngalir aja. Tapi yang tidak jujur akan berdaya upaya gitu. Halo? Makanya ibu kalau ditanya oleh suami, kenapa belanjaan habis, uang habis? Kalau ibu memang jujur mah kalem aja. Memang habis, Pak. Tapi kan biasanya tanggal 25 habis, ini tanggal 20 udah habis. Iya Pak, harga-harga udah naik sekarang. Gak percaya, ibu gak usah. Udah duit sedikit, gak percaya. Percuma ngomong itu, Bu. Lebih baik ibu keluarin bonnya, nih ini, beli kerupuk segini. Coba tuh beli tuh yang awet, nih yang awet, Pak. Apa? Kalender. Ini kuat setahun, Pak, sekali beli ya. Makanya suami kalau ingin awet tuh beliin kalender. Astagfirullahaladzim. Tenang aja, kalau kita benar mah disalahin mah gak apa-apa, yang penting mah kita benar ya. Dengar ya Bu, Pak, kita sekarang benar melakukan tidak salah dalam satu hal ya. Ingat baik-baik loh ya. Kalau kita tidak salah dalam satu hal, bukan berarti tidak pernah salah dalam segala hal. Siapa yang ketawanya dramatis? Ibu harus tahu loh, Papa harus tahu, kalau kita tidak salah dalam satu hal, tidak identik kita tidak salah dalam semua hal. Jadi jangan sok suci ya. Tidak, saya tidak melakukannya. Ini fitnah. Iya, tapi kan yang tidak ketahuan banyak gitu ya kan. Jadi jangan terlalu dramatis ya. Kamu ini gimana Pak? Ya saya memang, saya tidak percaya sama Papa. Ingat yang gak diketahui. Oh ya, ya, ya. Untuk kali ini saya enggak. Beneran ini saya jujur. Tenang. Tapi jangan sok suci seakan-akan kita menjadi manusia tanpa dosa. Tetap kita harus jujur juga di hati kita. Banyak nih dosa-dosa kita yang gak diketahui orang lain dan tidak dituduh ya. Biasakan jangan panik ya. Allah tahu kita gak salah. Allah tahu kita disalahkan. Ini ujian hidup. Kalau kita kembalikan ke Allah, ya Allah, ini episode yang harus saya jalanin. Saya ridho dengan episode ini. Dan saya percaya Engkau tahu persis apa yang saya lakukan. Saya dituduh apa-apa ya Allah, mudah-mudahan ini merupakan penggugur dosa-dosa yang lain yang gak dituduhin padahal saya lakukan. Halo, ada suami istri ini, maaf ya, suaminya ini sudah pada senior, jadi di atas 50 lah senior tuh ya. Istrinya punya pil pria idaman lain, ketahuan tuh oleh suami. Waduh, saya tidak terima. Saya tidak membela sang istri ya, ini istri saya. Istrinya diam aja, dia ketahuan.
4: punya selingkuhan.
1: Si istrinya nunduk begini. Boleh saya bicara dengan ibu pak? Boleh. Bu, ya saya salah. Udah tua saya gini, aduh saya nyesal, saya malu sekali. Tapi saya ini tahu dosa apapun juga alasannya, saya ini benar-benar dosa. Oleh Allah dibuka, suami saya tahu, anak-anak saya tahu, pasti Allah yang menghendaki. Saya mau tobat, tapi gimana ah? Suami saya selalu mencurigai saya walaupun saya sudah tobat. Ibu, tobat mah bukan supaya gak dicurigai suami. Tobat mah supaya diampuni Allah. Oh iya ya, tapi suami saya masih tetap aja sekarang curiga ke saya. Atuh itu mah resiko dari kecentilan ibu ya kan. Saya gak nyebut centil waktu itu hadirinnya, hanya sekarang aja nyebutnya. Itu mah resiko bu. Itu boleh jadi Allah belum membuat hati suami ibu memaafkan karena dosa ibunya belum serius ditobatin, belum lurus niat tobatnya, masih supaya suami baik. Udah tobat, tobat aja bu. Suami mau marah, nggak percaya, ya nggak apa-apa, itu mah resiko dari perbuatan itu. Tobat, nanti ada saatnya Allah ngebalikin hati suami. Oh ya, semangat ibu. Dah, nggak jauh-jauh amat sih, hanya memang tertarik salah itu juga ya. Datang suaminya, sakit pak, ini kita-kita aja ya pak, ini kejadian ini gak kejadian tanpa izin Allah pak, dan sangat boleh jadi kejadian ini diundang oleh dosa-dosa bapak. Ini gak usah ngaku ke saya pak, bapak pikirin aja dosa bapak sendiri. Boleh jadi ujian rumah tangga ini diundang oleh mungkin perbuatan dosa bapak yang udah 50 sekian 7 tahun ini, pasti ada dosa. Bapak kan ada. Nah, bapak fokus sekarang pikirin dosa bapak daripada dosa istri. Istri mah udah jelas bikin dosa. Tapi kan bukan cuman istri yang bikin dosa, pak. Jangan bapak siang malam mikirin dosa istri. Ibu dosa bapak gak dipikirin. Padahal yang harus nobatin dosa bapak tuh bapak sendiri. Dan sangat boleh jadi ini ujian rumah tangga ini diundang oleh dosa bapak. Saya gak akan ikut campur. Bapak pikirin. Udah mereview dosanya, lebih bahaya dosa bapak daripada sikap istri. Istri dengan begini tobat nasuha bisa diampuni Allah. Bapak sibuk sebel ke istri, tapi bapak gak tobat, bapak yang celaka. Kenapa jadi tegang gini semuanya ini? Seperti yang perwakilan kan? Ya sudah begitu saja. Nah inilah ilmu tauhid hadirin. Kalau ilmu tauhid itu penyelidikannya bukan hanya penyelidikan lahiriah, tapi harus berani menyelidiki apa yang Allah tahu tentang diri kita. Benar? Kayak barusan kan kayaknya yang paling jahat tuh istrinya. Ya, istrinya salah, salah, dan kita posisinya harus ngajak orang tobat. Jadi bagaimana? Ah, ini saya talak aja pak. Kalau mau talak mah gampang, tinggal ngomong aja saya talak kamu. Tapi apakah ini menyelamatkan bagi istri bapak dan bagi bapak? Ataukah ini merupakan jalan dari Allah supaya bapak juga mau tobat? Bapak jujur aja sekarang antara bapak dengan Allah, dosa yang bapak lakukan ya. Itu langsung diam merenung. Jauh lebih terancam oleh dosa bapak daripada oleh kelakuan istri. Kalau sekarang istrinya tobat nasuha lalu Allah mau mengampuni, terserah bapak menalak atau tidak. Boleh jadi istri bisa naik derajatnya di sisi Allah. Tapi kalau bapak enggak tobat, bapak celakanya justru oleh dosa sendiri. Nah, hal-hal seperti ini harus kita pahami ya. Jangan sampai kita malah fokus kepada yang salah fokus. Harus kembali ke Allah semuanya. Dah, segitu aja hadirin. Kita tukar pikiran ya. Masih lama ini. Yang kedelapan, disertai aksi tipu daya menakuti seperti pas dibukam darahnya keluar cacing, lalu rumah ada hantunya dan sebagainya. Pakai yang serem-serem lah. Dan yang kesembilan, suka dibekelin jimat atau amalan-amalan yang gak jelas. Ya, yang potongan-potongan ayat yang memang tidak ada kaitannya. Sudahlah, bagi kita mah sudah cukup. Apa yang diwariskan Rasulullah itu udah lebih dari cukup, benar? Kita nih kena sekarang takdir kena musibah, sakit ya tinggal terima episode sakit, berobat ke dokter yang syar'i atau yang tidak melanggar tuntunan. Kemudian kalau mau cepat sembuh ya banyakin sedekah. Doa-doanya sudah jelas. Sambil nunggu apa berobat, perbanyak murojaah Quran, ngapalin Quran karena setiap satu huruf 10 kebaikan, ya. Udah jalanin aja sudah jelas contohnya ya. Enggak harus banyak mengada-ada. Dah, bukan masalah sembuh yang terpenting. Yang terpenting itu jadi dekat dengan Allah. Mungkin susah dekat dengan Allah gara-gara sehat, tapi diberi sakit bisa jadi dekat, betul? Jangan ngatur Allah lah, ingin boleh, ngatur jangan. Nih, kalau udah kejadian harus ridho. Ingat teori genteng jatuh, jangan sampai genteng jatuh, saya tidak terima. Saya tidak terima. Padahal tanda terima sudah jelas, ya. Benyut. Ibu bapak ingat ya, kita sering menangisi masalah itu nggak jadi selesai. Kita nggak ridho kepada episode itu tidak akan merubah episode jadi cocok dengan keinginan kita. Tolong dengar ini baik-baik ya. Kita tidak ridho kepada satu kejadian itu tidak akan merubah kejadian itu jadi robah jadi cocok dengan keinginan kita. Enggak. Hanya membuat kita makin jauh dari Allah. Contoh nih ya, yang mau menikah terus batal, si calonnya nikah dengan yang lain, ini gak terima, itu gak jadi sama dia, bukan jodohnya. Yang jadi itu jadi stres. Jadi jangan suka menangisi masalah, terima episode itu. Sambil udah terima, sing lapang hati, sambil ikhtiar bagaimana episode ini bikin deket dengan Allah, titik. Nanti Allah ngurus. Halo? Nah gitu. Nasi jadi bubur, terima. Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Jadi bubur ayam spesial. Kalau gak nerima dia gak nyari cakwe. Kamu sih kebanyakan air, tetap ya bubur ya. Itu emang pelajaran dari infotainment itu gak benar tuh. Dulu urusan rumah tangga saya juga pada tahu. Apa, ayo apa ya, ngambek ya, datang lagi ya. Emang udah cobaannya begitu. Sebaiknya tidak sampai kita mengekspos ya, kecuali kepada orang yang amanah dan ahlinya. Jadi kalau ada masalah keluarga, yang pertama kali dilakukan adalah tobat. Loh, suami yang salah saya yang tobat? Apa salah saya? Nah itu, gak ngaku ya. Mungkin tidak suami salah, tapi kita juga kan punya salah, betul? Dan boleh jadi episode ini terjadi diundang karena kesalahan di sini. Nah, kita mah tobat. Tobat itu gak pernah rugi. Karena makin bersih, makin tenang. Makin bersih, makin dibuka jalan keluar. Makin bersih, makin datang pertolongan yang tidak diduga-duga. Gak ada ruginya. Yang rugi itu gak tobat. Wa malam yatub. Fa'ula'ika umud zalimun. Surat Al-Hujurat ayat 11. Barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang yang zalim. Nah mudah-mudahan kalau ada masalah jangan kemana-mana dulu, ke Allah dulu tobat ya. Nanti minta tolong ke Allah. Nanti Allah nanti gerakan kita ke orang-orang yang bisa jadi jalan pertolongan Allah. Jangan suka sembarang curhat, karena kalau kita udah curhat ke orang, orang itu punya akses untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Dia akan terus-menerus ikut ngatur. Nanti dia ngomong ke orang lain, sejengkal jadi sedepa, sedepa jadi sehasta, ujungnya jadi ikut campur dan gak jelas. Bukannya selesai masalah, itu penyebabnya adalah karena dia cari penolong selain Allah. Nambah masalahnya. Prinsip sabar itu kan dua, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Orang sabar itu satu, dia tidak merasa memiliki kecuali semuanya cuma titipan, dan yang kedua dia tidak punya tempat kembali dalam segala hal kecuali ke Allah. Kalau dia merasa memiliki, makin kuat memiliki makin susah sabarnya, dan makin lari kepada selain Allah makin tidak bisa sabar. Bagi yang sudah terlanjur keperdukunan, itu dukun yang diperbolehkan didatang itu sepengetahuan saya hanya dua. Satu, dukun beranak yang sudah dapat sertifikasi bidan. Setuju Ustaz? Istrinya Ustaz ini bidan ya. Yang kedua adalah dukun urut yang sudah dapat sertifikasi tidak salah urut ya. Ah, mau apa datang ke mereka ya, gak ada kerjaan, bisa hilang itu akidah kita. Mereka gak bisa apa-apa selainnya kayak-kayak gitulah, gak jelas ya. Kalau ulama yang benar-benar mumpuni, matang, itu tidak akan banyak acting, pasti Pak. Adem, tenang, ya saya lihat guru-guru saya itu Pak, orang itu tenang, mantep, doanya diijabah tanpa pamrih gitu. Gak ada acting-acting, gak ada, lurus, apa adanya, jernih bicara tuh. Tidak ada sekali keinginan diakui, dianggap hebat, merunduk aja. Itu para ulama yang asli itu begitu.
4: Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengolong kita untuk selalu bisa istighfar sebanyak-banyaknya, sehingga dosa yang kita lakukan tidak mengundang musibah. Sudah hampir hujan hadirin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi pendengar Warta Intimum edisi siar 5 Oktober 2026 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Muhammad Rian. Informasi pertama pendengar, Semansa Talent Fest menunjukkan jejak tradisi, karya generasi hingga panggung penampilan seni pelajar Malinau. Berikut laporan reporter Widayat.
2: Semangat budaya adalah kita, kita adalah budaya, potensi daerah untuk Indonesia, bergema di Semansa Talent Fest, festival seni pelajar perdana yang digelar OSIS SMA Negeri 1 Malinau periode 2025-2026. Mengusung tema jejak tradisi, karya generasi, kegiatan ini mempertemukan siswa dari berbagai SMA, SMK, dan MA sederajat se-Kabupaten Malinau dalam ruang berkarya, berkreasi, dan berprestasi. Ketua Panitia Talent Fest SMAN 1 Malinau, Gespia Teadira, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Malinau, khususnya Bupati dan Sekretaris Daerah, atas dukungan, perizinan, serta pemanfaatan fasilitas yang diberikan dalam mendukung pelaksanaan Talent Fest Mansa 1 Malinau. Menurutnya, apa yang disampaikan bukan sekedar pertunjukan, melainkan hasil kerja keras, pembimbingan, dan keberanian berkarya para siswa. Festival ini menghadirkan lomba tari kreasi pedalaman tingkat pelajar se-Kabupaten Malinau, wadah kreasi sekaligus upaya mengangkat kekayaan budaya daerah. Selain panggung seni, hadir pula basar kreativitas dan wirausaha siswa, membuktikan bahwa kreativitas tidak hanya tampil di atas panggung, melainkan dapat diwujudkan menjadi karya dan kemandirian berusaha.
3: Dan ini menjadi ruang bagi siswa untuk menampilkan hasil dari proses pembimbingan, latihan, dan pembelajaran yang mereka peroleh di sekolah. Apa yang kita saksikan hari ini bukan hanya sebuah pertunjukan, tetapi merupakan hasil dari proses kerja keras serta tanggung jawab juga keberanian para siswa untuk berkarya.
2: Sementara itu, PLT Kepala SMAN 1 Malinau, Haji Imam Samuji, MAP, dalam kesempatan itu juga menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi ruang apresiasi siswa untuk berkreasi dan menyalurkan bakat atau talentanya.
4: Apa yang sudah disampaikan USIS, itulah faktanya, itulah kenyataannya. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf kiranya ada kurang baik itu tempat dan sarana. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon anak-anakku sekalian untuk mengikuti kegiatan sampai selesai. Dan Bapak orang tua, Bapak Ibu orang tua untuk mendampingi peserta guru-guru kita.
2: Semansa Talent Fest bukan hanya soal pertunjukan, melainkan ruang di mana seni, kewirausahaan, kepedulian lingkungan, dan semangat berprestasi menyatu. Karena itu diharapkan manfaatnya dirasakan tak hanya di SMAN 1 Malinau, tetapi merambah ke seluruh pelajar di kabupaten ini, tempat bertemu, berkompetisi, saling mengapresiasi, dan tumbuh bersama. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berrealisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Kaltara baru sekitar 50%, Ading Revli menurunkan laporannya.
5: Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Utara hingga triwulan 3 2026 baru mencapai sekitar 50% dari target yang ditetapkan dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah murni sebesar Rp 96,5 miliar. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Utara Wilayah Malinau, Aan Hartono, mengatakan capaian tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mengejar target penerimaan hingga akhir tahun. Menurutnya masih terdapat sekitar 50% target PKB yang perlu direalisasikan pada triwulan keempat.
6: Ini tergambar dari realisasi pajak kendaraan bermotor di Kaltara ini mungkin sekitar 50% lah dari target 96,5 miliar. Itu realisasinya ya, sekitar 50%. Dan artinya di TW3 sampai dengan TW3 itu sekitar 50% realisasinya. Masih ada 50% lagi. lagi. Artinya di TW terakhir ini, triwulan 4 ini, agak susah untuk merealisasikan 96,5 miliar target kita di APBD murni tadi.
5: Untuk mengejar target tersebut, Pemprov Kaltara meluncurkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan selama Oktober 2026 melalui surat keputusan Gubernur Kalimantan Utara. Program ini diharapkan menjadi stimulan mendongkrak kepatuhan wajib pajak membayar kewajiban perpajakan. Keringanan yang ditawarkan meliputi penghapusan denda pokok dan denda obsen pajak kendaraan bermotor, penghapusan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, hingga keringanan 50% atas pokok PKB bagi kendaraan yang mutasi masuk ke Kaltara. Han menyebut kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor PKB, sekaligus meringankan beban pajak masyarakat. Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk menarik kendaraan yang selama ini masih menggunakan plat nomor luar daerah agar dapat dimutasi ke Kalimantan Utara, karena keberadaan kendaraan berplat luar membuat potensi penerimaan pajak kendaraan belum sepenuhnya masuk ke daerah. Karena itu masyarakat diberikan kesempatan memperoleh keringanan ketika melakukan mutasi kendaraan untuk pertama kalinya di Kalimantan Utara. Pihaknya berharap kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Intimu hari ini. Saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Intimu, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan hadirkan informasi perkiraan cuaca dari BMKG Tanjung Harapan. Dan selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar dan tetap selalu siap bersama RRI Malino. Berikut informasi perkiraan cuaca dari BMKG Tanjung Harapan bersama Madalena.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI Malino. Bagaimana kabar Anda di pagi ini? Semoga Anda semangat untuk memulai aktivitas Anda. Bersama saya Magdalena Sidauru akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca yang berlaku pada hari ini, Senin 5 Oktober 2026 hingga esok dini hari. Berikut informasinya. Untuk Kabupaten Malino, pagi ini cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga hujan disertai kilat atau petir. Malam hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Diperkirakan suhu antara 23 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk Kabupaten Tanah Tidung, pagi ini cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga hujan disertai kilat atau petir. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk Kabupaten Bulungan, pagi ini cuaca diperkirakan berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Malam hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan disertai kilat atau petir. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Tak lupa pula kami untuk menyampaikan informasi perakiran tinggi gelombang untuk mendukung aktivitas masyarakat di perairan sungai dan laut yang berlaku pada hari ini. Untuk perairan pesisir Kalimantan Utara diperkirakan arah angin dari barat hingga barat daya dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knots atau 4 sampai 30 km per jam dan tinggi gelombang 0,1 sampai 0,5 meter. Selanjutnya, untuk perairan laut Sulawesi bagian barat diperkirakan arah angin dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot atau 4 sampai 30 km per jam dan tinggi gelombang 0,5 sampai 0,75 meter. Demikian update informasi perakiran cuaca hari ini. Semoga dapat menunjang aktivitas Anda. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi sosial media Instagram kami di @bmkg.tanjungselor atau dapat mengunjungi website perakiran cuaca milik BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi kami di gawai Anda, App Store atau Play Store di Info BMKG. Saya Magdalena Sidauru pamit undur diri, saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama RRI di ruang negara Anda semuanya.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spiracle, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara.
1: Mereka mendapatkan cairan ini, jadi adalah black market semua.
2: Mekanisme pengisian dokter ini, itu kan diupayakan lewat reformasi CPNS.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Senin 5 Oktober 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana dan Operator Manto, inilah berita Kaltara selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Bandara dan pelabuhan bukan sekedar pintu keluar masuk manusia dan barang, tetapi juga celah masuknya penyakit. Karenanya, menjaga gerbang negara dari ancaman tersebut bukan semata urusan medis, melainkan juga tanggung jawab hukum.
4: Jadi saya ulangi, kekarantinaan kesehatan bukan semata persoalan medis, melainkan persoalan hukum yang membatasi hak asasi demi kepentingan umum.
5: Kepala Subbagian Administrasi Umum Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Tarakan, Hidayatullah menyebutkan mobilitas masyarakat, alat transportasi dan barang di bandara maupun pelabuhan sangat tinggi sehingga dapat menjadi sarana penularan penyakit.
6: Sehingga mobilitas manusia sangat tinggi, sehingga dengan alat tersebut menyebabkan risiko adanya penularan penyakit. Pelabuhan dan bandar negara merupakan gerbang pertahanan pertama negara terhadap ancaman penyakit pada lintas negara.
5: Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Syafrudin, menegaskan kekarantinaan kesehatan bukan semata perkara medis, melainkan juga perkara hukum.
4: Jadi sekali kekarantinaan kesehatan bukan semata persoalan medis, melainkan persoalan hukum yang membatasi hak asasi demi kepentingan umum. Teman-teman dari karantina kesehatan harus menjaga kepentingan hukum orang. Kalau kepentingan umum adalah kepentingan kita semuanya. Ruang kerja dan karantina kesehatan ini adalah untuk kepentingan kita secara umum. Bayangkan kalau karantina kesehatan tidak bekerja secara maksimal, bisa-bisa kita kena endemi lagi, kena pandemi lagi. Kenapa? Karena penyakit bisa keluar masuk. Itulah yang dimaksud kepentingan umum. Tapi harus diingat, karantina kesehatan harus bekerja menjaga haknya orang yang kita kenal dengan kepentingan hukum.
5: Pernyataan tersebut menekankan upaya pencegahan penyakit di pintu masuk negara perlu berjalan seiring dengan perlindungan hukum bagi masyarakat. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan terus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menjelang pleno daftar pemilih berkelanjutan triwulan ketiga yang dijadwalkan pada 30 September 2026.
7: Satu sampai triwulan dua ini banyak kita dapati beberapa data yang dikeluarkan sudah surat kematiannya tapi yang bersangkutan masih hidup. Terjadi di mana? Di Pantai Amal.
8: KPU Tarakan mutakhirkan data pemilih. Pleno triwulan 3 digelar 30 September. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Tarakan terus melaporkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menjelang pleno daftar pemilih berkelanjutan triwulan ketiga pada 30 September 2026. Dalam proses pemutakhiran, KPU Tarakan melakukan pencocokan dan penelitian terbatas atau coktas terhadap sekitar 150 data yang masuk kategori tidak memenuhi syarat atau TMS. Data tersebut meliputi pemilih yang tercatat meninggal dunia menjadi anggota TNI atau Polri, serta data TNI dan Polri yang telah pensiun dan kembali memenuhi syarat sebagai pemilih.
7: Kami mendapatkan data itu sekitar 150 kemarin data TMS. Jadi data yang kita coklat itu adalah data-data TMS, Mas. TMS, kategori TMS-nya apa? Meninggal, kemudian menjadi TNI Polri, kemudian data pensiunan. Nah, pensiunan itu adalah TNI Polri yang sudah pensiun dan wajib hukumnya menjadi pemilih baru. Begitu.
8: Berdasarkan hasil verifikasi,

0: mati, si data meninggalnya ini kita di kami, kami hidupkan kembali dengan bukti apa? KTP dan KK yang bersangkutan.
1: Sementara itu, hasil pemutakhiran data pemilih pada triwulan kedua tercatat sebanyak 177.246 pemilih. Jumlah tersebut masih dapat berubah karena KPU Tarakan saat ini masih melakukan sidang data, termasuk memerita data ganda antar daerah. Pleno data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga dijadwalkan berlangsung pada 30 September 2026. KPU Tarakan memastikan proses pemutakhiran dilakukan untuk memastikan masyarakat yang telah memenuhi syarat tercatat sebagai pemilih. Sementara warga yang sudah tidak memiliki hak pilih dikeluarkan dari daftar pemilih. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya pendengar dan pemirsa, untuk mengantisipasi beredarnya liquid vape yang mengandung obat bius jenis etomidate, Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan melakukan pengawasan dan pemeriksaan peredaran vape.
3: Nah, rata-rata yang mereka mendapatkan cairan ini adalah black market semua.
4: Mengantisipasi beredarnya liquid vape yang mengandung obat bius jenis etomidate, Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Tarakan terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan ke toko vape. Kepala BNNK Tarakan Ivon Maternik mengatakan bahwa pihak BNNK Tarakan telah melakukan uji sampel dengan beberapa toko vape dan hasilnya dari uji sampel tersebut tidak ada kandungan etomidate di liquid yang dijual. Ivon mengungkapkan cairan vape yang mengandung obat berbahaya umumnya beredar melalui jalur ilegal atau pasar gelap dengan sistem penjualan langsung hand to hand atau dari mulut ke mulut dalam lingkaran terbatas.
3: Tarakan ini ada 7 penjual di Queen Table. Nah, tapi sementara ini dari penjual ini masih yang legal. Yang legal semua, tidak mengandung etomidate secara sampelnya kita kirim. Nah, rata-rata yang mereka mendapatkan cairan ini adalah black market semua.
4: Walaupun dapat dipastikan liquid yang dijual di toko vape aman dari campuran etomidate, namun pihak BNNK Tarakan terus melakukan pengawasan selain etomidate. BNNK Tarakan juga menyoroti ancaman zat berbahaya lainnya seperti ganja cair yang mulai marak beredar. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Polres Tarakan terus mengintensifkan upaya penanganan tingginya penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur. Selain penindakan hukum, kepolisian fokus pada langkah edukasi dan imbauan agar para orang tua tidak lagi mengizinkan anaknya yang belum cukup umur membawa kendaraan di jalan raya.
5: Kita sayang sama anak-anak kita, generasi muda kita. Jangan sampai dengan kita tidak mengkontrol habit berkendara yang baik, nanti menjadikan ya generasi-generasi kita ya ke depan ini jadinya ya tidak terselamatkan.
6: Polres Tarakan juga mengencarkan pengawasan kelengkapan berkendara, tidak hanya memberikan pembatasan izin mengemudi bagi anak di bawah umur. Kasat Lantas Polres Tarakan Ibtu Arti Wisnu Pradana menjelaskan penindakan dan himbauan rutin terus dilakukan terhadap kelengkapan surat-surat berkendara serta penggunaan peralatan keselamatan seperti helm standar. Tingginya angka penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar dan anak di bawah umur di Tarakan menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Langkah tegas kini diambil jajaran Polres Tarakan untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas yang kerap mengancam jiwa generasi muda.
5: Banyak kami memberikan edukasi baik dari sekolah maupun di RT-RT. Kita sebagai orang tua dalam tema batasi kemudi ini bukan berarti kita melarang penuh. Kita sebagai orang tua memberikan contoh, memberikan kontrol. Kita sayang sama anak-anak kita, generasi muda kita. Jangan sampai dengan kita tidak mengkontrol habit berkendara yang baik, nanti menjadikan ya generasi-generasi kita ya ke depan ini jadinya ya tidak terselamatkan.
6: Pihak kepolisian juga menegaskan bahwa keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama. Diharapkan melalui kombinasi penegakan aturan, edukasi dan pengawasan berkala ini, kesadaran tertib lalu lintas di masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, Audio Streaming RRI.co.id, YouTube Channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Bulungan. Kasus penipuan online masih menjadi ancaman bagi masyarakat di Kabupaten Bulungan. Polresta Bulungan mengingatkan warga agar tidak mudah percaya terhadap pesan, telepon maupun tawaran di media sosial yang belum terverifikasi karena dapat berujung pada kerugian hingga kehilangan uang.
1: Jangan mudah percaya, pastikan dulu kebenaran informasi sebelum memberikan data pribadi atau melakukan transaksi.
2: Penipuan online masih menjadi ancaman yang menyasar masyarakat melalui berbagai modus. Polresta Bulungan mengingatkan warga agar tidak mudah percaya terhadap pesan, tawaran maupun informasi yang memental data pribadi atau transaksi keuangan. Kasubsi PIDM Siumas Polresta Bulungan Aibda Hadi Purnomo mengatakan masyarakat harus lebih teliti sebelum merespon setiap informasi yang diterima melalui media sosial maupun aplikasi pesan. Menurutnya, pelaku penipuan dapat memanfaatkan berbagai cara untuk meyakinkan korban, termasuk menyamar sebagai pihak tertentu dan menawarkan sesuatu yang menggiurkan.
1: Jangan mudah percaya, pastikan dulu kebenaran informasi sebelum memberikan data pribadi atau melakukan transaksi. Kalau ada pesan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung ditanggapi, cek dan pastikan sumbernya.
2: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak memberikan data sensitif seperti kode OTP, PIN, kata sandi maupun informasi rekening kepada orang lain. Hal itu terus juga dilakukan di jalan Polresta Bulungan melalui Satbimas saat melaksanakan kegiatan sambang dan edukasi kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bulungan. Polresta Bulungan meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan indikasi penipuan atau aktivitas mencurigakan. Kewaspadaan dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah masyarakat menanjadi korban kejahatan digital. Data Newsroom Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau mengungkapkan tantangan pemenuhan tenaga medis di perbatasan yang berimbas pada kekosongan dokter.
3: Untuk mekanisme pengisian dokter ini, itu kan diupayakan lewat reformasi CPNS.
4: Pemenuhan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Malinau, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman. Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan serta belum adanya dokter yang bersedia ditempatkan menjadi salah satu kendala dalam memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Malinau, Yuli Triana, mengatakan ketersediaan tenaga kesehatan di wilayah perbatasan masih terbatas. Kondisi geografis wilayah Malinau yang luas dan berada di kawasan perbatasan menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, terutama dokter. Sebagai contoh, di Desa Longsule, Kecamatan Kayan Hilir, meski telah tersedia gedung puskesmas, hingga kini belum ada dokter yang bertugas di lokasi tersebut. Tenaga kesehatan lainnya juga terbatas. Lebih jauh, Yuli mengatakan pemerintah daerah sebelumnya telah berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, terutama dokter, melalui usulan formasi CPNS dan P3K, skema PJLP, hingga program Nusantara Sehat. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya membuahkan hasil karena formasi yang dibuka tidak mendapatkan pelamar.
3: Untuk mekanisme pengisian dokter ini, itu kan diupayakan lewat reformasi CPNS. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya waktu kita ada reformasi, waktu itu saya bertugas di BKPP, memang untuk daerah-daerah perbatasan, pedalaman yang kosong kita buka. Tapi ternyata tidak ada yang lamar. Nah, kemudian dokter-dokter yang kita rekrut lewat PJLP, dulunya kan honorer, itu kan mereka juga punya hak untuk memilih. Jadi saat ini belum ada yang bersedia tempatkan di sana.
4: Yuli menegaskan keterbatasan tenaga kesehatan di wilayah perbatasan menjadi salah satu persoalan yang terus diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah daerah. Kritik dan keluhan masyarakat menurutnya juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di wilayah terpencil. Tak berhenti di sana, Dinkes Malinau juga menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat pelayanan di wilayah perbatasan dan pedalaman. Antara lain, melalui penataan kembali tenaga kesehatan yang tersedia, pengaturan pola penugasan, hingga menyiapkan skema penempatan dokter secara bergiliran di wilayah yang masih kekurangan tenaga medis. Yuli mengatakan langkah tersebut tengah dipersiapkan dan diharapkan dapat menjaga pelayanan kesehatan tetap berjalan di wilayah terpencil, sembari pemerintah daerah terus mengupayakan penambahan tenaga kesehatan melalui berbagai jalur. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian berita Kaltara pada pagi hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Menjaga gerbang negara dari ancaman tersebut bukan semata urusan medis, melainkan juga tanggung jawab hukum. Mengantisipasi beredarnya liquid vape yang mengandung obat bius jenis etowidit, Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan peredaran vape. Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau mengungkapkan tantangan pemenuhan tenaga medis di perbatasan yang berimbas pada kekosongan dokter. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Sekian berita Kaltara.

Mendengar dimanapun Anda berada, setelah tadi kita hadirkan berita Kaltara dari Pro 1 RRI Tarakan. Selamat pagi buat seluruh para pendengar tetap bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia yang saat ini sedang mendengarkan sajian informasi dan hiburan yang kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar dan tetap selalu setia bersama RRI di ruang dengar Anda semuanya.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Tahukah Anda, tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara putri Raja Bima dengan putra mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyah Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyah Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Peringatan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Mendekati pukul 8 waktu Indonesia, pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda sajian informasi dalam Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
2: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini.